0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, potensi cuaca wilayah Kota Malang didominasi berkabut. Berdasarkan prediksi BMKG untuk wilayah Kecamatan Blimbing, Kedunggadang, dan Lowokwaru, diprediksi berkabut dengan udara dingin. Sementara itu, untuk wilayah Klojen diprediksi berkabut tipis saja yang bisa dirasakan pada pagi dan malam hari, sehingga berdampak pada jarak pandang. Kemudian untuk Kecamatan Sukun, ada potensi gerimis ringan, utamanya ketika memasuki sore sampai malam hari. Kawan, Presiden RI resmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan di Jatim. Kemarin peresmian groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, 166 operasional SPPG Polri dan panen raya jagung di Tuban Jatim dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto secara simbolis. Dalam sambutannya, Prabowo mengapresiasi langkah Polri dalam mendukung program ketahanan pangan sampai makan bergizi gratis. Dalam kegiatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan di tahun 2026 ini Polri menargetkan melanjutkan pembangunan sampai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Kawan, Polri menargetkan memiliki 28 gudang ketahanan pangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan, saat ini Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan pangan di 12 provinsi, sementara 10 gudang baru mulai dibangun serentak pada Sabtu kemarin. Listio menambahkan pembangunan gudang dilakukan untuk mendukung peningkatan hasil panen dan menjaga stabilitas pasokan pangan, mulai dari jagung, beras, hingga komoditas lainnya. Selain itu, Polri juga mengembangkan berbagai inovasi pertanian, seperti mesin pengering, mobil pemipil jagung, hingga pompa tenaga surya untuk membantu proses pengelolaan hasil panen petani. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.
0: Hot News.

City Guideline on a new firm guiding for your life. Kawan, di jam 7 pagi, saya Nurul Fitriadi bersama Anda ya. Kita masih di City Report. Untuk di jam 7, kawan Anda yang sudah mulai beraktivitas, selamat beraktivitas ya, selamat berakhir pekan juga. Hari Minggu, sayangnya di beberapa area ini tadi sudah mulai disambut dengan kondisi cuaca yang hujan. Bahkan kalau boleh saya share juga ya, tadi itu ketika saya perjalanan, kawan dari arah kota Batu menuju ke area Trogomas, itu memang sekitar jam 6 pagi sempat terjadi hujan dan tidak merata. Tadi itu kalau di wilayah kota Batu sekitar jam 5:30 itu memang cerah tapi berawan. Sedangkan ketika sampai di area Simpang Pendem tadi pagi itu sempat diguyur hujan sampai di sekitaran Sengkaling. Nah, lepas dari Sengkaling, area UMM itu kawan ya, sekitaran Trogomas sampai di area studionya Sedikir FM by Duri Pandan, itu justru hanya mendung saja, tapi mendungnya lumayan gelap gitu ya. Nah, untuk di pagi hari ini meskipun disambut dengan kondisi cuaca yang masih berawan, masih mendung, bahkan tadi sempat ada yang diguyur hujan, semoga juga untuk beberapa aktivitas Anda, barangkali untuk liburan maupun juga beberapa kegiatan yang lain yang kalau pas akhir pekan ini kan banyak sekali dilakukan di luar ruangan, entah itu untuk wisata gitu ya, olahraga dan lain sebagainya, semoga juga masih mendukung untuk aktivitas Anda. Yang jelas tetap antisipasi, selalu siap sedia ya, payung, kemudian juga jas hujan, alas kaki yang nyaman. Meskipun sekarang ini Malang sudah mulai masuk di musim kemarau, tapi untuk potensi hujan masih sering terjadi kawan, karena masih dalam proses peralihan ya, atau musim pancaroba. Untuk itu juga tetap jaga kesehatan Anda kawan, jaga imunitasnya, jangan lupa untuk selalu minum vitamin, kemudian juga sempatkan olahraga apalagi mumpung hari Minggu gitu ya.

ya. Dan juga jangan lupa untuk istirahatnya ini yang cukup, serta untuk pola makan ya. Nah ini makanan pun juga harus seimbang. Mumpung kalau pas hari Minggu biasanya setelah olahraga nanti makannya pun juga yang sehat gitu kawannya, yang seimbang. Bukan justru ketika olahraga kemudian melihat beberapa tempat olahraga di wilayah Malang ini kan disertai dengan lokasi untuk bazar makanan. Nah itu kan pilihannya banyak sekali. Untuk itu Anda tetap perlu untuk selektif kawannya untuk memilih menu sarapan pagi Anda. Pagi ini kawan kira-kira sarapan apa ya yang cocok ya? Karena kondisinya kok agak mendung nih di Telogomas. Mungkin sama juga di area Anda, kondisinya masih mendung atau seperti apa? Nantinya bisa terus update informasi bersama kami tetap di Sidikait 911 FM. Oh, yeah.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 9.9 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 7 pagi nantinya kita juga akan sambung ya bersama dengan PMI Kota Malang untuk update bagaimana kebutuhan dan stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Tapi kawan, untuk informasi dulu ya, karena masih pagi, saya juga coba mau cek dulu seperti apa kira-kira untuk kondisi traffic di wilayah Malang. Masuk di jam 7 pagi, biasanya sudah mulai ramai ya untuk kondisi trafiknya untuk lalu lintas, apalagi untuk yang menuju ke tempat Car Free Day. Ini kalau saya lihat yang mengarah ke area Jalan Ijen, kondisinya memang cenderung ramai. Tapi meskipun ramai itu masih lancar ya, tidak ada kondisi trafik yang padatnya ini sampai crowded. Dan apalagi untuk jalur-jalur alternatif, biasanya banyak juga digunakan untuk parkir yang mengarah ke Car Free Day Ijen. Sejauh ini masih ramai saja untuk yang mengarah ke Ijen. Kemudian selain untuk yang di wilayah sekitaran menuju Car Free Day Ijen, mungkin Anda juga memanfaatkan untuk olahraga pagi, OTW-nya kali ini ke area sekitaran Rampal. Saya lihat dari aplikasi pemantau traffic juga kondisinya masih cenderung lancar saja ya untuk yang menuju ke area Rampal. Wilayah lain biasanya yang digunakan untuk kegiatan olahraga pagi ketika hari Minggu juga di area taman ya, yang ada di wilayah Kota Malang. Kan ini cukup banyak ya untuk taman di wilayah Kota Malang. Nampaknya juga masih cenderung lancar saja kawan untuk di pagi hari ini. Seperti kalau yang cukup dekat ya dengan studionya Serikir FM di daerah Merjo, kawan, Merjosari itu kan ada dua taman. Ada di Taman Singa Merjosari dan juga Taman Bunga. Ini kalau saya lihat sebelah kanan, sebelah kiri itu masih lancar saja ya untuk kondisi trafiknya. Karena kalau di sepanjang jalan Taman Singha Merjosari ini masih cenderung lancar. Dan untuk lokasi tamannya ini juga berseberangan gitu ya. Untuk di Taman Bunga ini kelihatannya masih ramai saja. Kemudian juga untuk yang di Taman Singha Merjosari pun juga sama kawan. Untuk di wilayah lain pagi hari biasanya cukup banyak ya laporan di area sekitaran Jalan Zainal Jakse. Ini nanti boleh untuk Anda update juga kawan, karena masuk di jam 7 masih adakah untuk kegiatan PKL di lokasi, Anda boleh sampaikan. Karena kalau informasi terakhir dari pendengar kemarin itu untuk yang di area Pasar Kebalen sekitar jam 8 pagi itu bahkan PKL yang berjualan sayur ini masih belum benar-benar clear gitu di sana. Kemudian juga di lokasi selalu ada petugas, cuman memang masih lebih gitu ya dari jam yang ditentukan. Nah, untuk di lokasi bahkan selain untuk mereka yang berjualan, jenisnya PKL yang berjualan sayuran ini yang masih melebihi batas waktu, kadang jam 7, jam 8 ini masih ada. Semakin siang sekitaran jam 10 kawan itu bahkan yang berjualan berganti gitu. Ada yang jualan kuliner dengan menggunakan gerobak seperti bakso dan lain sebagainya, itu yang mereka jualannya sampai ke badan jalan. Nah, ini kalau di jam 7 pagi seperti apa pantauan dari Anda juga yang melintas di daerah Pasar Kebalen, Jalan Zainal Jaksa. Nanti Anda boleh sampaikan juga ya untuk informasinya langsung di 0811 3600 911. Untuk yang di wilayah Kota Batu, tadi saya sempat cek juga kawan di CCTV wilayah Kota Batu. Kota Batu itu kan juga ada kegiatan Car Free Day yang lokasinya itu ada di depannya Taman Hutan Kota atau di Embong Kembar kawan, nama jalannya itu Sultan Agung ya kalau nggak salah. Nah, ini di lokasi itu biasanya ada kegiatan Car Free Day juga. Nah, untuk hari ini kelihatannya masih diatur normal untuk kondisi traffic. Apakah tidak ada kegiatan CFD juga untuk di lokasi Jalan Sultan Agung? Anda boleh sampaikan gitu kawan ya. Biasanya kalau CFD yang di wilayah Kota Batu, Sultan Agung itu nanti bakal ditutup kawan untuk ruas jalan yang di depannya Taman Hutan Kota. Karena kalau pagi hari digunakan untuk senam gitu ya sampai di jam 9 baru nanti akan dibuka kembali. Jadi kalau untuk pengendara biasanya yang melintas di lokasi ketika hari Minggu, ini juga perlu antisipasi ada rekayasa lalin khusus gitu ya. Jadi yang biasanya satu arah nih di area sekitaran Sultan Agung, nanti itu akan ada jalur yang dibuat dua arah karena yang satunya lagi yang di depannya Taman Hutan Kota itu ditutup. Tapi hari ini pemandangannya berbeda kawan, itu dibuka semuanya ya. Jadi tidak ada rekayasa lalin khusus. Apakah juga untuk yang di wilayah Kota Batu ini libur gitu ya untuk Car Free Day-nya atau seperti apa? Nanti ya kalau Anda yang tahu juga boleh informasikan. Sementara ini tadi saya pantaunya dari CCTV gitu ya. Untuk di wilayah lain, coba saya kembali masuk ke area Kota Malang lagi. Saya mau cek dulu untuk pantauan di area sekitar Jalan Veteran. Kali ini kalau yang di area Veteran, kondisi trafik dua arah masih lancar ya, sampai ke area Jalan Bandung, maupun juga sebaliknya dari arah Jalan Bandung menuju ke Veteran, kondisi trafik masih lancar. Pagi ini, kawan Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi di um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar dari Gitsingosari mengarah ke ruas Pandaan. Lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya. Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih sangat lancar. Kabar lainnya seputar tol Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang.

0: Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 9 on an FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, tadi ada informasi yang kita terima dari pendengar City Gate FM, dari Pak Adam. Selamat pagi, Pak Adam. Ini tadi melintas juga di area Pasar Kebalen gitu ya, Jalan Zainal Jaksel. Masih banyak nih pedagangnya, petugas kalah banyak. Dan ini tadi melintas sekitaran jam 15 menit yang lalu. Tadi sih informasinya dikirimkan sekitar jam 7 lebih 18. Jadi ya kira-kira sekitar jam 7 lebih ya, itu pantauan di lokasi. Juga masih ada beberapa PKL gitu ya yang berjualan di pasar pagi. Padahal sudah jelas sekali di lokasi sudah ada banner gitu ya yang dipasang kabarnya dari Diskopindak, kemudian juga petugasnya ini dari beberapa dinas terkait, mulai dari Diskopindak, ada juga nih dari Dishub, Satpol PP dan lain sebagainya. Tapi masih belum bisa sesuai gitu ya dengan jam yang sudah disepakati. Ini sangat disayangkan juga, dan semoga bisa jadi evaluasi gitu ya. Jadi kedepannya ketika dilakukan penindakan lagi, ini masyarakat juga sudah prepare gitu untuk sekitaran jam 6 ini sudah clear, agar lalu lintas bisa diakses dengan nyaman, dengan enak di sekitar jam 6 ke atas. Untuk informasi yang lain kawan, seperti di awal tadi saya sampaikan, untuk di jam 7 ya, kita akan sambung dulu bersama PMI Kota Malang. Kita akan update bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk di pagi hari ini kawan, kita akan sambung dengan penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor. Sudah ada Mas Aditya Marsya yang terhubung dengan saya. Selamat pagi Mas Adit.
1: Halo, selamat pagi Bol.
0: Selamat pagi. Sehat Mas Adit hari ini?
1: Alhamdulillah Kak, luar biasa. Bagaimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah, luar biasa juga Mas Adit. Mas Adit, seperti biasa kita akan update dulu bagaimana kebutuhan dan stok darah dari PMI Kota Malang. Silakan Mas Adit.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia City Gate. Untuk update stok darah pagi ini di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Untuk yang pertama, per darah WB golongan darah A 80, untuk golongan darah B 117, untuk golongan darah O 117 dan golongan darah AB 25. Lalu yang produk darah PRC golongan darah A 141, golongan darah B 461, golongan darah O 233 dan golongan darah AB 58. Lalu yang terakhir untuk produk darah TC golongan darah A 47, golongan darah B 75, golongan darah O 52 dan golongan darah AB 31. Adapun kebutuhan stok darah sampai dengan pagi ini Kak, relatif aman ya Kak ya. Namun bagi yang ingin donor darah tetap bisa donor Kak, mengingat untuk stok darah ini bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan Kak. Demikian Kak.
0: Baik. Kemudian Mas Adit, biasanya ada kegiatan mobile unit nih hari ini Minggu, sudah ada jadwalkah di mana saja itu?
1: Baik Kak, untuk hari ini di hari Minggu kami merapat ke dua tempat Kak. Yang pertama kami merapat ke LPMD Desa Sukoanyar di Dusun Barang Sukoanyar dari jam 8 sampai jam 12. Lalu yang terakhir kami merapat ke Gereja Leli di Jalan Bunga Leli di Klinik Geria Sehatnya dari jam setengah 8 pagi sampai jam 11 siang Kak.
0: Oke. Baik, ada di dua lokasi begitu ya. Nah, Mas Adit, dengan kegiatan mobile unit seperti ini, kalau dari PMI Kota Malang, kalau ada pendengar juga nih yang tertarik untuk mengadakan mobile unit, apa saja yang perlu kita lakukan, Mas Adit?
1: Baik, Kak, bagi instansi, kelompok masyarakat ataupun kemahasiswa dan sekolah lainnya yang ingin mengadakan kegiatan donor darah, yang harus disiapkan pertama kali adalah tanggal kegiatan beserta tanggal alternatif Kak, karena khawatirnya pada tanggal kegiatan yang diinginkan PMI Kota Malang sudah full booking, jadi ada rekomendasi tanggal lainnya. Lalu untuk target donor minimal di UDD PMI Kota Malang atau di PMI Kota Malang itu adalah 30 kantong Kak. Jadi selain tadi tanggal kegiatan, juga harus menentukan jumlah pendonor darahnya Kak. Untuk 30 orang kantong berhasil atau 30 kantong, itu menyiapkan setidaknya 40 sampai dengan 45 calon pendonor. Kan di calon pendonor juga akan diseleksi untuk kelolosannya dan HP maupun tensinya Kak. Lalu yang selanjutnya, menyiapkan ruangan ber-AC minimal 20 sampai 25 derajat Celcius serta diusahakan di lantai 1. dan juga tersedia juga seperti meja kursi serta stop kontak maupun katrol. Untuk jumlah kursi maupun meja yang disediakan bisa berkoordinasi langsung, baik itu melalui WhatsApp di WhatsApp saya sendiri di 0858503946 atau ke WhatsApp Ibu Sri Winanti di 0821392185 81, ataupun bisa langsung merapat Kak ke UDD PMI Kota Malang di Jalan Buring. Untuk pelayanan administrasi kami ready dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Demikian Kak.
0: Baik Mas Adit. Tapi Mas Adit, ini kan juga masyarakat ketika melakukan donor darah tidak jarang juga nih ketika sudah dilakukan pengecekan kesehatan ternyata masih belum bisa untuk melakukan donor darah. Itu biasanya trouble-nya karena kurang apa gitu ya dari pendonornya. Mungkin bisa diberikan tips juga nih Mas Adit.
1: Baik Kak, untuk terhalangnya donor itu biasanya cuma dua Kak, di tensi ataupun di HB. Nah untuk di tensi itu biasanya dari pola hidup nih, dari pola hidupnya yang kurang olahraga, tidurnya tidak beraturan, ataupun sering makan makanan yang mengandung tinggi garam yang bisa bikin tensi kita naik Kak. Lalu untuk hemoglobin itu biasanya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, sama ya Kak ya. Namun untuk hemoglobin ini lebih cenderung ke pola makan Kak. Jika HB-nya terlalu tinggi berarti dia sering mengkonsumsi seperti makanan-makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti sayur bayam ataupun daging-dagingan merah Kak. Sehingga kalau terlalu tinggi bisa mengurangi konsumsi hal tersebut dan memperbanyak air putih. Lalu untuk HB rendah biasanya untuk wanita karena ada siklus menstruasi, disarankan juga meningkatkan makanan-makanan seperti itu, seperti bayam-bayaman maupun daging-dagingan merah Kak. Iya Kak?
0: Baik Mas Adit, tapi kalau yang seperti itu apakah bisa menunggu beberapa menit selanjutnya untuk melakukan pendonoran atau bisa menunggu besok atau bagaimana seperti itu Mas Adit?
1: Baik, kalau untuk tensi Kak itu biasanya 3 hari untuk proses recovery-nya. Lalu untuk hemoglobin itu cenderung di 1-2 minggu Kak, karena proses pemulihan hemoglobin juga butuh waktu dari apa yang kita konsumsi sampai ke dalam tubuh kita Kak.
0: Baik, oke Mas Adit, terima kasih ya Mas Adit untuk sambungnya bersama kami pagi hari ini.
1: Baik Kak, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, itu tadi kawan ya sambung kita bersama dengan PMI Kota Malang. Ada Mas Aditya Marsya, selaku penanggung jawab urusan humas dan rekrutmen donor. Kawan, Anda bisa selalu simak ya program kerjasama Sidikir FM dan PMI Kota Malang. Setiap jam 7 pagi, informasi lebih lanjut bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364617. Alamat ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
2: City Guides Inside. Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Aris Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
3: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan perapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
2: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan, migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
4: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel, atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya, apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya.
2: Pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi, Pandu Setia, mengatakan rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
5: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya. Dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
2: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
6: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN, itu menerapkan kabelan dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun tim penyusun ya. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
2: Ducting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit lain on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini informasi dulu ya untuk Anda yang barangkali di tahun 2026 sekarang ini pengen investasi, kemudian investasinya berupa properti. Nah kawan, kadang kalau mau beli properti itu masih ada rasa takut gitu ya, takut entah itu boncos atau enggak produktif. Tapi kawan, kita selalu punya rekomendasi dan solusi untuk Anda yang memang kawan, kalau beli properti itu harus yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan yang namanya Paramaland, mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi kawan, miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawannya, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, ada alasan dibalik belum adanya pemeliharaan velodrome. Kata Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaki, saat ini pihaknya terus upayakan penyelesaian masalah di sana. Menurutnya, kalau untuk status tanah velodrome sudah tercatat sebagai aset Pemkot Malang. Hal ini sudah dikonfirmasi langsung ke Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sementara itu, Baihaki menambahkan meskipun status lahan sudah jelas, tapi untuk status aset masih dalam penelusuran pihak yang berwenang dalam pengelolaan velodrome. Inilah yang menyebabkan belum adanya pemeliharaan. Kawan, SDM lulusan SMK di Jatim siap tembus industri global. Lulusan SMK Jatim mampu bersaing di pasar kerja global, dibuktikan dengan dikirimnya 1.790 peserta magang kerja luar negeri dan pekerja migran asal SMK. Jepang menjadi negara tujuan terbanyak saat 1.216 peserta, disusul Korea Selatan sebanyak 460 peserta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pelepasan siswa ini jadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan pendidikan vokasi yang adaptif, kompetitif, dan terhubung langsung dengan kebutuhan industri internasional. Kawan, OJK sebut klaim BPJS Ketenagakerjaan pada Maret melonjak akibat PHK. Kepala Eksekutif Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Ogi Prastomiono, menyampaikan ada kenaikan klaim terkait PHK terhadap BPJS Kesehatan pada Maret BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026. Fenomena ini bisa berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dengan evaluasi berkala terhadap program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi. Hot News.

Sedikit 9-1 FM, guiding for your life. Kawan, jam 8 pagi, saya Nurul Fitri ini masih bersama Anda ya untuk di City Report. Dan di jam 8 kali ini, kawan, dirasa kondisi cuaca di beberapa area nampaknya juga masih cerah. Tapi cerahnya itu juga berawan. Nah, melihat untuk kondisi cuaca yang masih cenderung cerah berawan, dan tadi pagi bahkan sempat ada yang diguyur hujan ya, meskipun intensitasnya hujan ringan. Bagaimana juga untuk update dari Anda, nantinya boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811 3600 911. Ini tadi ada juga kawan informasi dari Bu Husnul ya, yang pagi hari ini sudah simak sedikit FM sambil leyeh-leyeh. Waduh, di wajah mendung nih Bu Husnul atau gimana nih. Kemudian tadi juga ada informasi yang kita terima kawan dari Pak Adam, yang tadi sempat saya singgung juga bagaimana pantauan di area Pasar Kebalen, karena ada beberapa catatan ya dari pendengar sedikit FM soal masih beroperasinya Pasar Kebalen meskipun jam ini sudah menunjukkan lebih dari jam 6 pagi. Jam 7, jam 8 itu masih ada saja kawan PKL-PKL yang masih berjualan di area Pasar Kebalen. Kemudian bahkan bukan hanya sampai di jam 8 pagi ya, nanti ketika para PKL sayur ataupun juga PKL pasar pagi sudah selesai berjualan, ini biasanya melebihi batas waktu. Nanti siang hari sekitaran jam 10 lebih ya, informasi yang kita dapat itu justru berubah, berganti, yang berjualan di lokasi

Pak Edi juga. Pak Edi sudah menyapa di jam 7.56 menit. Selamat pagi, tadi Pak Edi mohon info untuk tol dari Malang ke Surabaya, ini apakah lancar begitu ya, dan juga untuk kondisi cuaca seperti apa? Kalau dari informasi yang kita terima Pak ya, belum ada kabar soal kondisi trafik yang padat nih di ruas tol, karena kita lihat juga dari aplikasi pemantau trafik masih landai lancar saja untuk di ruas tol dari Malang sampai ke Pandaan, nanti dari Pandaan lanjut menuju ke Surabaya, Waru Utama itu masih cenderung lancar saja. Cuman kalau kondisi cuaca, coba saya cek dulu ya, apakah masih ada potensi untuk hujan. Untuk sebaran awan hujan, coba saya cek dulu di lamannya BMKG Juanda. Anda bisa lihat juga kawan sebenarnya di Wofi gitu ya. Nah ini situs dari BMKG Juanda untuk bisa melihat apakah ada sebaran awan hujan. Nah ini sudah terbuka untuk websitenya, saya coba tampilkan dulu untuk Anda di visual radio kami. Anda bisa lihat kawan, untuk pagi ini di jam 8 memang masih ada sebaran awan hujan di wilayah Jawa Timur. Ini seperti di area sekitaran Pasuruan ya tepatnya, daerah Prigen kawan, itu masih ada potensi untuk munculnya awan hujan. Kemudian kalau sepanjang daerah Malang, Batu ini masih aman, tidak ada sebaran awan hujan, bahkan pantai pun juga clear ya, tidak ada sebaran awan hujan sampai di daerah Lawang. Cuma nanti di daerah Purwodadi, Purwosari, Pandaan itu kondisinya masih ada sebaran awan hujan, tapi intensitasnya ringan sekali karena untuk warna indikatornya itu antara biru muda, kemudian warna biru tua dan juga hijau. Itu untuk informasi yang kita update untuk Anda soal pantauan cuaca, karena ini Anda bisa cek juga kawannya sebaran awan hujan ada di mana saja. Kalau yang di area sekitaran Gunung Bromo kawan ya, ini juga masih ada sebaran awan hujan, utamanya di sebelah daerah apa ini ya, daerah Tosari kawan. Nah itu masih ada potensi untuk hujan ya, jadi bisa untuk Anda antisipasi sekitaran daerah Pasuruan itu. Dan untuk yang lainnya, bagaimana kondisi real dari Anda? Barangkali pagi hari ini sudah ada yang melintas dari arah Malang menuju ke Surabaya, nanti boleh ikut bantu juga untuk informasi tadi yang ditanyakan oleh Pak Edi. Anda boleh sampaikan langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 Guidance for Your Life. Kawan, jam 8 pagi tadi itu ada juga Pak Kotan Daru gitu ya, yang menanyakan untuk di pagi hari ini pantauan cuaca juga gitu ya, arah ke pantai selatan seperti apa. Kalau tadi sempat saya lihat juga Pak ya, dari WOVI atau dari website milik BMKG Juanda, untuk melihat bagaimanakah sebaran awan. Sebenarnya untuk di daerah pantai selatan, mungkin saya bisa tampilkan kembali di visual radio kami. Anda bisa lihat ya di visual radio kami kawan. Ini di area pantai selatan tidak nampak adanya awan hujan. Itu untuk di pagi hari ini kawan. Tapi untuk di siang sampai sore nanti seperti apa, nanti kita cek dulu Pak ya di websitenya, apakah ada potensi untuk hujan nih daerah pantai Malang Selatan untuk di sore maupun juga siang nanti. Sementara kalau di pagi hari ini ya, per jam 8 lebih 18 menit untuk di area pantai Malang Selatan.

0: Batu Pujon ini masih aman ya, tidak ada sebaran awan hujan. Itu kalau dilihat dari website milik BMKG Juanda. Cuman kalau untuk di siang sampai sore nanti kita cek dulu Pak ya, barangkali ada perubahan gitu untuk di siang dan juga sore nanti. Barangkali kalau pagi ini juga kawan dari Anda sudah mulai beraktivitas, kemudian tujuannya mengarah ke destinasi-destinasi wisata area Pantai Malang Selatan, ini juga melintasnya di mana Anda boleh sampaikan. Karena kalau informasi yang kita dapat juga nih yang mau mengarah ke Pantai Malang Selatan, karena jalur area Dampit Gondang Legi itu kan sudah diakses gitu ya, sudah bisa diakses sebenarnya. Cuman untuk di lokasi itu masih belum direkomendasikan untuk digunakan karena untuk saat ini jalur tersebut itu masih dilakukan perbaikan. Jadi ya masih direkomendasikan untuk tetap memilih jalur alternatif. Itu kawannya untuk catatannya. Jadi meskipun sejak kapan hari nih di Sidikir FM kan juga sempat nih dapat informasi dari pendengar Sidikir FM yang review langsung gitu ya, ketika akses di jalur Gondang Legi Dampit kondisinya memang lebih lebar gitu ya dari sebelumnya, kemudian sudah enak untuk diakses. Tapi kawan, di beberapa titik sebenarnya itu masih ada yang sedang dilakukan proses untuk pembangunan. Bahkan juga kapan hari kita sempat dapat informasi sebenarnya ada beberapa ruas jalan juga itu yang masih belum berhasil untuk dilakukan pembangunan karena masih terkendala untuk kepemilikan lahan. Itu ya untuk di jalur Dampit Gondang Legi. Jadi ya masih direkomendasikan untuk ambil jalur alternatif. Apalagi untuk jalur-jalur alternatif kan ya pilihannya kan juga banyak ya. Cuman yang paling sering direkomendasikan oleh pendengar Sidikir FM bahkan juga oleh dinas terkait itu bisa lewatnya di daerah Pagak kawan, karena kondisinya lebih enak gitu untuk akses jalannya, kemudian juga lebar jalannya, dan ini juga meskipun bisa dibilang juga bakal lebih agak jauh ya, tapi ya cukup worth it gitu untuk di jalur tersebut. Kalau di wilayah lainnya lagi, akses jalur wisata seperti apa kawan, masih di jam 8 pagi ya, Anda masih bisa ikut sampaikan. Sekali lagi informasi dari Anda tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami, nah biasanya yang sering bikin konten gitu ya, Anda bisa sharing juga kawan di sosial media kami di @sidiguide911fm. Atau justru kawan, untuk hari ini Anda berencana untuk liburannya ke area Gunung Bromo. Nah ini juga kalau mengarah ke area Gunung Bromo gitu ya, sekarang ini kan yang lagi ngetren juga foto-foto gitu di sana. Sambil prepare dulu nih outfit maupun juga beberapa barang yang lainnya biar lebih bagus gitu ya kalau berwisata ke Gunung Bromo. Mungkin jaketnya juga, kadang kalau beli jaket untuk ke Gunung Bromo gitu ya kan harganya mahal kawan, daripada beli mending sewa. Nah kalau Anda yang mau liburan ke Bromo tapi outfitnya itu-itu aja, tenang kawan, gak perlu beli jaket yang mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sekali. Tapi saya rekomendasikan Anda datang saja ke Outfit Bromo yang bisa sewa jaket keren cuma Rp35.000 per item. Pilihannya itu lengkap, tersedia juga untuk ukuran anak-anak sampai dewasa. Semuanya itu bersih, wangi, dan selalu di laundry setiap setelah dipakai. Nggak cuma jaket, di situ juga lengkap, tersedia juga ada sepatu boot, sarung tangan, topi, shell, tripod, kemudian power bank, sampai sewa iPhone juga untuk bikin konten yang makin estetik, ini ada kawan. Mau sekalian trip ke Bromo, ada juga paket open trip dan private trip mulai dari 300 ribuan aja. Lokasinya di mana? Super strategis ya, hanya 300 meter dari exit tol Sawo Jajar Malang. Tepatnya ini di Jalan Simpang Danau Yamur nomor 2 Sawo Jajar Malang. Kalau Anda mungkin yang di wilayah Batu Malang gitu ya, ini tenang saja karena bisa juga order by online yang bisa diantar langsung ke hotel area Malang dan juga Batu. Jadi kalau Anda sudah kepo tinggal follow saja kawannya di TikTok Outfit Bromo, Instagramnya juga sama, nama akunnya @outfitbromo, atau bisa hubungi di 0851 7710 8975. Saya ulangi kawan ya, Anda bisa follow di TikTok Outfit Bromo, bisa juga Anda cek di Instagram @outfitbromo, atau bisa hubungi di 0851 7710 8975. Outfit Bromo, bikin liburan ke Bromo makin hangat, stylish, dan anti ribet.
1: Info, informasi seputar jalan.
2: Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandaan maupun di sekitar Sidoarjo. Kemudian untuk Anda yang mau melanjutkan mengarah ke sekitar Waru saat nanti di menjelang gate dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono sejauh ini terkondisikan. Mungkin Anda ingin berbagi juga informasi seputar tol di beberapa pantauan lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi. Termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

0: Sedikit lain on the FM, guiding for your life. Kawan di pagi hari ini, selamat pagi. Tadi ada Pak Muhammad Lutfi mengirimkan informasi berupa video pantauan di manakah ini. Untuk info lalin, dua arah masih lancar. Dari Pak Muhammad Lutfi, saya tampilkan dulu videonya.
1: Silakan lantas antara KR2 dengan apa saya kurang tahu karena barusan terjadi ya, dan saya kurang terlihat. Ini daerah arah Kajosari dari Ciliwung. Mohon berhati-hati untuk kawan-kawan, belum terpantau petugas ambulan medis, tapi sudah diamankan oleh warga sekitar. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Informasi dari Pak Lutfi ya. Ini tadi lokasi dari Ciliwung ke arah Arjosari. Nampak ada laka lantas gitu ya. Meskipun begitu, kondisi di lokasi sudah lancar untuk lalu lintasnya. Kemudian untuk tadi informasi dari Pak Lutfi, antara roda 2 gitu Pak ya, sempat kelihatan juga gak tuh Pak untuk korban dan lain sebagainya, bagaimana kondisinya? Terima kasih Pak Lutfi ya untuk update-nya. Sementara untuk kondisi traffic, sekali lagi tadi di update kondisinya masih lancar. Tetap hati-hati kawannya yang berkendara. Untuk update yang lainnya juga di pagi hari ini yang lagi mobile kawan, ini tadi informasi yang kita terima ada kiriman tangkapan layar dari Kanit Terjauli Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Untuk pantauannya ini di ruas tol ya sepertinya. Nah, ini untuk di area arteri Karanglo, arteri Singosari, kemudian di area gerbang tol juga kawan ya, tol Pandaan Malang yang di Singosari. Saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Ini kelihatannya untuk volume kendaraan masih cenderung normal saja ya, belum ada peningkatan arus. Nah, ini Anda bisa lihat kawan dari tangkapan layar yang baru saja dikirim oleh Kanit Terjauli Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung. Untuk foto yang di sebelah kanan atas ini di arteri Karanglo masih lancar. Kemudian yang di arteri Singosari pun juga masih lancar. Ini dia untuk yang di ruas tol Pandaan Malang juga masih lancar saja ya, dua arah. Cuaca juga tidak nampak hujan kawan untuk di lokasi. Tadi kalau dari capture-nya ini sekitar jam 8 lebih 26 menit ya, masih cenderung lancar saja. Masih santai. Terima kasih kawan untuk informasinya. Dan yang mau menambahkan lagi pantauannya kawan untuk di pagi hari ini yang lagi akses juga di area sekitaran pantai gitu ya, mengarah ke area Malang Selatan, nanti boleh di update juga kawan, rute yang Anda pilih, memilih di jalur mana sajakah, nanti Anda bisa review juga di Sidikir FM langsung via WhatsApp 0811 3600 911.
2: Wisdom. Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa tau yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah, tidak apa-apa. Gua hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus cari pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain. Jadi dikombinasi, ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar. Makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa dua perahu kan biasanya, tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah, terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP, masih sisa 40.000, saya ingat, sisa 40.000. Apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu, berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk informasi dulu ya. Ini tadi ada juga kabar yang kita terima dari Pak Katondaru. Nah, pagi hari ini sudah mulai perjalanan. Mengabarkan kondisi lalu lintas di pertigaan Bulu Lawang terpantau ramai lancar, kondisi cuaca masih cerah berawan. Itu tadi untuk informasi dari Pak Kotandaru. Terima kasih Pak ya untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan, ini tadi kabarnya juga mau mengarah ke Pantai Malang Selatan ya. Kawan, untuk informasi yang lain bagi Anda juga nih yang barangkali ketika di rumah waktunya istirahat, pengen dapat tidur yang nyenyak, yang sehat gitu ya. Anda perlu ketahui juga kawan, untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan juga sehat, ini perlu menggunakan kasur yang bisa memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Anda bisa dapatkan kawan di Victoria Furniture Center yang menyediakan spring bed dengan kualitas premium, produksi dari Masindo Group. Ada spring air, kasur impor dari Amerika, menggunakan teknologi baru berupa pure telelai dan juga chip latex, punya daya topang dan daya tahan lebih baik, serta tidur Anda bisa lebih sejuk. Ada juga kawan Therapedic The Best Chiropractor Recommended Matters, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support, serta bisa menahan air dan noda debu. Ada juga kawan Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand and original brand sebagai bukti Comforta punya desain yang menarik dengan harga yang bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya ada di Jalan Tombengung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau bisa juga kawan yang di Jalan Maijen Panjaitan nomor 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama Anda, nanti bisa dihargai up to 2 juta. Dan ini free bed set, bisa juga cicilan 0%. Untuk itu buruan kawan, Anda hubungi WhatsApp di 0838-5864768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku bulan ini kawan. Persediaan terbatas.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru. Untuk Anda yang di selepasnya Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga nihil antrian. Semoga di beberapa pantauan rest area juga kondisi sama, termasuk juga untuk kondisi cuaca ya, mendukung untuk perjalanan Anda pagi hari ini. Untuk kawan-kawan Citygate yang punya informasi seputar tol, Anda juga bisa berbagi. Anda bisa kirimkan di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setyo dan Setuhu. Legenda itu berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setyo dan Setuhu dipusarakan tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari kawan, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setyo untuk mengambilnya. Tapi karena perjalanan Setyo terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setyo. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setyo menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setyo. Dan Setyo merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu, tersirat istilah Hanacaraka, Datasawala, pada jayanya Magapatanga, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Mbah Setyo dan Mbah Setuhu dimakamkan di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dan Mbah Setyo biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setyo Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setyo Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi dan saat ini pemerintah desa juga sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setyo Setuhu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, Disporapar Kota Malang masih memastikan status aset velodrome. Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi menyampaikan, sementara ini pencatatan administrasi masih belum lengkap. Menurut Baihaqi, dokumen penyerahan ke Pemkot Malang masih berbentuk fotokopi, jadi masih harus ditelusuri lagi untuk memastikannya dengan harapan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Suryadi menjelaskan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Disporapar soal velodrome. Kemudian didapati kalau status tanah milik Pemkot Malang, tapi untuk status bangunan atau asetnya belum jelas. Kawan, Forky Jatim raih 3 medali di Kejurnas Karate 2026. Ketua Forky Jatim Johannes Kunto mengapresiasi perjuangan para atlet dan pelatih yang dinilai tetap mampu menorehkan prestasi meski memiliki waktu persiapan yang singkat. 3 medali itu terdiri dari 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dalam klasmen akhir Kejurnas Karate 2026, Jawa Timur menempati posisi ke-14 nasional. Kawan, Amerika Serikat perkirakan Selat Hormuz dibuka kembali. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan Amerika Serikat masih mengutamakan jalur diplomatik untuk meredakan ketegangan dengan Iran. Chris menambahkan, Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pengiriman minyak paling strategis di dunia sehingga gangguan di kawasan tersebut dapat berdampak pada ekonomi global. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat juga meningkatkan ekspor gas alam cair atau LNG untuk membantu menjaga stabilitas pasokan energi global. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Ilham Riza, selamat pagi.
1: One Hot News.

Sorry Get 9 on FM, Guidance for Your Life. Kawan, di jam 9 pagi saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan kawan, untuk di jam 9 kali ini, informasi tadi dari beberapa pendengar Sidikar FM ya, masih pagi, jadi untuk kondisi traffic di beberapa ruas jalan masih cenderung lancar. Tadi itu Pak Muhammad Lutfi mobile dari arah sekitaran Ciliwung menuju ke Arjosari. Tadi meskipun sempat ada kejadian laka gitu ya di dekat area Pak Lutfi melintas, tapi untuk kondisi traffic tadi masih cenderung lancar. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Kotandaru yang akses juga mengarah ke area Malang bagian selatan. Tadi dikabarkan kondisi traffic di pertigaan Bululawang itu masih ramai lancar. Kemudian cuaca juga masih cerah, tapi cerahnya ini disertai berawan. Masih cerah berawan ya. Itu untuk informasi yang kita terima dari beberapa pendengar Sidikar FM. Kemudian untuk yang di wilayah Kota Batu, kawan, ini tadi kita juga sempat terima kabar untuk di wilayah Batu ya, kondisi cuaca juga sama. Ini masih rata, kawan, untuk cerah berawan untuk di area Kota Batu. Kemudian untuk di beberapa area lain, barangkali untuk tujuan dari Anda yang mobilnya kali ini untuk mengarah ke destinasi-destinasi wisata, boleh sampaikan juga ya. Untuk informasinya langsung di 0811-360911. Kawan, untuk di pagi hari ini, informasi dulu ya untuk Anda, barangkali salah satunya warga Malang dan sekitarnya yang pengen investasi. Nah, investasi berupa properti maupun juga bangunan ini ya, ini kan lagi rame kawan di tahun 2026, apalagi bisa disewakan gitu berupa villa. Nah, di wilayah Kota Batu, kawan, ini selalu kita rekomendasikan ada yang namanya Paramaland yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu.

Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, kawan Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatim Park Group, apalagi soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi kawan, segera miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.

0: Bos.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
6: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
5: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
7: Kudu nosek talah sam, gak delok ta, tri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur, gak menisan ah tuku klambi mele-mele, kari market dilu ta lo kok angel aturane.
5: Waduh, iya, maaf ini, saya minggir dulu ya.
7: Yo ngono, sing tertib sam.
8: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Siri Guideline 101FM Guiding for Your Life. Kawan, di jam 9 kali ini coba saya update dulu ya. Kalau Anda juga beberapa waktu kemarin sempat dengar di Siri Care FM, kita juga beberapa kali terus update soal temuan limbah medis gitu ya. Adanya jarum aboket gitu di salah satu aliran air perumahan yang ada di wilayah Kota Malang. Kemudian juga informasi waktu itu terakhir yang kita terima dari Dinas Kesehatan Kota Malang bersama dengan pihak kepolisian, ini masih terus menyelidiki temuan dari limbah medis tersebut. Kemudian juga dari informasi yang kita dapat, informasi awal gitu ya, ini di kawasan perumahan di salah satu sudut yang ada di Kota Malang itu ditemukan ratusan jarum aboket, peralatan medis tajam untuk infus yang berserakan di saluran air. Kemudian juga penemuan ini, kawan, waktu itu menimbulkan keresahan pada masyarakat atau warga sekitar. Tidak hanya itu saja, ini juga ikut menyulut amarah dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang mana Pak Wahyu ini juga memastikan kalau kasus ini tidak akan berhenti di proses pembersihan semata, tapi juga akan ditelusuri gitu ya, siapa pihak yang membuang, kemudian nantinya harus diproses secara hukum agar memiliki efek jera. Karena limbah medis yang ditemukan ini memang masih dalam keadaan tersegel, tapi kondisinya itu sudah kadaluarsa ya, sudah lewat batas waktu pemakaian, yang waktu itu informasi awal kita terima datanya ini sudah kadaluarsa rentan waktu 2023 sampai 2024. Nah, meskipun statusnya ini masih bersegel, kawan ya, bukan alasan juga untuk memaklumi, karena untuk jarum aboket ini tergolong bahaya karena termasuk dalam tier B3 gitu ya, atau bahan berbahaya dan beracun. Dan kalau merujuk dari peraturan daerah Kota Malang nomor 12 tahun 2010, dalam regulasi tersebut, lingkungan yang sehat itu adalah hak setiap warga, dan keberadaan limbah B3 di ruang publik merupakan pelanggaran serius terhadap derajat kesehatan masyarakat. Jadi meskipun ya, sekali lagi untuk beberapa limbah medis ini masih belum digunakan, tapi tetap saja kawan, ini merupakan bahan yang berbahaya dan harus untuk ditangani secara khusus. Dari informasi yang kita terima, kawan, sampai saat ini masih belum diketahui ya siapa di balik yang membuang limbah ini. Dan kalau informasi yang kita dapat, memang kasus tersebut sudah berada di meja Satreskrim Polresta Malang Kota. Dari Kasatreskrim AKP Rahmat Aji Prabowo juga menjelaskan kalau pihaknya tengah melakukan penyisiran intensif untuk mencari saksi mata. Dan ini kabarnya juga muncul tantangan gitu ya ketika melakukan penyisiran secara intensif, karena untuk di lokasi, kawan, itu minim sekali jangkauan kamera pengawas. Kalau dari informasi yang kita terima beberapa waktu yang lalu, kita sempat sampaikan juga, memang informasi awal ini dari warga sekitar yang sedang melintas gitu ya. Tapi untuk siapakah di balik pembuangan limbah sampah limbah medis ini, itu masih belum diketahui karena muncul tantangan lokasi yang digunakan untuk membuang limbah tersebut minim jangkauan kamera pengawas. Jadi untuk CCTV masih belum ada hasil dan masih menunggu, kawan ya, atau masih fokus kali ini mencari saksi di lingkungan sekitar yang mungkin melihat aktivitas yang mencurigakan. Kemudian dari pihak kepolisian juga sedang memetakan apakah di sekitar lokasi ini ada praktek tenaga medis mandiri atau fasilitas kesehatan kecil yang berpotensi untuk menjadi sumber dari limbah tersebut. Dan sampai sekarang ini, kawan, identitas pembuang ini memang masih belum diketahui, masih gelap gitu ya. Tapi untuk penyelidikan juga terus meruncing. Dan untuk update-nya juga, kawan, untuk sampah tersebut, limbah medis kemana? Informasi yang kita dapat juga dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH ya, waktu itu bersama dengan petugas Puskesmas Arjowinangun, ini sudah turun ke lapangan. Waktu itu pembersihan dilakukan pada hari Rabu, dan mereka melakukan pembersihan total di area saluran air. Itu merupakan parit, kawan ya, sebenarnya parit sawah, yang agar paparan resiko terhadap warga sekitar ini bisa diminimalisir. Jadi sudah dilakukan pembersihan untuk di area yang digunakan untuk membuang sampah limbah medis. Dan kini untuk jarum-jarum tajam suntik aboket itu sudah diamankan, dititipkan di fasilitas pembuangan sementara khusus B3 milik dari Puskesmas Arjowinangun, dan masih menunggu proses pemusnahan sesuai dengan prosedur medis. itu kawan untuk informasi yang kita terima ya. Dan ini terus dikawal gitu kawan, sampai tahu kira-kira siapa ini yang membuang sampah limbah medis tersebut. Dan ini kan cukup mengkhawatirkan ya, bikin masyarakat resah gitu. Untuk yang lainnya lagi, sampai di jam 9 kali ini bagaimana juga update informasi dari Anda? Pantauan cuaca semakin cerahkah atau justru masih stay nih cerah berawan? Infonya masih bisa ikut Anda sampaikan. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di pagi hari ini masih sama. Kita mulai dari Gate Singosari, masih terkondisikan termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, so nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area satelit Perak semuanya tampak masih terpantau lancar. Mungkin Anda ingin berbagi juga informasi lainnya seputar tol, Anda masih bisa bagikan, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah bawel sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di jam 9 kali ini ya, yang dirasa memang kondisi cuaca masih cenderung mendung saja. Mungkin sama juga gitu ya dengan kondisi di beberapa wilayah sekitaran Anda. Karena kalau untuk informasi yang kita terima, memang sampai di siang, sampai sore nanti, kondisi cuaca kawan ini bakal didominasi dengan kondisi cuaca cenderung lebih ke antara cerah berawan dan juga masih ada potensi untuk hujan ringan. Karena untuk kelembapan udara, informasi yang kita dapat juga kawan dari BMKG Juanda, itu masih ada di angka 54-100%. Jadi masih ada potensi untuk hujan ringan, tapi biasanya kalau start dari 54 itu memang potensi hujannya ini masih cukup kecil kawan untuk di wilayah Jawa Timur. Tapi meskipun begitu tetap antisipasi ya dengan selalu siap sedia payung, jas hujan dan juga alas kaki yang nyaman. Karena kalau untuk kelembapan udara kita ada di wilayah Indonesia itu biasanya angkanya di angka 62% kawan ya untuk normalnya. Nah ini masih di bawah 62, jadi memang masih ada potensi untuk hujan tapi minim. Untuk suhu udara kawan nanti terpanas ya, ada di angka 33 derajat Celcius. Jadi lumayan hangat ya untuk di siang hari nanti, tapi bukan yang panasnya ini sampai terik gitu. Biasanya 33 derajat Celcius ini di jam 11, jam 12 gitu ya. Karena kalau dirasa sampai jam 9 kali ini, kalau di wilayah Telogoma sendiri masih mendungnya berawan. Kalau di area Anda seperti apa nanti boleh diupdate. Termasuk kalau masuk di jam 9 nanti bisa antisipasi ya, lalu lintas yang diperkirakan bakal lebih ramai itu ada di wilayah Jalan Kawi karena jamnya juga untuk bubaran Car Free Day. Biasanya jam segini juga sudah mulai ramai ya daerah Kawi, Kawi Atas. Ini kalau sudah mulai ada peningkatan arus juga nanti Anda boleh sampaikan. Yang jelas tetap antisipasi karena menjelang di waktu bubaran Car Free Day kondisi trafik diperkirakan bakal lebih ramai. Selain di area Kawi dan juga di Kawi Atas, jalur-jalur alternatif yang biasanya digunakan untuk pengunjung Car Free Day parkir gitu ya, nanti juga bakal diperkirakan lebih ramai.
1: City Guides Life Hacks.
2: Anda pasti sudah familiar dengan istilah mikroplastik, yaitu partikel plastik super kecil yang bisa masuk ke tubuh lewat makanan, minuman, dan udara sehari-hari. Baru-baru ini, ilmuwan memperlihatkan salah satu fakta mengejutkan kawan, yaitu paparan mikroplastik pada ayah sebelum memiliki anak dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik dan diabetes pada anak perempuan mereka di masa depan. Meski penelitian ini dilakukan pada model hewan, ini jadi peringatan bahwa paparan zat berbahaya seperti mikroplastik bisa mempengaruhi kesehatan generasi yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, pilih air minum dengan baik. Hindari botol plastik sekali pakai, lebih baik pakai botol dari stainless steel atau kaca dan gunakan filter air untuk mengurangi partikel-partikel kecil itu masuk ke tubuh Anda. Kedua, jauhkan plastik dari makanan panas. Jangan panaskan makanan di dalam wadah plastik karena panas bisa membuat partikel plastik pecah dan berpindah ke makanan. Gunakan wadah kaca atau stainless steel saat memanaskan atau menyimpan makanan. Ketiga, pilih makanan segar dan kurangi makanan yang banyak dikemas plastik. Makanan laut dan makanan siap saji sering terkontaminasi oleh mikroplastik melalui rantai makanan. Selanjutnya, kurangi penggunaan produk plastik di rumah, misalnya alat makan sedotan atau kantong plastik, serta gunakan bahan kain untuk menyimpan makanan atau belanja. Kelima, bersihkan rumah dengan rutin menggunakan filter udara atau vakum dengan filter HEPA, karena partikel mikroplastik bisa beredar di udara dan debu rumah. Ingat kawan, kita mungkin tidak bisa menghindari mikroplastik sepenuhnya, tapi dengan kebiasaan sederhana ini, Anda bisa mengurangi paparan sehari-hari dan juga menjaga kesehatan diri serta keluarga di masa depan.

0: yo ndek kangarepiku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo. Mbak, garis zigzag itu loh Mbak.
1: Masa gak kelihatan sih?
0: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
1: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
0: Loh. Hei, aku kok ditinggal lagi?
2: Hei.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirikin Lain on FM, Guidance for Your Life. Kan masuk di jam 9:46 ya. Coba kembali kita cek juga untuk pantauan lalu lintas. Kalau Anda di jam 9 kali ini mengarah ke area sekitaran Ijen ya, karena tadi sempat saya sebutkan juga biasanya kalau menjelang di jam bubaran Car Free Day Ijen bakal lebih ramai kondisi trafik sekitaran Jalan Kawi, jalan alternatif juga yang biasanya digunakan untuk parkir pengendara yang dari CFD Ijen, ini bakal lebih ramai. Tapi kalau sekarang saya lihat dari aplikasi pemantau trafik, memang Kawi sudah mulai ngantri ya, utamanya itu yang di Kawi atas ini sudah mulai padat. Kemudian kalau yang dari arah timur ya, dari depannya MUG itu masih lancar kawan di sekitaran Jalan Kawi. Tapi kalau yang mengarah ke barat, ke TL Kawi, nanti kondisi trafik bakal Anda temui di menjelang di seberangnya Jalan Sumbing. Kelihatannya masih efek volume kendaraan saja ya untuk di lokasi. Kemudian untuk di wilayah lain, barangkali kalau untuk dari Anda akhir pekan mau mengarah ke Kota Batu, biasanya di area Batu ke Pujon ya, area sekitaran Payung, Bukit Berbung, sekitaran Payung, kemudian yang mengarah ke Abdul Manan itu ya, mengarah ke Santera. Sementara untuk pagi hari ini masih lancar saja. Atau Anda yang berencana juga mengarah ke area Kota Batu menuju ke tempat destinasi wisata yang juga lagi naik daun ya, mengarah ke Tulung Rejo, ini kondisi trafik masih lancar kawan, start dari Bukit Berbunga mengarah ke area sekitaran Tulung Rejo, Mikutopia ya, ini masih lancar. Kemudian lanjut lagi, mungkin Anda mau mengarah ke area Selekta, ini juga masih lancar. Sekitaran Brakseng, Cangar ya, masih cenderung landai saja kawan untuk kondisi trafik di pagi hari ini. Kalau di Malang cenderung cerah berawan, yang di daerah sekitaran Cangar sekitarnya seperti apa ya? Apakah juga masih mendung? Biasanya berkabut tuh kalau di Malang berawan. Anda boleh tambahkan juga ya beberapa informasi dari Anda. Tetap bersama kami kawan di Sidikait 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Kota Malang ada satu wilayah yang disebut sebagai desa tertua dengan usia lebih dari 800 tahun? Tempat itu kawan, Kelurahan Merjosari, sebuah kawasan yang tidak hanya menjadi bagian dari kota modern, tapi juga menyimpan jejak banyak sejarah sejak abad ke-13. Secara administratif, Merjosari saat ini merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tapi sebelum tahun 1987, wilayah ini masih berstatus sebagai desa dan masuk dalam Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Perubahan status itu kawan menunjukkan bagaimana Merjosari berkembang dari wilayah pedesaan menjadi bagian dari kawasan perkotaan tanpa meninggalkan identitas sejarahnya. Berdasarkan penelitian, usia Merjosari diperkirakan telah mencapai lebih dari 800 tahun. Hal ini kawan merujuk pada temuan prasasti yang bertanggal tahun 1216 Masehi yang menjadi penanda keberadaan wilayah ini sejak masa lalu. Nama Merjosari sendiri punya keterkaitan dengan unsur alam, khususnya aliran sungai yang ada di kawasan ini. Istilah itu kawan diyakini berasal dari kata Amarta Jaya Sri yang punya hubungan dengan kata Amarta atau air kehidupan, serta nama sungai yang mengalir di wilayah Merjosari. Tidak hanya sebagai wilayah pemukiman, Merjosari juga diyakini pernah menjadi tempat suci. Hal ini dibuktikan dengan temuan prasasti yang berkaitan dengan masa pemerintahan Raja Kertajaya. Dalam prasasti itu, ada penanggalan Jawa kuno yang merujuk pada 3 Mei 1216 Masehi, hari yang pada masa itu digunakan untuk aktivitas pertapaan atau kehidupan spiritual di kawasan hutan dan wihara. Artinya kawan, wilayah Merjosari pada masa lalu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga punya fungsi penting sebagai pusat kegiatan spiritual. Tradisi ini juga masih terasa sampai sekarang, salah satunya lewat kegiatan bersih desa dan doa bersama yang sering dilakukan masyarakat setempat, termasuk di kawasan makam tokoh yang diyakini punya peran penting. Menariknya kawan, jejak sejarah Merjosari tidak hanya tercatat dalam prasasti, tapi juga masih bisa ditemukan secara fisik di berbagai titik. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya kawan ada 12 titik lokasi benda cagar budaya yang tersebar di wilayah ini. Mulai dari batu umpak, arca, hingga struktur bata kuno yang menjadi bagian dari bangunan masa lalu. Beberapa di antaranya seperti arca, yoni, hingga situs bawah tanah yang dikenal sebagai urung-urung. Menunjukkan bahwa kawasan ini pernah punya aktivitas yang cukup kompleks di zamannya. Merjosari hari ini mungkin terlihat sebagai bagian dari Kota Malang yang terus berkembang. Tapi di balik itu semua, tersimpan cerita panjang yang sudah berjalan lebih dari 8 abad dari desa tua, tempat suci, hingga menjadi kawasan perkotaan. Merjosari adalah bukti sejarah tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, komplotan pencuri menyasar beberapa kedai di wilayah Kabupaten Malang. Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar menyampaikan pencurian yang dilakukan komplotan yang viral di sosial media sudah diketahui oleh pihaknya. Kata AKP Bambang, saat ini pihak Satreskrim masih melakukan penyelidikan mendalam. Sementara itu tersebar di sosmed pantauan CCTV ada sekitar 3 orang yang beraksi dengan membawa beberapa karung untuk membawa hasil curiannya. Dalam waktu 30 menit mereka berpindah lokasi dari Kecamatan Pakis Aji menuju Kecamatan Bululawang. Kawan, wilayah di Jawa Timur memiliki resiko tinggi karhutla selama kemarau 2026. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan selama musim kemarau 2026 ada 22 kota dan kabupaten di Jatim yang memiliki potensi resiko tinggi. Puluhan daerah itu seperti Ponorogo, Tulungagung, Kabupaten Kediri, termasuk Kota Batu dan Kabupaten Malang. Sehingga untuk menghadapi hal itu, BPBD Jatim sudah menyiapkan bantuan dopring air bersih, termasuk tandon, untuk didistribusikan wilayah berpotensi tinggi karhutla dan menghimbau masyarakat tidak membakar sampah.

0: ini. Sidang isbat digelar di Gedung Kementerian Agama HM Rasidi Jakarta Pusat dengan rangkaian acara mulai dari seminar posisi hilal, sidang penetapan hingga konferensi pers hasil keputusan. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin mengatakan posisi hilal saat sidang isbat sudah memenuhi kriteria penetapan awal Zulhijjah di Indonesia dan Arab Saudi. Sementara itu, BRIN dan BMKG memperkirakan awal Zulhijjah jatuh pada 18 Mei 2026 sehingga Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi, saya Ilham Riza, selamat pagi.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Di pagi menjelang siang hari ini dengan saya Bulan, selamat menikmati di akhir pekan Anda yang sekarang ini masih melanjutkan jalan-jalan bersama dengan keluarga tercinta. Kondisi juga masih memungkinkan untuk Anda mobile mengarah ke sekitar Kota Malang. Kita akan coba cek di pantauan beberapa titik ya yang ada di Kota Malang melalui pantauan CCTV monitoring. Untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap kawan mengarah ke sekitar ini ya, Sasui Tubun di area Kacu, ini tampak juga sudah mulai ramai. Jadi kita akan coba tampilkan ya di visual radio. Seperti ini kondisinya. Masih didominasi roda 2. Terpantau di pagi menjelang siang hari ini, tapi masih terkondisikan semua, termasuk untuk Anda yang mau melanjutkan perjalanan Anda, kali ini mengarah di sekitar Jalan Kawi. Untuk di area Jalan Kawi juga tampak masih ramai saja, ramai lancar ya. Coba kita cek di pantauan CCTV, kita tampilkan, Anda bisa lihat di visual radio. Nah, untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar MUG, untuk Anda yang mau mengarah ke area MUG ataupun Matos ya, ini juga masih terpantau lancar di beberapa pusat perbelanjaan yang ada di sekitar Kota Malang. Mungkin untuk Anda yang sekarang ini juga sedang memantau di beberapa titik lainnya di area Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Malang, boleh nanti Anda tambahkan. Anda bisa berbagi melalui WhatsApp City Guide di 0811-360911 atau dengan cara mention di sosial media kami di @cityguide911fm. Cause I still love you, and it's weighing on me.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
3: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Dek, kang arepi ku mandek dhisik, aku tetu mbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger-seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
7: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
6: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
7: Yo wis cepetan.
6: Yo.
7: Mbak, dari zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Dari zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
8: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
7: Loh. Hei, aku kok ditinggal lagi?
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Come on, di siang hari ini dengan saya Bulan, Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kami juga sedang live di TikTok. Anda bisa ikuti di sana dan berbagi informasi, Anda bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah berbagi lewat WhatsApp. Ini tadi ada Pak Katondaru menyampaikan akses menuju wisata Pantai Malang, Malang Selatan, rute Gondang Legi, tepatnya di sekitar Jalan Wonokerto. Ini masih banyak perbaikan jalan sampai saat ini. Kondisi lalu lintas masih terpantau lancar gitu ya, ini maksudnya Pak ya. Untuk cuaca terpantau mendung di area sekitar. Oke, kita coba putarkan di visual radio. Kawan, ini tadi ada dokumentasi video yang dibagikan ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sana pengerjaan masih berlangsung. Sebenarnya masih bisa juga untuk kendaraan roda 4 ya melintas, tapi memang harus hati-hati dan harus gantian gitu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Dan tidak ada pantauan dari petugas Pak ya di sana ya, dari tim yang melakukan perbaikan siang hari ini. Lalu lintas aman, cuaca juga masih cerah. Kemudian untuk Anda kawan yang punya informasi di beberapa titik, boleh nanti Anda berkabar. Bu Husnul, selamat siang Bu Husnul. Wajah saat ini panas bercampur angin. Ini kalau kita coba cek di sekitar Teluk Gomas, cuaca semakin cerah, semakin terik ya, semakin siang. Dan untuk Anda kawan yang sekarang ini juga ada rencana mengarah ke sekitar Kota Malang dari wilayah Kabupaten Malang, Anda bisa manfaatkan jalur utama di sepanjang Pakisaji. Mungkin Anda dari wilayah Paga dan sekitarnya, ataupun yang dari arah Blitar ya, saat ini di jalur Pakisaji sampai di area Sukun juga masih terkondisikan, tapi bersiap ketika Anda mengarah ke Klayatan. Klayatan Gang 3 seperti biasa, di sana sudah mulai ramai, baik yang dari Raya Kepuh termasuk juga yang dari arah keluar Klayatan Gang 3. Kawan, untuk traffic report kali ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Parama Land. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa hubungi kawan di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Bagi Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, pantauan masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu Anda antisipasi di sepanjang pandangan dari Gate Singosari ataupun dari Pakis, Madiopuro, kemudian lepas dari pandangan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Lepas Sidoarjo lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya. Krian, Mojokerto, Kertosono, kemudian Juanda juga masih terkondisikan. Semoga di beberapa pantauan ruas tol juga sama, kondisinya masih lancar, cuaca juga mendukung. Mungkin Anda yang sekarang sedang berhenti di beberapa rest area, pantauan di sana juga boleh nanti Anda ceritakan seperti apa. Mungkin Anda yang ada dokumentasi juga boleh nanti Anda kirimkan di 0811 36 9111.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
1: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling bener ditebang aja deh.
1: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes?
1: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
1: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya Pak, sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
0: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
3: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 36091. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar di siang hari ini, masih dengan saya Bulan. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada Pak Arjuna mengabarkan Singosari, Karanglo, Jalan Perusahaan Raya. Sudah mulai mendung, hati-hati kalau keluar rumah, cuaca berubah-ubah. Mendung, hawanya dingin, gitu ya, yang ditambahkan. Kemudian untuk Anda yang sedang memantau juga di beberapa titik ada di sekitar Malang, boleh nanti Anda berkabar, kawan. Kita akan coba cek kembali di beberapa titik pantauan kondisi di Kota Malang utamanya. Kalau tadi di area Sukun masih di kelihatan Gang 3, di sana peningkatan arus sudah mulai terjadi. Untuk saat ini, kawan, terpantau masih sama ya. Untuk Anda yang dari arah Kepuh mengarah ke kota, termasuk yang arah keluar, keluar Gang kelihatan Gang 3 ya. Tapi untuk selepas itu, kondisi sudah kembali lancar. Untuk saat ini, Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Kacu, di area Kacu juga masih sama, di sana masih terkondisikan, tapi sudah mulai ramai dengan dominasi kendaraan roda 2. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, untuk informasi lainnya juga, kawan, menemani perjalanan Anda di akhir pekan ini. Kawan, Gunung Semeru mengalami erupsi disertai dengan awan panas guguran yang terjadi kemarin malam. Jadi lokasi yang berada, lokasi gunung ini ya, yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, disampaikan telah terjadi erupsi tepatnya di jam 7:04 malam hari dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1000 meter di atas puncak atau 4676 meter di atas permukaan laut MDPL. Dari petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukda Sofian menyampaikan, jadi kolom abu ini teramati berwarna putih ya sampai kelabu dengan intensitas yang tebal condong ke arah barat daya. Erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 dan durasi sekitar 5 menit 16 detik. Nah, kemudian kawan, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini juga kembali erupsi, tepatnya di jam 8:30 malam, dengan tinggi kolom erupsi tidak teramati ya. Di sini Mukdas juga menyampaikan, sekarang aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga, dengan rekomendasi masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Diimbau juga masyarakat supaya tidak beraktivitas ya dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena memang rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Kemudian masyarakat juga diminta selalu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Itu kawan untuk informasi sementara di siang hari ini. Kita juga masih di City Report ya. City Report kali ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkapnya Anda juga bisa kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
3: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
2: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita. 1, 2, 3.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Kalau pagi-pagi gini, emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
6: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
5: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
6: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, Anda yang siang hari ini masih melanjutkan aktivitas, hati-hati ya, khususnya Anda yang mau mengarah ke sekitar Sawo Jajar di sekitar Jalan Danau Toba, informasinya tadi ya. Jadi Pak Edi tadi tuh sempat kirimkan laporan ke kami, patokan-patokan pembatas jalan antara jalan dengan drainase ini tolong dibenahi, karena kalau hujan kemudian terjadi genangan gak kelihatan drainasenya, khawatir pengendara motor nanti jatuh. Posisinya ada di Jalan Danau Toba, kanan kiri patokan hilang semua karena habis ada kecelakaan mobil di sana. Pak Edi tadi juga melengkapi dokumentasinya ya, ada beberapa foto sama video sambil kita tampilkan di visual radio. Kawan, ini kejadian kecelakaan yang dimaksud ya. Kalau melihat suasananya ini malam hari, apakah kemarin ya kejadiannya? Dan kita bisa lihat ya, jadi mobilnya ini masuk ke drainase gitu kawan. Dan kemudian sudah ada penanganan juga, bahkan dilakukan penderekan gitu ya. Nah, kemudian yang disoroti dari Pak Edi, kita bisa lihat adanya pembatas, besi pembatas ini. Nah, ini juga perlu diperbaiki gitu ya, pasca kecelakaan yang terjadi di lokasi. Bahkan Pak Edi juga mengirimkan videonya, kawan, kondisi di sana saat ini seperti apa. Kita bisa lihat ya, tidak ada pembatas sama sekali. Bisa dibayangkan ketika ada roda dua yang melintas, kondisinya lagi hujan deras, terjadi genangan seperti yang dikhawatirkan Pak Edi, takutnya khususnya roda dua ini bisa masuk ya ke drainase. Kita sudah coba komunikasi Pak Edi dengan Kepala DPUPR PKP Kota Malang Pak Dandung, semoga segera ada atensi. Kemudian untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, khususnya Anda sedang bersiap mengarah ke sekitar kota Malang, hati-hati kawan, saat ini sudah mulai terpantau peningkatan arus ketika ada nanti mengarah ke Gatot Subroto. Jadi sudah mulai ramai ya di sana, ini di sekitar Buk Gluduk tampak juga peningkatan arus sudah mulai terjadi. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Informasi seputar jantung.

0: ya. Informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol, kondisi trafik saat ini di ruas Pandan Malang masih cenderung lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandan Malang menuju tol Gempol, Kecapanan, Porong, Sidoarjo sampai mengarah ke War Utama, kondisi trafik masih cenderung lancar saja. Kawan, untuk beberapa tambahan informasi, kalaupun dari Anda yang lagi mobile di ruas tol, update cuaca seperti apa juga Anda boleh sampaikan. Karena untuk di wilayah Malang, dari tadi selain kondisi cuaca didominasi dengan cerah berawan, sempat cerah juga tapi hanya sebentar. Mungkin kalau dari Anda di ruas tol, bagaimana update cuacanya bisa terus bagikan di 0811-3600-911.
1: Info Tol, informasi seputar jalan-jalan.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem bioflok untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 11 siang. Kawan, penyelidikan pembuangan bayi di Bululawang masih berlangsung. Ditemukan bayi laki-laki di pinggir jalan raya kawasan Makam Sanggeran Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang kemarin. Pahen Reskrim Bululawang

0: dibawa ke puskesmas. Aibda Wahyu menambahkan selain mencari beberapa keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi untuk pemburu pelaku pembuangan bayi itu. Kawan Gubernur Jatim sebut Museum Marsinah bisa jadi wisata edukatif. Saat melakukan peninjauan ke Museum Marsinah di Desa Ngelundo, Kabupaten Nganjuk kemarin, bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menyampaikan, museum ini berpotensi menjadi destinasi wisata edukatif sekaligus membangkitkan perekonomian masyarakat Nganjuk. Karena di Desa Ngelundo sendiri sudah diberi SK sebagai desa wisata oleh Bupati Nganjuk. Kofifa juga mengapresiasi penataan dan manajemen Museum Pahlawan Nasional Pejuang Buruh Marsinah yang berhasil menyajikan rekam jejak pahlawan yang semasa hidup memperjuangkan hak para buruh. Kawan PPIH siapkan skema murur bagi jemaah calon haji Indonesia kategori lansia dan risiko tinggi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan jemaah rentan sekaligus mengurangi kepadatan di Musdalifah. Sedangkan jemaah yang kondisinya sehat tetap akan menjalani mabit di Musdalifah sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina. Selain itu, PPIH juga menghimbau untuk seluruh jemaah menjaga kondisi tubuh dan tidak terlalu lelah menjelang wukuf di Arafah. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat siang kawan-kawan City Guide. Yang siang hari ini masih melanjutkan beragam aktivitasnya di akhir pekannya. Anda yang masih melanjutkan beberapa agenda pekerjaan Anda, tetap semangat, kondisi di luar cuaca masih cerah. Tapi seperti yang disampaikan beberapa kawan City Guide lain yang tadi sempat gabung ya, termasuk juga yang sempat gabung di live TikTok, mengingatkan supaya kita tetap hati-hati dengan kondisi cuaca yang cepat sekali perubahannya. Bahkan tadi disampaikan area wajak ya, dari tadi Bu Husnul mengabarkan kondisinya di sana lumayan berangin gitu kawan. Untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di beberapa titik yang ada di Malang Raya, boleh Anda kabarkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di momen akhir pekan ini untuk Anda yang sedang bersiap bersama dengan keluarga tercinta, Anda mau eksplor Malang dengan banyaknya destinasi wisata ini, tetap hati-hati karena sekarang ini juga berlangsung, sudah memasuki musim giling ya, pabrik gula krebet utamanya. Bahkan sebelumnya kita juga sempat membahas ini bersama dengan beberapa narasumber, karena banyak juga diketahui dari beberapa informasi kawan-kawan City Guide ketika melintas pagi hari. Hari ini ada beberapa truk muatan tebu, kemudian truknya trouble, entah itu patah as atau bahkan pecah ban ya. Jadi hari Sabtu 16 Mei 2026 kemarin, kita sempat bahas di Ijen Talk, kita bicara

0: odol masih jadi kebiasaan, truk tebu kembali picu keluhan warga. Tentu ini juga direspon baik oleh rekan-rekan dari Polres Malang kemarin yang sempat terhubung bersama dengan kami, diwakili dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung. Kita akan coba putarkan kembali kawan ya, seperti apa statement yang disampaikan dari rekan-rekan Polres Malang, khususnya dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, itu Andi Agung.
1: Pelanggaran ini tetap kita laksanakan, Bu. Mungkin tidak terlihat, kami juga mendampingi teman-teman di Jembatan Timbang atau di UPPKB Singosari untuk penegakan hukum terkait pengawasan odol. Jadi mungkin tidak tersampaikan di kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan. Jadi terkesan tidak bekerja, takut terhadap pelanggaran, itu bukan seperti itu. Namun segala bentuk mulai dari preventif, preemptif, dan penegakan hukum kita laksanakan. Kami juga mendatangi beberapa amperan atau tempat-tempat pengisian angkutan tebu, kemudian ke pabrik gula dan sebagainya. Dikandung maksud dari ujung-ujungnya, Pak, sebelum itu dikirim. Namun demikian, perlu yang kami sampaikan dari awal bahwasanya tebu-tebu ini tidak seluruhnya berasal dari kabupaten. Oleh karena itu, kami perlu bantuan dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan bahwasanya tebu-tebu ini banyak juga yang dari luar, seperti dari Situbondo, Lumajang, Probolinggo, kemudian dari Kediri, dari Blitar, kemudian dari arah Lumajang dan sebagainya. Ini sangat bervariatif sehingga kami membutuhkan kesadaran. Ya, kesadaran, di samping itu penegakan hukum juga kita laksanakan dan himbauan serta sosialisasi juga teruskan.
0: Kawan, ya, sejauh ini yang jadi upaya dari rekan-rekan Polres Malang, koordinasi bersama dengan rekan-rekan terkait juga terus dilakukan. Bahkan ditambahkan itu Andi Agung, laporan masyarakat soal truk tebu yang sudah mulai meningkat ini terhitung sejak bulan Mei awal. Ini bersamaan dengan dimulainya musim giling. Keluhan yang paling banyak diterima berupa antrian panjang, kemudian kemacetan sampai adanya kendaraan mogok di sejumlah jalur yang menuju ke pabrik gula. Di sini dijelaskan juga kalau Satlantas bersama dengan pihak terkait sudah melakukan patroli, kemudian tadi ya, sosialisasi, penegakan hukum terhadap kendaraan odol, tapi memang kondisi ruas jalan yang sempit, nah ini yang membuat proses penindakan di lapangan juga kerap memicu kepadatan baru, sehingga pengawasan lebih banyak dilakukan justru di titik parkir dan area pabrik. Nah, selain itu kawan, Satlantas di sini juga mencatat ya, ada beberapa insiden seperti truk yang menabrak tiang listrik. Mungkin Anda masih ingat ya, waktu itu ada juga yang sampaikan ke City Guide, kemudian kabel internet yang tersangkut hingga kendaraan mogok di jalur menanjak Lawang Singosari. Pihaknya juga mendorong adanya pengaturan jam operasional dan penyediaan buffer zone atau kantong parkir, supaya antrian truk ini tidak lagi meluber ke badan jalan. Lalu bagaimana tanggapan dari pihak pabrik gula Krebet? Waktu itu kita juga sempat terhubung bersama dengan Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru, Anandang Ganiwiono. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya. Untuk Anda yang sekarang juga sedang mobile, Anda mungkin tadi sempat melintas juga mengarah ke area pabrik gula Krebet, juga boleh nanti Anda kabarkan seperti apa Anda melihat di beberapa hari terakhir ini. Apakah Anda masih menemukan antrian panjang truk yang mau masuk ke area pabrik gula? Apakah Anda sempat menemukan truk trouble, truk odol yang bermuatan ini ya, tebu, boleh nanti Anda ceritakan. Anda bisa sambung di 0811-3600-911. Kita lanjutkan dulu, Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: jantung. Informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di jam 11 kali ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile. Di ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandan Malang, Anda lanjut menuju tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk pantauan di beberapa gate, kalau Anda memanfaatkan kali ini di area Gate Singosari, Gate Pakis, Madiopuro, kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar saja ya. Untuk beberapa tambahan informasi dari Anda, barangkali siang hari ini sudah mulai akan menepi untuk persiapan sholat zuhur ya, maupun juga makan siang. Nah, Anda yang lagi melintas, lagi akses di area rest area barangkali, boleh juga untuk Anda sampaikan bagaimana kondisi di sekitar Anda langsung via WhatsApp 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya, iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, terima kasih Anda yang masih menyimak bersama dengan kami di siang hari ini. Tadi kita juga sempat bahas ya, ini hasil dari diskusi Ijen Talk kemarin. Setelah kita bicara odol masih jadi kebiasaan, tertebu kembali picu keluhan warga. Mungkin Anda salah satunya yang sering gitu ya melaporkan ke City Guide adanya truk yang trouble, entah itu patah as atau mungkin dari bagian rodanya gitu ya, pecah ban, imbas dari muatannya yang berlebih. Overload ya, yang seharusnya ini bisa digunakan dua kali muatan gitu, tapi ternyata harus satu kali muatan saja diangkutnya. Kemudian kawan, dari Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru Ananda Ganiwiono, waktu di Ijen Talk juga sempat menyampaikan permohonan maafnya untuk masyarakat soal antrian truk tebu yang memang sempat menimbulkan kepadatan di wilayah Gondang Legi sampai Krebet. Di sini dia menjelaskan kondisi ini terjadi akibat kendala operasional di luar prediksi ketika awal musim giling berlangsung. Jadi pihak dari pabrik selama ini memang terus melakukan koordinasi ya dengan vendor, petani, pemilik armada, supaya kendaraan pengangkut ini nggak sampai ganggu pengguna jalan lain. Nah, sosialisasi terkait dimensi dan kapasitas kendaraan ini juga disebut rutin dilakukan bersama kepolisian dan instansi perhubungan. Dia juga menyampaikan kalau penumpukan kendaraan ini mulai berkurang setelah dilakukan koordinasi dengan Satlantas dan Dishub sejak awal pekan. Itu kawan yang disampaikan ya, kita akan coba dengarkan ini ada statement ya yang disampaikan dari perwakilan pabrik gula Krebet, Kepala Bagian Tanaman dan Kemitraan Pabrik Gula Krebet Baru Ananda Ganiwiono.
2: Maaf terkait antrian yang terjadi. Selain juga kami mohon maaf pada pengguna jalan yang lain ya, ketika terjadi ya proses giling pabrik gula di seluruh Jawa Timur, nanti kan para pengguna akan mengalami dampaknya, yaitu sedikit kemacetan kan gitu. Upaya yang langkah kita yang sudah kita lakukan ini sementara ini masih komunikasi ya Bu ya, komunikasi kepada vendor kita, kepada petani dan pemilik kendaraan ya Bu ya, terkait bagaimana kendaraan yang masuk ke kita itu agar tidak mengganggu jalan kan gitu ya Bu ya, dari dimensi dan lain sebagainya. Dan itu juga udah kita lakukan bersama dengan Polres ya Bu ya, itu kan udah sering yang kita lakukan. Biasanya Polres ke kita menyampaikan sosialisasi terkait modul ini.
1: Nah itu kawan, beberapa upaya yang sudah dilakukan ya dari pihak pabrik gula. Dan saat ini mungkin kalau di sekitar pabrik gula Kebon Agung masih belum terlihat ya, karena masih belum memasuki masa giling gitu. Tapi tentu juga harapannya dengan melihat kejadian yang ada ini bisa jadi pembelajaran bersama, termasuk untuk Anda yang biasa melintas, kemudian Anda melihat adanya trouble di sana, boleh loh Anda tambahkan ke kami. Kita juga akan selalu mengupayakan untuk koordinasi paling tidak dengan rekan-rekan Satlantas Polres Malang, gitu ya. Kemudian untuk catatan lainnya, terima kasih banyak, ini tadi kami juga sudah dapat balasan dari Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Pak Dendung Jul Haryanto. Ini soal laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Edi, kondisi yang ada di sekitar Jalan Danau Toba. Kawan, terlihat pembatas jalan antara jalan dengan drainase ini juga perlu dibenahi gitu ya, karena memang kondisinya itu rusak akibat kecelakaan mobil sebelumnya. Dikhawatirkan ketika hujan kemudian ada genangan, nah ini nggak kelihatan drainasenya sehingga bisa berpotensi pengendara roda 2 utamanya ya terjatuh di sana. Ini sudah dapat atensi, Pak Danu juga mengucapkan terima kasih, nanti akan dicek dulu ke lokasi, semoga segera ada tindakan lanjutan.

0: City Guides Inside.
1: Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Aris Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
2: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu. Karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan rapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
1: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan, migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
3: PLN ini siap mendukung karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut sebetulnya tergantung teknisnya. Apakah nanti akan disiapkan ducting kabel atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya, apakah jalur SUTM-nya saja, seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya.
1: Pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi, Pandu Setia, mengatakan rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
4: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya, dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
5: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN itu menerapkan katalog dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun tim penyusun ya, walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat, masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Dakting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
6: Cocok banget sama tema pesta kita.
7: Setuju.
6: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
8: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
9: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
10: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
11: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
12: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
10: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Beberapa catatan yang sudah masuk, terima kasih. Ada dari Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy, di sini menambahkan ya, tambahan informasi terkait antisipasi kemacetan yang ada di sekitar pabrik gula Krebet. Jadi ada posko terpadu pabrik gula Krebet baru gitu ya, yang sudah siap kawan. Lokasinya di utara kantor BRI atau sebelah pintu masuk truk gandeng. Itu yang jadi mitigasi dari rekan-rekan ya. Terima kasih luar biasa dari rekan-rekan Dishub, Polres, dan jajaran lainnya. Kemudian di sini Pak Diono juga menyampaikan harapannya, masukannya gitu ya. Ini kaitannya dengan pabrik gula yang sudah mulai masuk di masa giling kawan.
1: Buat perusahaan pabrik gula tidak cukup kata maaf kalau tidak ada perubahan sistem pemuatannya untuk pembatasan. Saya usulkan untuk adanya pembatasan ketinggian waktu masuk pabrik itu harus wajib dikasih portal biar tidak bisa muat tinggi terus-terus. Tidak tahu caranya gimana. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Diono. Masukannya nanti kita akan sampaikan ya ke pihak pabrik gula Krebet. Mungkin Anda juga mau menambahkan kawan beberapa masukan ya, masukan yang baik pastinya. Anda juga bisa titipkan lewat kami di 0811-3600-911. Pak Hari Susanto, selamat siang. Terima kasih banyak. Baru saja lewat Kayu Tangan. Mohon info, ini kok masih terjadi parkir kanan jalan? Sepertinya memang disengaja. Mohon Dishub ketegasannya. Mungkin bisa diderek saja supaya ada efek jera. Pak Hari, boleh ya kalau masih ada di sana, mungkin dokumentasi bisa disertakan. Atau kawan-kawan si tiga itu yang kebetulan sudah mendekati Kayu Tangan, titip. Anda bisa kirimkan nanti dari pantauan Anda seperti apa kondisi di lokasi kawan. Anda bisa teruskan di 0811-3600-911. Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya. Termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Terima kasih kawan untuk siang hari ini. Ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Nah, ini dari Pak Hari. Akhirnya kita dapat videonya ya. Ini yang dimaksud dari parkir yang ada di kanan jalan, ya itu sebenarnya juga sudah ada pecoretnya. Kemudian seharusnya juga mobil tempatnya juga bukan di kanan jalan gitu ya. Tapi realitanya yang terjadi siang hari ini, Anda bisa cek di Visual Radio. Nah, ini ada satu mobil yang terparkir di sana. Ada satu mobil, Pak, ya? Atau jangan-jangan masih ada lagi nih di depan? Oh, ternyata betul. Masih ada beberapa mobil di sana, kawan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Loh, oh, di depan lagi tuh masih ada ternyata. Bahkan ini posisinya mepet sampai di trotoar ya. Oke. Pak, tadi di sana lihat jukir tidak ya? Pak Hari atau kawan-kawan Citygate boleh ditambahkan sambil kita komunikasi ke rekan-rekan di Sub Kota Malang supaya nanti dibantu untuk penertibannya. Kemudian untuk Anda kawan yang juga sering melintas ya di area pabrik gula Krebet seperti yang ditambahkan Pak Willy dari Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang menyampaikan ini sebagai langkah mitigasi begitu kawan, sudah ada posko terpadu yang siap ya 24 jam lokasinya di utara kantor BRI atau sebelah pintu masuk truk gandeng Soto Goceng, informasinya seperti itu. Semoga segera selalu terkondisikan Pak Willy ya di sana, termasuk juga harapan dari masyarakat tentunya. Kemudian ada Pak Hari Susanto, terima kasih menambahkan ini jukirnya tidak nampak yang ada di kayu tangan. Oh gitu Pak ya, oke kalau gitu mohon waktu Pak Hari, kita komunikasi dulu ke rekan-rekan di Sub Kota Malang. Ada kawan juga masih bisa sambung bersama dengan kami, manfaatkan WhatsApp ya di 0811 360 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, tren pendapatan pajak reklame di Kabupaten Malang turun. Sampai saat ini realisasi pajak masih di angka 18% atau setara dengan 954 juta rupiah dari target 5,12 miliar. Kata Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, salah satu faktor turunnya setoran akibat kondisi geopolitik yang berimbas terhadap ekonomi masyarakat termasuk pelaku usaha. Made menambahkan memang pihaknya tidak bisa memaksa masyarakat untuk promosi lewat reklame, tapi pihaknya tetap berupaya maksimal untuk bisa mengejar target. Kawan, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4 mengguncang Pacitan, Jawa Timur.

Titik gempa berada di koordinat 8,83 derajat lintang selatan dan 111,47 derajat bujur timur. Sampai sekarang belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Kawan, Kemenak menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 hari ini. Sidang isbat digelar di Gedung Kementerian Agama HM Rasi di Jakarta Pusat dengan rangkaian acara mulai dari seminar posisi hilal, sidang penetapan hingga konferensi pers hasil keputusan. Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin mengatakan posisi hilal saat sedang sidang isbat sudah memenuhi kriteria penetapan awal Zulhijjah di Indonesia dan Arab Saudi. Sementara itu, BRIN dan BMKG memperkirakan awal Zulhijjah jatuh pada 18 Mei 2026 sehingga Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Demikian 911 Hot News jam 12 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.

City Gate 9 Warwan FM, Gaiden for Your Life. Kawan, terima kasih banyak laporan yang sudah disampaikan, khususnya dari Pak Hari Susanto tadi mengabarkan masih adanya parkir mobil di kanan jalan di area Kayu Tangan. Kami sudah komunikasi, Pak, dengan kasih pengawasan parkir di Subkota Malang, Pak Heri, dan juga kita juga sudah sampaikan ya dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat, termasuk video yang dikirimkan sudah kami teruskan. Semoga segera ada tindak lanjut. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lain, tidak hanya di seputar Kayu Tangan, kawan, mungkin di beberapa titik yang ada di Malang Raya, di mana lagi kalau kita bicara soal pelanggaran lalu lintas yang masih saja terjadi sampai siang hari ini, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 36911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, setelah tadi kita menerima soal pelanggaran parkir ya yang ada di Kayu Tangan, sambil kita menunggu ya seperti apa jawaban dari Dishub, nanti kita juga akan follow up ya beberapa menit kemudian. Perkara yang mencatut juru parkir memang masih banyak terjadi, bahkan dalam sebulan terakhir. Mungkin Anda masih ingat ya yang sempat ramai juga di media sosial, karcis fotokopi, sampai jukir yang menarik tarif tidak sesuai dengan standar. Sejauh ini penindakan yang dilakukan masih berupa tuntutan tindak pidana ringan atau tipiring, itu karena pemerintah Kota Malang sendiri juga masih menunggu untuk penerapan perda penyelenggaraan perparkiran. Bahkan statement dari Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan jika sudah diundangkan nanti, maka pihaknya akan melanjutkan dengan sosialisasi langsung ke jukir dan kepada masyarakat. Kawan, jika masih ada yang bertindak di luar ketentuan ya, di sini Dishub juga menyatakan tidak akan segan untuk melakukan penindakan hukum sesuai dengan perda. Jadi sebelum diundangkan, penindakan pelanggaran parkir ini masih sebatas teguran dan koordinasi dengan Polresta Malang Kota. Nah, ketika ditanya soal perkembangan perda penyelenggaraan perparkiran, Rahmat menyampaikan saat ini masih berproses ya. Saat ini ada di Pemprov Jatim. Kemudian menurut informasi dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, ini masih menunggu norek atau nomor registrasi gitu ya. Sementara pekan ini Polresta Malang Kota juga sudah membantu penindakan untuk dua perkara yang melibatkan jukir. Nah, perkara pertama soal jukir yang memberikan karcis fotokopi. Ini kejadiannya di Jalan Trunojoyo. Kemudian karcis yang diberikan itu memang tidak punya stempel resmi dari Pemkot. Dan adanya jukir-jukir yang memberikan karcis fotokopi ini diketahui dari unggahan media sosial ya 10 Mei lalu. Jadi selain keluhan ini, korban juga melaporkan ke Polresta Malang Kota. Kemudian satu lagi adanya jukir yang menarik tarif Rp25.000 di Kayu Tangan Heritage waktu itu 8 Mei. Ini masih bulan yang sama ya. Jadi korbannya itu seorang wisatawan pengguna kendaraan Toyota Hiace. Dari Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo juga menyampaikan kalau mendapati laporan itu, kemudian pihaknya langsung ya menelusuri jukir-jukir yang melakukan pelanggaran. Nah, salah satunya jukir yang menarik tarif Rp25.000 ini, kawan. Selanjutnya masing-masing jukir diberikan sanksi tipiring, jadi mereka harus mengikuti sidang Pengadilan Negeri Malang karena memang ketiga jukir itu juga kedapatan melanggar Perda Kota Malang di nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan parkir. Itu kawan, sekarang ini yang sudah ditindak ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa kasus yang terjadi, penindakan juga sudah dilakukan dan sering dilakukan. Bahkan waktu itu City Gate juga sempat menerima aduan dari masyarakat. Jadi ada roda 4 gitu ya yang lagi mobile. Saya lupa titiknya di mana, tapi waktu itu juga sempat kirimkan video. Jadi ada seorang perempuan kemudian keluar dari sebuah ruko gitu ya, tanpa menghiraukan oknum parkir ini, oknum jukir ini. Kemudian oknum jukir ini sempat lari dan hampir terjadi kekerasan secara fisik gitu ya. Tapi kalau dari video yang dikirimkan ya, itu tuh tidak sampai kena ya. Jadi dari beberapa laporan yang masuk, ini sudah jelas ya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan parkir ini rasanya masih ada gitu di sekitar Kota Malang. Nah, kembali lagi melihat penindakan yang sudah dilakukan tapi masih saja terjadi dengan beragam tindakan yang dilakukan oleh oknum jukir ini. Lalu seperti apa lagi yang bisa dilakukan ya, bagaimana menyadarkan mereka, bagaimana memberikan edukasi yang tepat gitu. Mungkin Anda yang punya beberapa catatan yang ingin Anda share, boleh Anda berbagi. Manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kita geser dulu kawan, siang hari ini waktu kita update-kan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.

0: Junto, informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di siang hari ini ya, informasi kembali untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol. Kondisi trafik lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di ruas Pandaan Malang, Anda menuju area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan mengarah ke War Utama. Untuk kondisi trafik masih cenderung lancar. Kawan, untuk beberapa teman informasi juga, tidak hanya untuk update trafik cuaca yang baru saja akses di rest area juga, seperti apa informasi dari Anda, boleh sertakan di WhatsApp kami 0811 360911.

0: Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Kota Malang ada satu wilayah yang disebut sebagai desa tertua dengan usia lebih dari 800 tahun? Tempat itu kawan, Kelurahan Merjosari, sebuah kawasan yang tidak hanya menjadi bagian dari kota modern, tapi juga menyimpan jejak banyak sejarah sejak abad ke-13. Secara administratif, Merjosari saat ini merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tapi sebelum tahun 1987, wilayah ini masih berstatus sebagai desa dan masuk dalam Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Perubahan status itu kawan menunjukkan bagaimana Merjosari berkembang dari wilayah pedesaan menjadi bagian dari kawasan perkotaan tanpa meninggalkan identitas sejarahnya. Berdasarkan penelitian, usia Merjosari diperkirakan telah mencapai lebih dari 800 tahun. Hal ini kawan merujuk pada temuan prasasti yang bertanggal tahun 1216 Masehi yang menjadi penanda keberadaan wilayah ini sejak masa lalu. Nama Merjosari sendiri punya keterkaitan dengan unsur alam, khususnya aliran sungai yang ada di kawasan ini. Istilah itu kawan diyakini berasal dari kata Amarta Jaya Sri yang punya hubungan dengan kata Amarta atau air kehidupan, serta nama sungai yang mengalir di wilayah Merjosari. Tidak hanya sebagai wilayah pemukiman, Merjosari juga diyakini pernah menjadi tempat suci. Hal ini dibuktikan dengan temuan prasasti yang berkaitan dengan masa pemerintahan Raja Kertajaya. Dalam prasasti itu ada penanggalan Jawa kuno yang merujuk pada 3 Mei 1216 Masehi, hari yang pada masa itu digunakan untuk aktivitas pertapaan atau kehidupan spiritual di kawasan hutan dan wihara. Artinya kawan, wilayah Merjosari pada masa lalu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga punya fungsi penting sebagai pusat kegiatan spiritual. Tradisi ini juga masih terasa sampai sekarang, salah satunya lewat kegiatan bersih desa dan doa bersama yang sering dilakukan masyarakat setempat, termasuk di kawasan makam tokoh yang diyakini punya peran penting. Menariknya kawan, jejak sejarah Merjosari tidak hanya tercatat dalam prasasti, tapi juga masih bisa ditemukan secara fisik di berbagai titik. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya kawan ada 12 titik lokasi benda cagar budaya yang tersebar di wilayah ini. Mulai dari batu umpak, arca, hingga struktur bata kuno yang menjadi bagian dari bangunan masa lalu. Beberapa di antaranya seperti arca, yoni, hingga situs bawah tanah yang dikenal sebagai urung-urung. Menunjukkan bahwa kawasan ini pernah punya aktivitas yang cukup kompleks di zamannya. Merjosari hari ini mungkin terlihat sebagai bagian dari Kota Malang yang terus berkembang. Tapi di balik itu semua, tersimpan cerita panjang yang sudah berjalan lebih dari 8 abad dari desa tua, tempat suci, hingga menjadi kawasan perkotaan. Merjosari adalah bukti sejarah tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
7: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
8: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
6: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
8: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
9: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
10: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
0: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini ada beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide yang sedang mobile, tapi sebelum itu kami juga ada satu kabar menarik buat Anda. Kawan beli properti malah boncos, apalagi sampai nggak produktif. Makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap, cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Terima kasih banyak kiriman yang sudah ditambahkan ya dari Pak Dian. Siang hari ini menginformasikan lalu lintas dari Kepanjen arah utara sebelum pertigaan Benmari, kondisinya cenderung padat merambat. Tetap hati-hati di jalan dan patuhi lalu lintas. Itu keterangan dari Pak Dian. Sekarang kita coba putar ya videonya. Seperti ini kondisinya kawan, jadi merambat sekali, bergerak sedikit demi sedikit gitu ya. Ada apa ya di depan ya? Dari Kepanjen arah utara sebelum pertigaan Benmari posisinya kawan. Dominasi masih roda 4. Mungkin Pak Dian sudah berhasil lolos atau masih terjebak di sana? Dan kawan-kawan City Gate lain yang sekarang juga masih mobil yang sudah berhasil lolos dari kepadatan ini, boleh nanti Anda tambahkan ya. Kita lanjutkan dari Pak Gurem, terima kasih banyak videonya. Di mana ini? Oh, truk trouble Pak ya. Sebentar, ini di pos polisi mana ini ya? Ini polsek. Oke, ini truknya ada di kiri jalan ya.
1: Gandeng. Terlepas kan ini. Cul.
0: Oh, truk gandeng.
1: Oh, nabrak pos polisi.
0: Oh, oke.
1: Selalu dari arah Kepanjen ke Malang padat di KKI.
0: Oh. Iya, iya, iya, iya.
1: Gingat-gingat.
0: Oh, ini Pak ya. Tadi sebelumnya Pak Dian yang setempat terjebak antrian, ternyata ada truk gandeng yang mengalami kecelakaan ya. Jadi sepertinya nabrak pagar. Tapi ini yang sangat terlihat dari bak truk gandengnya itu ada di kiri jalan, tapi posisinya ini masih di badan jalan. Kemudian yang bagian depan truknya itu ada di depan sekali, jarak beberapa meter gitu ya dari gandengannya, dari bak yang gandeng gitu kawan.
1: Depan ya, pos Kendal Payak.
0: Depan pos Kendal Payak.
1: Tergandengan ucul gandengannya.
0: Baik Pak.
1: Macet-macet.
0: Pak Gurem belum melihat ada polisi ya Pak ya di sana ya. Mungkin boleh ditambahkan kawan. Oh ini Pak Dian. Pak Dian menambahkan informasinya sebentar. Setelah 20 menit terjebak, ternyata ada gandengan yang mengalami gangguan tepat di belakang pos polisi pertigaan Benmari. Ini sudah ada petugas. Oke, aman ya, sudah ada petugas di sana. Seperti ini kondisinya kawan. Baik, akhirnya banyak kendaraan yang pelan-pelan ya Pak ya. Gitu, jadi antriannya lumayan panjang ini. Kenapa ya ini? Kok bisa? Coba nanti kita cari tahu, Pak, ya, ke unit laka ya, seperti apa. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lainnya, Anda juga masih bisa berkabar seperti apa kondisi di sekitar Anda. Manfaatkan WhatsApp City Guide. Kalau melihat di sekitar ini ya, di titik yang dimaksudkan kawan-kawan City Guide, Benmari, pertigaan Benmari ke Panjenara Utara seperti itu, kami menyarankan Anda lewatnya jalur utama saja kawan, yang mau mengarah ke Kota Malang, utamanya dari Kepanjen ataupun arah sebaliknya. Di jalur Pakisaji, Sukun sejauh ini masih terpantau ramai lancar. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wisdom. Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukanya di matematika, itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa toh yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah, tidak apa-apa, gue hanya doakan. Mau tes, yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus tarik pinjaman ya, baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya, tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP, masih sisa 40.000. Saya ingat sisa 40.000. Apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana, itu berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB. Dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
6: Enak rupes beh. Batin kumang merebet kiri ambek alon-alon dan ilamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
5: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: teman-teman Anda yang sekarang ini sedang bersiap mobile mengarah ke sekitar Lowo Doro, ini yang dari arah Kepancin mengarah ke Kota Malang, lebih baik Anda antisipasi karena di pertigaan Ben Mari ya, ini ada kejadian jadi ada satu truk gitu ya, truk gandeng yang sebenarnya sepertinya sedang bermasalah gitu. Dan kalau melihat dari bak truknya dengan bagian depan truknya itu jadi agak jauh ya. Sepertinya ini terlibat dari kecelakaan tunggal begitu. Tapi tadi kita sudah koordinasi dengan Kanit Laka Polres Malang Ibda Samsul Khairuddin, disampaikan oleh Pak Samsul. Rekan-rekan sudah ada di lokasi untuk monitor. Kita juga masih coba gali lagi apakah ini kecelakaan tunggal atau seperti apa. Jadi mohon waktu, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian yang tadi Pak Fauzan juga sempat menanyakan ya, informasi lalu lintas di Krebet ini ke arah Turen ya, lancar atau tidak? Sejauh ini masih aman saja Pak, di sana masih lancar ya dua arah. Untuk siang hari ini, kawan Anda yang juga masih melanjutkan perjalanan mungkin lepas dari Kota Malang, yang baru saja masuk Kota Malang, Anda ada rencana mengarah ke Kota Batu, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi dua arah masih terpantau lancar ketika Anda mengarah ke area Tlogomas. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sengkaling juga masih aman lancar. Ini yang arah, oh cenderung yang dari arah Kota Batu ke Kota Malang ya, ini sudah mulai terjadi antrian kawan. Mengarah ke traffic light jembatan Tunggul Mas. Wah, ini ekor kepadatannya sudah sampai di sekitar Dom UMM. Tapi untuk selepasnya lancar. Kemudian untuk Anda yang mungkin posisi saat ini dari arah Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur dalam saja. Mungkin nanti Anda bisa lewat di area Tirto ya, jauh lebih lancar. Kalaupun nanti mau masuk ke Pendem, ini juga akan kena kepadatan di sana. Tapi sebenarnya lepasnya Raya Tegal Gondo itu sudah aman kok, sudah lancar Karya Wiguna, termasuk juga di sekitar Candi Panggung. Kawan, untuk traffic report kali ini ya didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Jalan-jalan plus. Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setyo dan Setuhu. Legenda itu berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Waja, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setyo dan Setuhu dipusarakan tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari kawan, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setyo untuk mengambilnya. Tapi karena perjalanan Setyo terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setyo. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setyo menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setyo. Dan Setyo merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu, tersirat istilah Hanacaraka, Data Sawala, pada jayanya Magapatanga, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Mbah Setyo dan Mbah Setuhu dimakamkan di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Waja, Kabupaten Malang. Dan Mbah Setyo biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setyo Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setyo Setuhu juga banyak dikunjungi ziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa juga sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setyo Setuhu.
2: Jalan-jalan plus.
3: guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, Anda yang siang hari ini masih mobile, hati-hati khususnya yang mengarah ke lampu merah Kaliurang. Informasi dari Pak Zainul Fanani ini padam ya kondisi traffic light-nya. Seperti ini kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Apakah tampak sudah mulai ada antrian ya? Sebentar. Kita
1: padam. Jadi mohon secepatnya di informasikan ke Dinas Perhubungan ya.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak. Mohon maaf. Ini saling berebut. Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih banyak Pak Zainul. Selamat siang. Pak Arief juga informasi yang sama. Lampu merah di TL Kaliurang ini tidak menyala kawan. Tadi kami juga masih upayakan untuk teruskan ke rekan-rekan Dishub Kota Malang ya. Apakah karena memang sedang ada pemadaman listrik atau ada trouble di bagian traffic light-nya. Semoga segera terkondisikan. Kawan, tidur lebih nyenyak dan sehat. Anda bisa memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika, menggunakan teknologi baru Pure Telelai dan Shape Latex, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik, serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor, recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support, serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu kawan, ada Comforta meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic. Tukar kasur lama Anda, kami hargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa cicilan 0%. Buruan hubungi WhatsApp 0838 5864768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas.
2: Untuk informasi seputar jantung.

Baik kawan, kita lanjutkan untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar ya di sekitar Gate Singosari, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan. Untuk Anda yang di selepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terkondisikan di sana. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Waru, sejauh ini juga masih lancar. Semoga cuaca juga bersahabat. Kawan-kawan Citygate yang punya info tol boleh nanti Anda bagikan di 0811 3600 9.11.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 1 siang. Kawan, beberapa daerah di Kabupaten Malang perlu penambahan SPPG. Sekretaris 1 Satuan Petugas atau Satgas MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi menyampaikan penambahan beberapa SPPG diutamakan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Mahila menyampaikan juga wilayah yang diajukan penambahan SPPG seperti Sumber Manjing Wetan, Tirto Yudo, Dono Mulyo, Bantur, dan Ampel Gading. Menurutnya sebenarnya di daerah itu sudah ada SPPG, tapi pelayanannya masih belum mencakup calon penerima secara keseluruhan. Jadi total perkiraan masih dibutuhkan 20-an SPPG. Kawan, Pemprov Jatim melakukan identifikasi kerusakan RSUD Dr. Sutomo pasca kebakaran. Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan masih melakukan pendataan apa saja peralatan yang rusak akibat kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada 15 Mei lalu. Sejauh ini belum bisa ditaksir kerugian akibat kebakaran tersebut. Kedepannya pihaknya akan menyiapkan opsi perbaikan atau penggantian barang yang rusak melalui anggaran milik RSUD Dr. Sutomo atau APBD Pemprov Jatim. Sebelumnya diketahui api yang menyebabkan kebakaran di lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo diduga berasal dari ruang farmasi. Kawan, Amerika Serikat perkirakan Selat Hormuz dibuka kembali. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan Amerika Serikat masih mengutamakan jalur diplomatik untuk meredakan ketegangan dengan Iran. Chris menambahkan Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pengiriman minyak paling strategis di dunia sehingga gangguan di kawasan itu dapat berdampak pada ekonomi global. Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat juga meningkatkan ekspor gas alam cair atau LNG untuk membantu menjaga stabilitas pasokan energi global. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.
0: One Hot News.

Sedikit Line 101 FM, guiding for your life. Kawan masuk di jam 1 siang. Nampaknya kali ini di wilayah Trogomas semakin cerah ya kondisi cuaca. Setelah sejak tadi pagi, dominasi kondisi cuaca masih cenderung cerahnya ini berawan. Nah, barangkali kalau untuk di wilayah Anda juga yang lagi pantau kondisi cuacanya semakin cerah dibandingkan tadi pagi, Anda juga boleh untuk share ya bagaimana pantauannya, kira-kira berapa derajat Celsius gitu. Karena kalau di wilayah Jawa Timur untuk hari ini kawan, suhu terpanas itu ada di angka 33 derajat Celsius. Apakah di wilayah Anda sampai di 33 derajat Celsius? Atau kelihatannya juga karena dari tadi masih mendung, masih di bawah 30, Anda boleh share juga ya untuk pantauannya. Ini tadi kok informasi yang kita terima ada pantauan dari pendengar kondisi lampu TL gitu ya, yang di daerah TL Kaliurang ini padam kawan. Nah ini tadi informasi yang kita terima dari beberapa pendengar Sidikir FM. Mungkin sama juga ketika Anda melintas di lokasi, nanti boleh untuk Anda share, karena kita tadi sudah teruskan ke pihak pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang, tapi masih menunggu kawan ya untuk responnya. Jadi semoga segera ditindaklanjuti. Apakah di lokasi juga ada kendala kelistrikan? Mungkin warga yang ada di sekitar sana, apakah kendalanya dari PLN atau dari dari TL-nya saja ya, nanti boleh untuk Anda share juga. Kalau di lokasi tidak ada kendala kelistrikan dari petugas PLN, ya mungkin memang karena trouble ada di TL-nya saja. Itu kawan ya untuk informasinya. Tadi ada informasi juga kita dapat dari Pak Widyo melalui voice note untuk informasinya, saya play dulu.

0: kali orang mati, arus kendaraan semrawut. Terima kasih. Mohon instansi yang terkait untuk segera ada penindaan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Itu dari Pak Widyo. Untuk yang lainnya lagi kawan, kondisi TL di beberapa area sekitaran Anda boleh sampaikan ya. Ini tadi yang trouble masih di area sekitaran TL Kaliurang. Dan info yang lain, baru saja kita terima info dari Pak Ardi. Depannya Polsek Blimbing yang mengarah ke Terminal Arjosari, ada truk tebu yang mengalami patah as. Lagi, oh itu tadi sudah ada penandanya berupa traffic cone gitu Pak ya. Patah as, kemudian posisinya sudah miring gitu kawan untuk truknya. Ini tadi juga posisinya ada di lajur sebelah kanan. Jadi hati-hati ya, dari Pak Ardi ada dokumentasinya. Anda bisa lihat truknya mengalami patah as sepertinya di bagian roda sebelah kiri belakang ya. Jadi kondisinya sampai doyong. Nah ini lokasi di area sekitaran Arjosari, mengarah ke Arjosari maksudnya ya. Terima kasih Pak Ardi. Belum ada petugas ya di lokasi.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

0: Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life, City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada.

0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk di siang hari ini tadi soal kabar adanya kondisi TL yang trouble ya. Posisi itu ada di area TL Kaliurang. Tadi sudah dimonitor, kawan. Tadi untuk kondisi TL yang trouble sudah kita teruskan ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Kemudian juga sudah dimonitor ada dari pihak prasarana di Subkota Malang ya, Pak Didi tadi langsung menjawab, mohon waktu akan dilakukan pengecekan dulu. Kemudian tadi sudah diupdate juga dari hasil pengecekan, ini tadi dikabarkan memang trouble, kawan. Nah, ini juga butuh waktu ya untuk penanganan. Kira-kira trouble-nya juga soal apa, kita masih menunggu dulu, kawan, untuk proses identifikasi dari petugas di Subkota Malang. Jadi tetap hati-hati ya yang tujuannya mengarah ke area TL Kaliurang. Semoga juga sudah dilengkapi dengan petugas Lalin gitu ya, yang ikut ngatur traffic. Karena tadi kabarnya di lokasi sudah mulai semrawut tuh kondisi Lalinnya. Kemudian tadi ada informasi soal kendaraan yang trouble, lokasinya di area depannya Polsek Bimbing ya, mengarah ke Terminal Arjosari. Soal truk tebu yang mengalami patah as, kemudian posisinya di lajur sebelah kiri. Kalau dari fotonya Pak Ardi, kawan, truk tebunya itu yang mengalami patah as pada roda bagian belakang sebelah kiri, karena itu sampai miring gitu ya ke sebelah kiri. Nah, ini karena di lokasi juga merupakan jalur yang ramai, jadi tetap hati-hati yang mengarah ke depannya Polsek Bimbing menuju ke utara, kawan, Anda bisa ambil lajur sebelah kiri. Ada juga, kawan, tadi itu informasi yang kita terima ya untuk kabar dari pendengar. Coba saya cek dulu. Oh, ini tadi Pak Arif ya yang mengirimkan informasi juga melalui voice note. Coba saya play dulu informasi dari Pak Arif.
1: Assalamualaikum, selamat siang info traffic. Ini keluar pintu tol dari Saujajar sampai pintu tol Singosari aman lancar, tapi sebaliknya dari Batu ke Malang ekornya ini sampai mana ini? Ini ekornya masih belum putus ini, dari Joplangan Sepur itu tadi sampai ini. Wih, ini SPBU masih panjang lagi nih, masih panjang. Dia mau pulang ke Surabaya ini panjang sekali nih. Ah, ini sampai SPBU masjid ini, depannya masjid. Ini yang pertama ini. Berikutnya lagi ada lagi yang kloter 2 ini. Masih panjang juga. Jadi lumayan panjang ini yang arah ke Surabaya. Itu aja infonya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya infonya, sudah mulai ramai juga nih. Untuk pantauan di titik lain, tadi ada informasi juga untuk kondisi TL ya. Tadi itu Pak Anto sempat berbagi juga informasi kalau yang di area TL Rampal. Seperti apakah kalau di Rampal?
2: Traffic light di lampu merah Rampal itu aman, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih.
0: Baik, alhamdulillah ya kalau yang di daerah sekitaran Rampal masih aman. Yang trouble itu di daerah Kaliurang, kawan. Semoga juga sudah ada pengaturan lalin juga ya. Karena tadi informasi dari petugas di Subkota Malang masih dalam proses untuk perbaikan. Dan kalau laporan dari pendengar itu sudah mulai semrawut nih untuk lalinnya. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Yang mau menambahkan lagi update-nya nanti boleh terus untuk Anda share di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kita move dulu ya untuk update informasi di Jalan Tol.
3: Info Tol, informasi seputar Jalan Tol.
4: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi sejauh ini masih relatif lancar, baik dari Gitsingosari maupun Anda yang mau memulai masuk tol dari Pakis. Untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga nil antrian. Bahkan untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Juanda masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat siang hari ini. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matri, cat epoksi dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Sing ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lho. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan untuk di siang yang cenderung cerah ya alhamdulillahnya setelah tadi pagi wilayah Malang kemudian Kota Batu dan beberapa area disambut dengan kondisi cuaca yang mendung gitu ya, bahkan ada yang hujan. Semakin siang sampai jam 1 kali ini kondisi cuaca masih cerah untuk di wilayah Trogomas. Beberapa info dari pendengar juga, lokasi dekat dengan area wisata. Pak Sasmito selamat siang, tadi sempat kirim kabar juga jalur ke Pantai Malang Selatan. Tadi milih lewat Sumawe, kondisinya sepi dan lancar. Ada dokumentasinya kawan, saya sedang tampilkan. Tidak hanya untuk kondisi lalin ya yang lancar, tapi juga untuk kondisi cuaca kelihatannya cerah. Ini info dari Pak Sasmito. Terima kasih Pak Sasmito untuk informasinya. Ada juga kawan info yang lain tadi dari Pak Hasan Bisri. Coba saya play dulu, lagi mobil di mana ini Pak Hasan?
1: Ini bis kok parkir di pas di pojokan, ini apa ini? Pojokan Kauman. Ya apa tukang parkirnya kok gak jelas ini. Sangat mengganggu. Ini Jalan Wahid Hasyim. Soalnya yang di alun-alun sangat ramai. Jadi tukang parkirnya itu ngawut bikin memakai badan jalan pas di pojokan lagi. Jalan Kauman arah ke Wahid Hasyim ada bus parkir. Terima kasih.
0: Oke, iya Pak Hasan, terima kasih ya infonya. Dokumentasinya juga jelas sekali. Coba nanti kita teruskan dulu ke pihak Polsek Lojen. Kemudian kawan, tadi ada tambahan juga info dari Bu Snul Hotima. Selamat siang. Oh, kalau di wilayah Trogomas cerah ya, beberapa area juga cerah. Disampaikan informasi dari Bu Husnul, kali ini di wilayah sekitaran Wajak kondisinya sudah mulai mendung. Baik, terima kasih Bu Husnul ya untuk infonya. Tadi Pak Fuad juga, Pak Fuad mengabarkan alhamdulillah ya, ini untuk pantauan di area TL Kaliurang. Seperti apa update-nya, saya play dulu.
2: Info perempatan Kaliurang, lampu TL-nya sudah normal.
0: Oke, sudah normal kembali ya. Jadi nggak butuh waktu lama ternyata untuk perbaikan. Sudah normal lagi kawan untuk di area TL Kaliurang. Baru saja informasi dari Pak Fuad. Terima kasih ya Pak Fuad untuk update-nya. Untuk di beberapa lokasi lainnya lagi, barangkali kalau Anda juga mau menambahkan informasi di siang hari ini, update tidak hanya bisa untuk Anda share di WhatsApp, sosial media kami, Anda juga boleh manfaatkannya dengan mention di @sedikit911FM. Kawan, biasanya di jam 1 siang sudah mulai ada peningkatan arus untuk di arus balik di area Kota Batu, kemudian juga di area Karangploso. Bagaimana untuk update kembali dari Anda, bisa terus tambahkannya, tetap bersama kami di Sedikit 911FM.
3: City Guides Life Hacks.
4: Anda pasti sudah familiar dengan istilah mikroplastik, yaitu partikel plastik super kecil yang bisa masuk ke tubuh lewat makanan, minuman, dan udara sehari-hari. Baru-baru ini, ilmuwan memperlihatkan salah satu fakta mengejutkan kawan, yaitu paparan mikroplastik pada ayah sebelum memiliki anak dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik dan diabetes pada anak perempuan mereka di masa depan. Meski penelitian ini dilakukan pada model hewan, ini jadi peringatan bahwa paparan zat berbahaya seperti mikroplastik bisa mempengaruhi kesehatan generasi yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, pilih air minum dengan baik. Hindari botol plastik sekali pakai, lebih baik pakai botol dari stainless steel atau kaca dan gunakan filter air untuk mengurangi partikel-partikel kecil itu masuk ke tubuh Anda. Kedua, jauhkan plastik dari makanan panas. Jangan panaskan makanan di dalam wadah plastik karena panas bisa membuat partikel plastik pecah dan berpindah ke makanan. Gunakan wadah kaca atau stainless steel saat memanaskan atau menyimpan makanan. Ketiga, pilih makanan segar dan kurangi makanan yang banyak dikemas plastik. Makanan laut dan makanan siap saji sering terkontaminasi oleh mikroplastik melalui rantai makanan. Selanjutnya, kurangi penggunaan produk plastik di rumah, misalnya alat makan sedotan atau kantung plastik, serta gunakan bahan kain untuk menyimpan makanan atau belanja. Kelima, bersihkan rumah dengan rutin menggunakan filter udara atau vakum dengan filter HEPA. Karena partikel mikroplastik bisa beredar di udara dan debu rumah. Ingat kawan, kita mungkin tidak bisa menghindari mikroplastik sepenuhnya. Tapi dengan kebiasaan sederhana ini, Anda bisa mengurangi paparan sehari-hari dan juga menjaga kesehatan diri serta keluarga di masa depan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigan Line 1 FM, Guiding for Your Life. Kawan, ini tadi juga ada beberapa tambahan informasi ya dari pendengar Serigan FM, termasuk juga untuk update dari petugas di subkota Malang soal kabar di area TL Kaliurang tadi yang sebelumnya sempat trouble gitu ya. Nah, ini tadi juga sudah dapat respon dari Dishub, bahkan pendengar Serigan FM ada juga yang sudah laporan sudah normal. Ini baru dikirim oleh Pak Didi untuk update-nya di lokasi sudah normal. Ada dokumentasi-dokumentasinya juga, kawan, coba saya cek dulu. Ini dia untuk dokumentasi yang pertama. Anda bisa lihat di visual radio kami, kawan, itu lagi proses untuk penguncian box meter gitu ya. Nah, ini sepertinya setelah dilakukan pengecekan, kemudian dilakukan penutupan kembali. Karena untuk saat ini kondisi di lokasi sudah normal, kawan, untuk kondisi TL-nya. Terima kasih ya Pak Didi tadi yang kirim dokumentasi dari prasarana di Subkota Malang. Kemudian, kawan, informasi juga ini tadi dari Pak Johanis ya. Pak Johanis ada informasi yang dikirimkan berupa video. Lagi mobil di mana ini Pak Johan? Saya play dulu.
1: Selamat siang, Mbak.
2: Baik, terima kasih Bu Snelia untuk
1: info Lalin.
2: Tadi Pak Fuad juga
1: di Bromo.
2: Alhamdulillah ya, ini untuk pantauan di area Kalimantan.
1: Seperti biasa di depan taburai kemacetan karena parkir mobil kanan kiri jalan serta keluar masuk.
2: Oke,
1: mobil di parkiran
2: ya, jadi nggak butuh waktu lama ternyata untuk perbaikan. Sudah normal lagi kawan, untuk
1: cuaca di sekitar sini agak mendung.
2: Pak Fuad, terima kasih ya Pak Fuad untuk update-nya. Untuk di beberapa lokasi lainnya lagi, barangkali kalau ada
1: ya, ini mengarah ke pertigaan ke kiri jalan Buring, ke kanan ke Selamat Riyadi.
2: Kawan, biasanya di jam 1 siang sudah mulai ada peningkatan arus untuk di arus balik di area Kota Batu, kemudian juga di area Karangploso. Bagaimana untuk update kembali dari Anda, bisa terus tambahkan ya, tetap bersama kami di Sedikit Naik Warwani FM.
0: Oke, baik, terima kasih ya Pak Johan untuk videonya. Oh, masih ada nih keterangannya.
3: City Guides, Life Guides.
0: Oke, coba saya cepatkan lagi videonya.
2: Familiar dengan istilah mikroplastik, yaitu partikel plastik super kecil.
0: Mengarah ke area
1: Jalan Jaksa Agung Suprapto dan Jalan Basuki Rahmat.
0: Ke Basuki Rahmat ya.
1: Kahuripan.
0: Oke.
1: Sementara ini terpantau ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Johan untuk informasinya. Dan ini tadi juga sempat ramai, kelihatannya juga efek volume saja ya kalau yang di area sekitaran Jalan Bromo. Kalau yang di dekatnya salah satu tempat makan yang baru, kawannya, di Jalan Bromo Taburai, itu ya laki-laki karena parkir nih, tadi info dari Pak Johan. Terima kasih ya Pak Johan untuk informasinya. Kemudian kawan, tadi ada tambahan informasi yang lain. Pak Edi, selamat siang juga Pak Edi. Perjalanan untuk di siang hari ini tadi rutenya dari Cangar ke Malang masih lancar. Tadi macet mau ke Alun-Alun Batu. Macetnya itu yang dari Klenteng ke Karangploso. Tadi dari Alun-Alun mengarah ke Malang juga lumayan macet. Jadi belok ke kanan lewat di Pasar Batu, itu kondisi jalannya cenderung lancar. Oke, terima kasih Pak Edi ya untuk informasinya. Kawan, untuk di siang hari ini juga rute perjalanan Anda melintas di mana sajakah? Karena jam 1 siang ini waktunya untuk biasanya arus balik ya. Tadi untuk turun dari arah Kota Batu menuju Karangploso, lewatnya yang di area sekitaran Simpang Bendo ya, kelihatannya tadi yang dilaporkan Pak Edi yang padat. Ini kalau sampai di Giripurno sih lancar kawan, cuman nanti turun kalau mengarah ke area Karanglo, dari daerah Karangploso, setelahnya Pasar Karangploso itu ya, di sekitaran Jalan Kertanegara, setelahnya Samsat Karangploso kawan, turun mengarah ke perempatan Kepoharjo itu masih luar biasa panjang untuk volume kendaraan. Kalau lepas dari perempatan Kepoharjo sampai Perusahaan Raya masih lancar ya jam segini. Cuma nanti mengarah ke area perlintasan kereta api area Bentul, nah itu kondisinya agak padat lagi. Di wilayah lain, info dari Anda sekali lagi masih bisa ikut sampaikan. Tetap bersama kami di Sidikait 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Nggak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, terjadi kenaikan pergerakan kendaraan via tol Pandaan Malang. General Manager Operasi JPM Muhammad Reza Pahlevi Guntur menyampaikan ada 5 tol yang dikelola PT Jasa Marga Tol Pandaan Malang, Purwodadi Pasuruan, Lawang, Singosari, Pakis, dan Malang Madiopuro. Menurutnya terjadi kenaikan pergerakan lalu lintas mencapai 19,57% dibandingkan lalu lintas normal tahun 2026. Reza menambahkan arus lalu lintas paling banyak terlihat di tol Singosari dengan catatan 32.200 lebih kendaraan yang masuk ke Malang dan menuju ke Batu. Kawan, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi ini. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Yadi Yuliandi mengatakan erupsi terjadi 3 kali. Tinggi letusan terpantau mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak dengan abu vulkanik mengarah ke utara dan barat laut. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak beraktivitas di sejumlah kawasan rawan termasuk Besuk Kobokan dan dalam radius 5 km dari kawah. Kawan, OJK sebut klaim BPJS ketenagakerjaan pada Maret melonjak akibat PHK. Kepala eksekutif perasuransian penjaminan dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastomiono menyampaikan ada kenaikan klaim terkait PHK terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026. Fenomena ini bisa berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dengan evaluasi berkala terhadap program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi ya, dari Pak Edi Triyono kawan. Perjalanan dari Cangar ke Malang lancar. Tadi macet, mau ke Alun-Alun Batu. Macet yang dari Kelenteng ke arah Karangploso. Lalu dari Alun-Alun ke arah Malang itu

bisa bagikan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di siang hari ini ya. Kirimkan ke WhatsApp kami bagaimana pantauannya. Kalau misalkan saya tadi tuh dari Sukun menuju ke Logomas sangat lancar sekali kawan, ramai lancar lah ya. Beberapa titik memang ada antrian karena TL, tapi tidak sepanjang itu. Dan ini sangat landai, tidak seperti hari Minggu kawan ya. Landai sekali jalanan itu ya. Dan tadi saya melewati Mergan pun juga antriannya juga aman. Lalu mungkin yang perlu Anda waspadai di Jalan Gajayana Sardu itu ada antrian sedikit kawan ya, karena tidak ada supeltas itu di pertigaan Sardu. Jadi otomatis di sana itu tidak bisa bergantian kawan ya. Kadang baru jalan yang dari arah selatan, yang dari arah utara nyerobot ke simpang Gajayana. Nah itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Hati-hati di jalan kawan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Untuk cuaca kawan, saya cek di BMKG Juanda ya, WOFI, Weather Observation and Forecast Integrated. Ini terpantau tutupan awan di sekitaran Malang Raya masih cukup aman, mungkin di daerah utara saja kawan ya. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai. Lalu kalau untuk pantauan-pantauan lain mengenai cuaca ya, suhu dan lain-lain, ini saya coba cek terlebih dahulu di laman BMKG kawan ya, apakah memang ada potensi-potensi yang mungkin perlu kita waspadai. Oh ternyata masih aman kawan. Kalau saya cek memang di sekitaran Teluk Gomas ini berawan, tapi kalau misalkan kami lihat secara visual di sekitaran studio City Guide itu masih cerah sekali kawan. Kalau misalkan pantauannya di laman BMKG berawan dengan suhu kisaran 25 derajat Celcius. Dan kalau misalkan saya lihat secara keseluruhan di Kota Malang, rata-rata berawan dan ada beberapa titik yang hujan ringan seperti Klojen, Kedung Kandang, Sukun, potensinya itu hujan ringan kawan dengan suhu berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius di Kota Malang. Mungkin Anda bisa tambahkan kalau ada beberapa titik yang sudah mulai hujan kawan, bisa bagikan ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: solutions for your life. City Gate FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sampean mang diburi ikut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 89.11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk siang hari ini kawan ya, untuk pantauan cuaca itu sangat luar biasa. Beberapa titik itu panas kawan ya, sumuk gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, ini hari terakhir dari long weekend ya, hari Minggu. Dan kalau misalkan kemarin kita bahas itu okupansi hotel di Kota Malang ya, itu melonjak kawan. Secara rata-rata di Kota Malang dengan puluhan hotel itu meningkat 70%, seperti itu ya. Dan kalau misalkan di beberapa hotel Kota Malang itu ada yang sampai 90 hingga 100% kawan, kenaikan okupansinya, dan sangat luar biasa ya. Dan kalau untuk saat ini tingkat okupansi hotel di Kota Malang dan Kota Batu itu melonjak tajam kawan ya, dari 14 sampai 17 Mei 2026. Dan ini dikatakan langsung oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang, Agus Basuki, yang mengatakan kalau rata-rata okupansi hotel di Kota Malang yang saya sebutkan tadi kawan ya, mencapai 70%.

0: Bahkan ada beberapa hotel yang mengisi mencatat tingkat keterisian itu sampai 90 hingga 100% kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat lonjakan tamu ini juga sudah mulai terasa sejak Kamis dan terus meningkat sampai memasuki puncak libur akhir pekan pada Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Mei ini gitu ya. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang positif ya untuk sektor perhotelan yang memang selama ini kawan itu mendongkrak momentum libur nasional dan cuti bersama untuk mendongkrak pendapatan, apalagi dengan beberapa waktu lalu kawan ya, beberapa waktu lalu itu ada efisiensi anggaran yang dimana salah satu pendapatan hotel dari MICE itu di cut ya, jadinya otomatis tidak ada pemasukan dari sana, jarang ada dari sana, dan akhirnya mereka harus memperkuat gitu ya pendapatan dari segi keterisian kamar kawan. Dan kalau misalkan kita lihat tidak hanya di Kota Malang, ternyata peningkatan ini juga terjadi di Kota Batu. Dan Ketua PHRI Kota Batu, Sujud, itu mengatakan kalau tingkat okupansi hotel selama long weekend mengalami kenaikan signifikan dibanding hari biasa kawan. Jadi untuk tingkat okupansi hotel di Kota Batu itu meningkat dibanding weekday ya, rata-rata bisa sampai 70% untuk tingkat okupansi hotel di Kota Batu saat puncak kunjungan wisatawan. Nah, meningkatnya okupansi hotel di dua daerah ini kawan ya, Kota Batu dan Kota Malang, ini memperlihatkan kalau minat masyarakat itu masih tinggi untuk berwisata selama libur panjang. Selain didukung cuaca yang mungkin relatif bersahabat ya, jarang-jarang ada hujan meskipun hawane sumuk gitu ya, kawasan Malang Raya ini juga masih menjadi pilihan favorit wisatawan karena punya kombinasi wisata alam, kuliner, bahkan sampai penginapan dengan beragam pilihan harga. Suju juga menambahkan kalau tren positif meningkatnya hunian hotel ini dibarengi dengan tren kenaikan kunjungan wisata di Taman Rekreasi Selekta. Kunjungan wisatawan meningkat 3-4 kali lipat kawan dibandingkan dengan libur akhir pekan lalu. Puncaknya pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin, peningkatan itu sampai 4 kali lipat dari weekend biasanya. Dan memang kalau misalkan kita lihat hal ini cukup bagus kawan ya, karena beberapa waktu di bulan Mei ini akan terjadi libur panjang juga. Nanti minggu depan akan terjadi libur panjang lagi kawan, lebaran libur ada gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan. Pendapat Anda bisa kirimkan saja di sosial media gitu. Lalu ada informasi dari Pak Taufik kawan yang di WhatsApp ini ya, menginformasikan ada truk ban bocor di sekitar flyover Arjosari. Mas Iqbal katanya. Nah, lagi-lagi tebu kawan ya, truk tebu lagi yang bermasalah dengan muatan yang overload kawan. Coba Anda bisa lihat ya. Nah, ini ada tulisannya di belakang tapi tidak terlalu terlihat ini apa ya. Nah, ini sangat overload ya kawan, Anda bisa melihatnya. Tidak terlihat tulisannya apa ini kawan. Di belakangnya truknya ada tulisannya tapi tidak terlihat. Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat sudah dari jam 1 tadi ya, kalau misalkan kita lihat ini ada truk tebu di sana kawan, patah as dan sangat berbahaya gitu ya. Itu sudah dikirimkan lagi oleh Ibtu Isrofi fotonya. Nah, ini fotonya kawan. Nah, ini jelas nih ya, ada tulisannya. Ternyata hanya kata-kata yang mungkin biasanya ada di truk itu kawan ya, ternyata. Nah, ini overload kawan untuk saat ini. Nah, ini ada satu pihak kepolisian yang membantu di sekitaran sana. Terima kasih informasinya, Ibtu Isrofi, Kadet Lantas Polsek Blimbing. Lalu ada Pak Dani menambahkan juga informasi melalui voice note.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini di depannya Kelurahan Kesatrian lagi bakar-bakar.
0: Bakar-bakar apa, Pak?
1: Asapnya luar biasa. Kok bisa ya kantor kelurahan bakar-bakar ya?
0: Bakar-bakar apa ini, Pak? Bakar-bakar sampah kah atau bagaimana, Pak Dani? Mungkin bisa bagikan ya ke WhatsApp kami. Terima kasih informasinya, Pak Dani. Nah, mungkin untuk Anda yang melewati di kecamatan atau kelurahan tadi ya?
1: Asapnya banyak kelurahan ini di ya, kelurahan Kesatrian.
0: Kelurahan Kesatrian, kawan. Itu mungkin perlu Anda waspadai saja. Dan bisa dokumentasikan untuk kali ini. Bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 360 911. Dan kita akan move terlebih dahulu kawan ke newsroom. Kita bakal update terlebih dahulu bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Mediopuro maupun juga Pakis. Terpantau lancar ya. Mungkin yang paling mendominasi justru saat ini masih di Gate Singosari untuk jalur entry, karena biasanya kalau weekend itu pasti jalur entry tol ya yang mendominasi untuk arus balik. Kalau ada di utara, di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu masih normal, masih lancar antriannya. Di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas lainnya dengan mention di AC3891 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya ya, Iqbal Zulkarnain. Dan kemarin kawan di 16 Mei ya, Prabowo ini mengunjungi atau melakukan kunjungan kerja kawan ke Nganjuk dan Tuban kawan. Dan saat di Museum Marsinah melakukan peresmian Museum Ibu Marsinah kawan, pahlawan nasional itu ya, dari sisi buruh. Memang kalau misalkan kita lihat, Prabowo itu mengatakan kalau misalkan apakah rupiah melemah, rupiah melemah itu tidak ini ya. Katanya rupiah itu tidak melemah dan memang Indonesia itu tidak akan kolaps katanya, akan chaos dan lain-lain, tidak akan seperti itu. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, katanya seperti itu, kata Prabowo kawan ya, Presiden Prabowo. Dan memang kalau misalkan kita lihat kawan, pernyataan ini bisa mematik diskusi yang cukup mendalam gitu kawan, untuk kita pahami gitu ya, bagaimana maksud dari Pak Presiden ini gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, rakyat desa memang tidak pakai bertransaksi langsung pakai fisik mata uang dolar AS kawan. Tapi kalau misalkan kita lihat penjelasan ilmiahnya mengapa rakyat desa itu tetap harus peduli tentang kenaikan harga dolar adalah kalau misalkan kita lihat kan sudut pandang istana ya, itu kan optimisme kawan. Sudut pandang dari Pak Presiden itu kan optimisme. Kalau ketahanan pangan energi, ketahanan pangan itu masih kokoh kawan ya, sehingga masyarakat tidak perlu panik atau tidak perlu bingung tentang chaos gitu kan. Selama pasokan beras, jagung dan komoditas lokal aman, desa ini punya benteng pertahanannya sendiri. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi atau sudut pandang realitas pasar kawan ya, masalahnya itu sistem ekonomi modern kita itu saling terhubung atau interconnected kawannya. Jadi rakyat desa itu memang tidak megang fisik lembaran uang dolar, tapi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu berhubungan dengan kenaikan harga dolar. Modal kerja mereka, di piring makan mereka, menggunakan harga yang dikontrol oleh dolar. Bahkan sesimpel kalau misalkan kita produksi tempe kawannya, tempe itu kita impor dan pembeliannya menggunakan apa? Menggunakan dolar.

Jadi kalau misalkan kita lihat kawan secara garis besar bagaimana dampaknya gitu ya, kita bagi menjadi tiga pilar utama saja ya, jalur transmisi atau dampaknya. Bagaimana dolar itu bisa kenaikan dolar itu bisa sampai naik ke sampai ke desa gitu ya. Efeknya pertama lewat energi dan BBM. Jadi minyak mentah dunia dihargai dengan dolar kawan. Jika dolar naik, biaya logistik, operasional, mesin pertanian, mesin operasional nelayan itu juga ikut meningkat harganya. Lalu lewat bahan baku impor, sektor vital misalkan pedesaan seperti pupuk kimia, pestisida, komponen elektronik, hingga pakan ternak yang ternyata masih bergantung pada bahan baku impor yang dibeli pakai dolar gitu ya. Lalu sembako harian juga sama, komoditas di meja makan kita seperti kedelai, bahan baku tempe dan tahu ya, gandum itu bahan bakunya gorengan, tepung, lalu bahkan mie instan ya, dan juga gula pasir yang memang sangat sensitif terhadap kurs dolar kawan. Dampak sektoralnya siapa yang kena gitu ya, siapa yang kena, yaitu petani dan nelayan, jelas produsennya kawan terjepit di tengah itu petani dan nelayan karena biaya produksi seperti pupuk, solar pakan naik, tapi harga jual di tingkat lokal seringkali ditekan oleh tengkulak atau daya beli masyarakat yang melemah karena naiknya harga dolar kawan. Lalu kalau konsumennya seperti buruh dan keluarga desa mengalami double hit ya, dipukul dua kali kawan. Upah harian yang lambat naik, sementara harga kebutuhan pokok itu naik dengan cepat gitu. Otomatis ini menimbulkan paradoks gitu ya, keuntungan dan kerugian. Siapa yang buntung? Yang buntung ya mayoritas warga desa malahan, terutama petani pangan lokal, buruh tani, keluarga miskin. Dan siapa yang untung? Petani komoditas ekspor, contohnya kopi, kakao, cengkeh, sawit, dan keluarga yang menerima remitansi atau kiriman dari uang keluarga yang ada di TKI atau menjadi TKI maupun TKW di luar negeri kawan ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat yang tadi saya bahas ya mengenai kedelai juga, itu bisa menjadi krisis kedelai nantinya kawan ini. Karena Indonesia itu mengimpor lebih dari 80% kebutuhan kedelai nasional. Jadi ketika dolar menguat, pengrajin tempe nantinya di desa ataupun di kota mau menaikkan harga takut tidak laku, mau memperkecil ukuran nanti diprotes ke konsumen. Kok makin kecil, biasanya 5.000 dapat gede, sekarang 5.000 dapat sepotong gini doang gitu ya. Nah itu yang membuat mereka terhimpit dalam situasi yang tidak mengenakan kawannya. Lalu komponen pakan ternak juga, harga ayam dan telur itu pasti juga berdampak kawannya. Kalau misalkan kita lihat kenapa harga telur ayam di desa ataupun di kota bisa naik saat dolar naik, ya karena komponen pakan ayam, bungkil kedelai dan suplemen tertentu itu barang impor. Terus habis itu kalau misalkan kita lihat kurang solusi alternatif ya pemerintah kalau misalkan kita lihat, dan memang masalah kurs dolar ini adalah tugasnya Bank Indonesia kawan, dan Menkeu ini hanya mensupport saja. Jadi secara keseluruhan yang harus kita lihat adalah bagaimana langkah kedepannya dari Bank Indonesia. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan, ini ada Bu Eri nih menambahkan informasi. Di mana ini Bu Eri ya?
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: City Guide 911 FM. Apa kabar semuanya?
0: Wah, sehat.
1: Radio City Guide 911 dari Jalan Perusahaan Karanglo, kemacetan mungkin padat merayap ya. Tapi masih bisa berjalan dengan aman. Dan Kulon Nuwun Kota Malang. Apa kabar semua tim announcer? Selamat sore, selamat hari Minggu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih Bu Eri ya. Bu Eri ini balik ke Malang nih sepertinya ya, sampai beberapa hari lagi. Terima kasih Bu Eri ya. Hati-hati di jalan. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini tadi kita masih teruskan ya. Kalau misalkan ada truk gandeng gitu ya, mengalami apa namanya, trouble gitu kawan, ada gandengan gitu, gandengannya truk itu mengalami trouble di pertigaan Benmari, dan ini sudah ada petugas. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kita tanyakan ini truk di pos polisi pertigaan Benmari itu apakah ada trouble atau mungkin laka tunggal gitu ya. Dan ini masih kita tanya-tanyakan kawan ke rekan-rekan kepolisian yang lainnya. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lain kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Dan biasanya saat weekend kawan, selain orang-orang menghabiskan waktu untuk berwisata, ada juga yang di rumah saja, entah itu main game atau mungkin nonton film. Tapi kan kalau nonton film, main game, lemot itu ya juga bikin emosi kawan. Internet lemot kan bikin emosi gitu ya. Saatnya pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani, dalam 6 jam Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya. Atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Kita akan update-kan dulu kawannya. Kita akan lihat pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
3: Selamat sore kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini kondisi lancar dua arah dari beberapa getol Singosari cukup ramai, Malang Madiopuro maupun Pakis tidak ada hambatan, begitu juga Lawang arah ke Surabaya lancar, di sekitaran Gempor Rembang Gempas sampai dengan Paspro dua arah lancar.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya. Termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ingbabon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, terjadi gap pendapatan pajak hotel dengan villa di Kota Batu. Kepala Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adim menyatakan, total jumlah kamar hotel resmi di Kota Batu hanya di kisaran 4.000 unit. Sementara itu, untuk kamar villa estimasi tembus 6.000 unit. Kata Adim, dari jumlah itu, villa yang sudah memiliki NIP untuk menjadi wajib pajak Batu di kisaran 1.000 unit. Kondisi ini terjadi ketimpangan dengan keberadaan hotel. Adi menambahkan, kondisi yang terjadi di lapangan terjadi pergeseran status kepemilikan properti. Awalnya, banyak hunian di kompleks perumahan yang dibeli investor luar kota, kemudian dialihfungsikan diam-diam untuk kebutuhan komersil. Puluhan wilayah di Jawa Timur memiliki resiko tinggi karhutla selama kemarau 2026. Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto menyampaikan, selama musim kemarau 2026, ada 22 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi resiko tinggi. Puluhan daerah itu seperti di Ponorogo, Tulungagung, Kabupaten Kediri, termasuk Kota Batu dan Kabupaten Malang. Sehingga untuk menghadapi hal itu, BPBD Jatim sudah menyiapkan bantuan dropping air bersih termasuk tandon untuk didistribusikan wilayah berpotensi tinggi karhutla dan menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan. Kawan, Indonesia siap ekspor jagung ke Malaysia. Pemerintah Indonesia menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Sabtu kemarin. Panen diperkirakan

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan, kita mendapatkan informasi lalin tambahan ya dari Pak Lutfi. Ini di mana Pak Lutfi?
1: Info lalu lintas, selamat siang menjelang sore kawan-kawan.
0: Oke.
1: Ini kita ke Jalan Kasayana ya. Ramai lancar dari arah mana ini, dari arah Matos ini ke arah Dinoyo ramai lancar. Mungkin ini beberapa titik aja kayak di lampu merah ataupun di pertigaan Sardo yang gantian untuk keluar masuk mobil kendaraan. Untuk lalu lintas aman, ramai lancar aja.
0: Oke. Terima kasih informasinya Pak Lutfi. Dan untuk Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran sana. Jalan Kacayana ini arah Dinoyo ya, ramai lancar kawan untuk kali ini. Dan tadi sudah mulai ada antrian itu sedikit ya. Lalu kalau misalkan kita lihat juga, ini saya cek kawan ya, di sekitaran Tunggul Mas kawan, dari arah Batu itu sudah mulai ada antrian ya, bahkan sampai hampir ke Tirta Utomo ini kawan. Cukup panjang, mungkin bisa bagikan dokumentasinya kali ini. Jalan Borobudur, Jalan Sabilillah, TL Sabilillah maksud saya ya, dari arah selatan ke utara, dari Jalan Borobudur itu semuanya padat kawan. TLMCC juga ramai. Di sekitaran TL Pelawasan, lalu TL Araya itu cukup ramai, tidak terlalu panjang antriannya. Lalu di sekitaran LH Sucipto juga cukup aman, tapi yang di Sabilillah dan MCC yang cukup ramai ini kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat di tengah kota, mungkin sekitaran Ijen ya, Ijen, Kawi, lalu sekitaran Alun-Alun Tugu Malang, Alun-Alun Merdeka Malang, ini masih cukup aman lalu lintasnya, tidak ada kendala. Bahkan di Gatot Subroto yang biasanya langganan kepadatan, saat ini masih aman kawan ya. Mungkin hanya ramai lancar saja di sekitaran jembatan Berantasnya, tapi secara keseluruhan tidak ada kepadatan berlebih untuk di siang hari ini sekitaran sana. Dan yang kepadatan lumayan panjang ini di TL Kaliurang dari arah selatan ke utara kawan ya, di apa namanya, Jaksa Agung Suprapto menuju ke Legend Sutoyo. Itu yang perlu Anda waspadai kali ini. Bisa bagikan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kan kita membahas ya mengenai hal tersebut kawan, mengenai dolar ini semakin menguat dan rupiah semakin melemah gitu kawan. Dan banyak orang-orang berpikir apakah memang bisa bertahan untuk Indonesia gitu ya. Dan kalau misalkan kata Presiden Prabowo Subianto memang kawannya yang membicarakan soal nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Prabowo ini memastikan kalau kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih sangat stabil kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang awalnya Prabowo ini mengatakan banyak pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia itu dalam bahaya karena rupiah terus melemah. Dan kata Prabowo, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa, saya nggak ngerti ya gitu. Sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa gitu. Rupiah begini, dolar begini, kata Prabowo seperti itu kawan. Lalu orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Kata Prabowo seperti itu kawan. Nah Prabowo ini menyatakan keheranannya terhadap pihak-pihak yang terus menebar narasi negatif mengenai ketahanan ekonomi nasional. Karena di tengah kepanikan banyak negara, Indonesia justru berada dalam posisi yang aman. Kata Prabowo, pangan, energi aman gitu ya. Dan kalau misalkan kata Prabowo juga, salah satu bukti ketangguhan ekonomi Indonesia adalah membantu negara lain dalam urusan pupuk dan pangan. Dan sekarang beberapa negara besar saat ini membeli kebutuhan dari Indonesia juga gitu. Selain faktor internal, Prabowo juga menyebut stabilitas ini juga didukung oleh politik luar negeri, tetangga baik atau good neighborhood policy yang dijalankan dengan menjaga hubungan baik dengan China serta negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia akhirnya bisa fokus membangun ekonomi dalam negeri, katanya seperti itu kawan. Dan Prabowo ini menekankan para pemimpin dan

pejabat negara agar benar-benar setia kepada Indonesia dan berpihak pada rakyat dan bukan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Seperti itu kawan. Nah itu kalau kata Prabowo ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, ekonomi Indonesia ini sangat bergantung pada bahan baku impor loh, yang nilainya mencapai 70%. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah dan terbaru per Jumat kemarin kawan ya, itu tanggal 15 kemarin, kurs dolar itu menyentuh angka 17.600. Jadi masyarakat ini makin bersiap mengencangkan sabuk pengaman gitu ya, kalau misalkan bisa dibilang, karena sejumlah pakar ini melihat harga kebutuhan sehari-hari bakal ikut terdampak kawan. Jadi karena impor Indonesia, bahan baku impor Indonesia itu masih tinggi sampai 70% dan tersebar pada industri kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, obat-obatan hingga kendaraan pribadi. Hampir sebagian besar semua barang jadi dari sektor industri ini ada di halaman rumah kita, dalam kamar kita, dalam dapur kita gitu kawan ya. Dengan nilai tukar rupiah yang makin melemah, harga bahan baku impor ini akan naik karena transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat. Dikatakan oleh peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM FEB UI kawan ya, Teku Rifki mengatakan kalau cost of production atau biaya produksi produsen domestik itu menjadi semakin mahal karena hal tersebut kawan. Dan akhirnya di tengah kondisi tersebut ada dua kemungkinan yang bakal muncul yang dilakukan oleh produsen. Yang pertama menaikkan harga barang atau terpaksa memangkas keuntungan. Ya meskipun di lapangan yang nampak lebih menaikkan harga atau mengurangi porsi produk gitu ya. Dan implikasinya terhadap masyarakat sehari-hari adalah tentu biaya hidup yang bakal semakin mahal. Seperti itu. Selain impor bahan baku, Indonesia juga masih impor sekitar 20% barang modal, contohnya mesin-mesin pabrik, robot industri, pesawat, kereta, sampai peralatan laboratorium gitu. Selain itu sebanyak 9% Indonesia masih impor barang konsumsi, misalnya buah, daging, baju dan sepatu, ponsel, laptop, lalu kosmetik, skincare, sampai kedelai yang diketahui impornya lebih dari 90%. Dan bagaimana dampaknya? Nah mungkin kalau misalkan kita lihat, ada perajin tahu nih ya di Semarang, Jawa Tengah, yang memang diwawancarai Joko Wiyatno namanya, katanya semakin terimpit kawan. Dalam 3 bulan terakhir harga kedelai ini terus naik, dari yang semula di kisaran 7.000 per kilogram, saat ini sudah menyentuh rentang harga 10.500 per kilogram untuk jenis kedelai yang paling murah kawan. Di sisi lain pembeli di pasar semakin sepi kata Joko ya. Kalau mau sekarang menaikkan harga kurang pas karena daya belinya turun sekali. Dalam tengahnya ya dia memutuskan untuk mengurangi takarannya kawan. Padahal kalau dikurangi kan otomatis jadi tipis gitu ya, entah tahunya, entah tempenya, atau kurang maksimal, dan akhirnya ya mau bagaimana lagi gitu ya. Dan harga kedelai yang saat ini menyentuh nilai 10.000 per kilogram ini tergolong tinggi dan sudah membuat produsen tahu maupun tempe itu kelabakan kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Kirimkan di 0811 3600 911.

Selamat sore kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini kita dari Gate Singosari dulu ya, masih di jalur entry tol yang mendominasi. Jalur exit sebenarnya ramai, tapi peningkatan volumenya itu ketika sudah menjelang perempatan Karanglo. Kalau di Gate Malang Madiopuro itu jauh lebih lancar. Pakis juga sama, Lawang bahkan jauh lebih lengang. Arah ke Surabaya tidak ada hambatan kawan, dari Kejapanan, Porong sampai dengan sekitaran Waru, Perak, Juanda maupun juga Mojokerto ya. Sampai saat ini masih terpantau lengang, lengang juga ketika bergeser ke Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro. Anda boleh update selain pantauan traffic, mungkin update cuaca juga ya di ruas tol, boleh Anda bagikan dengan mention di @city989 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setyo dan Setuhu. Legenda itu berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setyo dan Setuhu dipusarakan tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari kawan, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setyo untuk mengambilnya. Tapi karena perjalanan Setyo terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setyo. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setyo menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setyo. Dan Setyo merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu, tersirat istilah Hanacaraka, Data Sawala, pada jayanya Magapatanga, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Mbah Setyo dan Mbah Setuhu dimakamkan di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dan Mbah Setyo biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setyo Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setyo Setuhu juga banyak dikunjungi ziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi dan saat ini pemerintah desa juga sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setyo Setuhu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
5: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik.
7: Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
7: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, gak rakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak nonggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangannya dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Yudi. Tadi ada Pak Lutfi sudah terputar ya informasinya. Pak Yudi menginformasikan ini kawan. Katanya bakal ada sidang isbat penentuan hari raya Idul Adha di sore hari ini kawan ya, Minggu 17 Mei 17.30 nanti kawan, sidang isbat penentuan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan terima kasih informasinya ya Pak Yudi. Lalu ada informasi juga dari Bu Diana Mulya, menginformasikan, Bu Diana ini menginformasikan lewat voice note dan foto ya. Fotonya sepertinya di tol, tol Singosari nih kawan ya. Entah exit entah entry-nya, sebentar kita coba putar.
1: Selamat sore. Dari depan Pasar Blimbing terpantau ramai lancar ya. Kemudian sampai masuk ke entry tol Singosari ramai lancar. Aman ya.
0: Aman ya.
1: Ini mau masuk ke tol. Cuacanya mendung. Kemudian sudah agak gelap. Ya, anginnya lumayan kencang, kemungkinan akan turun hujan. Tetap hati-hati, selamat jalan.
0: Oke, terima kasih Bu Diana untuk informasinya ya. Hati-hati di jalan ya, selamat melanjutkan perjalanan. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini. Bagaimana pantauannya kawan yang mengarah ke tol, bagaimana juga bisa tambahkan di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi kita membahas mengenai dolar ya. Dan dolar melemah ini sebenarnya juga karena tekanan global kawan ya, tekanan geopolitik, tensi geopolitik gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat memang ketegangan geopolitik global dan beberapa sentimen dari dalam negeri itu sangat luar biasa sekali berdampaknya kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada pengamat mata uang ya, Ibrahim Aswaibi mengatakan kalau tekanan terhadap rupiah pada minggu ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal. Dari aspek eksternalnya, dari luarnya, pasar global saat ini ditakuti kawan ya, atau mewaspadai oleh peningkatan ketegangan antara Amerika Serikat atau AS dan Iran, yang mana saat ini tuh gencatan senjatanya masih belum tahu apakah nantinya bakal dilanjutkan atau bagaimana. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menilai respon Iran terhadap proposal perdamaian Amerika Serikat tidak dapat diterima, yang akhirnya memicu khawatiran terkait konflik berkepanjangan di kawasan Teluk kawan. Dan menurut Ibrahim, kondisi ini memperbesar resiko terganggunya distribusi energi global, karena di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan minyak dunia bakal terdampak lagi ya. Dan harga minyak mentah nantinya bisa terdorong naik dan memicu kekhawatiran peningkatan inflasi global. Selain faktor geopolitik, pelaku pasar juga sedang mencermati data inflasi Amerika Serikat yang masih berada di level tinggi kawan ya. Ibrahim ini mengatakan kalau harga konsumen Amerika Serikat pada April 2026 naik 0,6% secara bulanan, sedangkan inflasi tahunan mencapai 3,8% yang merupakan level tertinggi sejak pertengahan 2023. Dan inflasi inti juga berada di atas ekspektasi kawannya ini. Jadi kondisi inflasi ini mengakibatkan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed kembali menurun. Dan akhirnya kalau menurun kawan, ya otomatis semua indeks dolar Amerika Serikat itu menguat ya, dan menekan mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Dan rupiah ini tidak sendiri kawan melemahnya ya. Jadi melemahnya ini dengan beberapa uang mata lain gitu ya. Ada 10 mata uang terlemah di dunia, dan ini rupiah itu termasuk kawan. Mungkin kalau misalkan kita lihat yang paling terdampak adalah rial Iran, itu sudah jelas. Lalu ada pound Lebanon, ada dong Vietnam, lalu Leone Sierra, terus Kip Laos, rupiah Som Uzbekistan, Franc Guinea, Guarani Paraguay, dan Ari-Ari Madagaskar ya. Kita terletak dalam golongan Paraguay, Guinea, dan Madagaskar kawan ya. Jadi saking melemahnya itu luar biasa. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: city guides inside.
1: Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah, tapi terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Aris Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
2: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu. Karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan rapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
1: Asisten Manajer Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar, serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
3: PLN ini siap mendukung, karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut, sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya, apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUPR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya. Jadi,
1: pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi, Pandu Setia, mengatakan rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
4: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu. Kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya. Dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting, serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
5: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang, landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN itu menerapkan katalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun tim penyusun ya. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Dakting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-369962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita mendapatkan informasi dari Pak Nur Hadi Santoso ini ya. Apa ini Pak Nur Hadi? Pom bensin mergan terpantau entah ibunya atau siapa membawa bayi mungkin nggak sampai umur 6 bulan. Di situ ada kelompok pengamen angklung. Mungkin bagian dari kelompok angklung tersebut. Membawa bayi seperti itu sangat tidak pantas ya, bukan tempatnya katanya. Kasihan kena debu dan lain-lain. Mungkin bisa dilakukan penindakan untuk mengedukasi katanya seperti itu. Ini fotonya kawan kami tampil. Kan? Ini kawan ya, bayinya juga masih terlihat kecil kawan. Mungkin kisaran 5 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan sampai 10 bulanan kawan ya. Berkisar antara itu, ibunya ini memakai baju hitam dan memakai celana biru kawan ya. Nah ini yang perlu diantisipasi memang. Dan tadi oleh kawan-kawan di newsroom ya, oleh Mufti, sudah diteruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Malang Pak Mustaqim Jaya, dan masih belum ada balasan kawan. Coba kita tunggu ya informasi lebih lanjutnya nanti. Dan Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas serta cuaca. Kalau cuaca kawan di sekitaran Tlogomas yang tadi mungkin sempat mendung-mendung dikit gitu ya, sekarang sudah mulai cerah lagi kawan. Terlihat bahagia ya untuk suasana atau cuaca di sekitaran Kota Malang untuk sore hari ini. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
6: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
7: Bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, produksi kopi di Kota Malang jadi yang tertinggi kedua di Jatim. Berdasarkan data Pusat Statistik, produksi kopi di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan dari 2023 yang mencapai 14,24 ribu ton menjadi 16,49 ribu ton pada tahun 2025 dan jumlah tersebut merupakan produksi terbesar kedua di Jawa Timur. Untuk produksi kopi terbanyak ada di Kecamatan Tirtoyudo yang mampu menyumbang hingga 4.338 ton. Kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Sani Putra, pihaknya bakal terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan produk kopi di Kabupaten Malang. Khofifah dorong transformasi literasi digital. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendorong transformasi literasi digital dalam peringatan Hari Buku Nasional di Surabaya hari ini. Khofifah mengajak masyarakat mulai memanfaatkan buku elektronik dan audiobook sebagai bagian adaptasi dari era digital. Menurut Khofifah, literasi tidak hanya sebatas membaca, namun juga kemampuan memahami dan menyaring informasi secara bijak di tengah maraknya hoax. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berkomitmen memperkuat literasi berbasis komunitas melalui berbagai kegiatan kreatif di desa dan kelurahan. Kawan, Indonesia dan Amerika Serikat perkuat kerjasama kehutanan. Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat kerjasama perdagangan produk kehutanan berkelanjutan melalui forum bisnis di Washington DC. Forum tersebut membahas akses pasar, legalitas kayu, dan penguatan produk kehutanan Indonesia di pasar Amerika Serikat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut produk kayu Indonesia telah memiliki sertifikasi legalitas dan keberlanjutan. Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor produk kehutanan bernilai tambah untuk memperkuat daya saing industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda sore hari ini di program City Report Weekend. Kembali menemani di suasana ini hari terakhir long weekend ya untuk minggu ini. Mungkin yang baru saja jalan-jalan hari ini arus balik mau kembali ke tempatnya masing-masing. Ada yang barangkali dapat jalur yang lancar atau barangkali juga ada yang sudah mulai merasakan ada potensi kepadatan. Tadi saya melintas di sekitaran Telogomas, ini kondisinya lumayan ramai dari semua arah, baik itu yang dari Tunggul Wulung, dari Senggaling, maupun juga yang dari Telogomas arah ke Kota Batu. Kondisinya lumayan ramai, lebih tepatnya padat begitu ya. Terutama yang dari Senggaling arah turun, tadi kelihatannya antriannya cukup panjang kawan. Ini kayaknya imbas dari arus balik juga yang dari Batu turun ke Kota Malang. Kalau Anda sendiri tadi mobile di mana, barangkali juga menemui beberapa titik kepadatan, jalur mana yang kondisinya masih terpantau lancar atau jalur mana yang barangkali sudah mulai ada kepadatan. Biasanya kalau momen long weekend, terutama hari Minggu, ini yang dari Batu turun, termasuk yang mau mengarah ke gerbang tol Singosari dan sekitarnya. Mungkin yang lagi perjalanan, boleh juga kawan, Anda bisa berbagi update informasi lalu lintas bersama dengan kami.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan

0: secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
1: Jalan-Jalan Plus.

Kawan, Anda bagian dari masyarakat barangkali yang juga baru saja berwisata di sekitaran wilayah Malang Raya. Mungkin di Kota Malang, di Kota Batu, atau juga di wilayah Kabupaten Malang. Sore hari ini, perkembangan lalu lintas bagaimana, terutama untuk di sekitaran wilayah Kabupaten Malang. Ini biasanya kalau momen long weekend, itu yang padat jalur yang di Pantai Malang Selatan, apalagi kalau hari ini hari Minggu sore ya. Kemungkinan kepadatan itu yang arus balik dari Pantai Malang Selatan mengarah ke Malang, arah Surabaya dan sekitarnya. Ada yang baru saja pulang dari pantai barangkali lewat di beberapa jalur kawan daerah Bantur, kira-kira aman tidak ya? Selain memang jalannya itu masih ada beberapa pengerjaan yang belum selesai, kemudian beberapa waktu yang lalu ada kawan pendengar City Guide yang juga melaporkan ada perbaikan beberapa jembatan ya, jadi memang jalurnya itu sudah bisa dilintasi, hanya saja ada beberapa titik hambatan lalu lintas yang ini memang kerap kali menjadi salah satu potensi kepadatan lalu lintas yang ada di sana, selain memang imbas dari peningkatan volume kendaraan. Lalu juga di jalur Bromo, ini biasanya kalau long weekend juga lumayan padat ya. Kalau hari Minggu begini arus balik barangkali. Yang baru saja lewat di sana kawan boleh bisa juga disampaikan. Kalau untuk yang di Malang Selatan selain imbas dari volume kendaraan karena baru selesai long weekend, ini hari terakhir sebelum besok kembali bekerja, kemudian anak-anak kembali sekolah. Yang perlu diantisipasi lagi adanya potensi berpapasan dengan kendaraan-kendaraan bermuatan tebu di sekitaran jalur Gondanglegi, Bulu Lawang. Ini biasanya menjadi titik yang rawan nanti bersimpangan dengan kendaraan pengangkut tebu. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya kemarin ya, di hari Sabtu kemarin kita juga bahas bagaimana lalu lintas ini bisa dipastikan kelancarannya di tengah sekarang ini sudah memasuki masa giling tebu. Kemarin kita undang dari pihak manajemen pabrik gula Krebet Bulu Lawang, kemudian juga dari kepolisian, dua diantaranya ya. Memang satu catatan kawan, ternyata tidak ada pembatasan jam operasional untuk kendaraan truk tebu yang mau mengirimkan muatannya ke pabrik-pabrik gula. Termasuk di wilayah Malang ini kan ada dua pabrik gula ya. Ada pabrik gula Krebet Bulu Lawang dan juga ada pabrik gula Kebon Agung. Tidak ada jam pembatasan dan tentunya potensi lalu lintas kapan padatnya, kemudian kapan memang longgarnya, ini kadang sulit diprediksi. Terutama ketika truk-truk ini mereka masih menunggu

0: antrian untuk masuk ke pabrik gula, biasanya mereka berhenti dulu di badan jalan. Kalau wilayah Kabupaten Malang itu biasanya berhentinya sepanjang dari Gondanglegi sampai dengan Bululawang. Sore hari ini mungkin yang tadi sempat melintas di sana kawan, boleh juga barangkali bisa update informasi bagaimana kondisi terkini di sekitaran wilayah Kabupaten Malang. Sementara itu untuk informasi, tadi jam 3.45 kita dapat info dari grup relawan Malang Raya. Ini ada Pak Andri Bagus, tadi melaporkan ada laka di Jalan Kalpataru. Ini melibatkan pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki. Tapi tadi sudah direspon juga oleh kawan-kawan ambulan Malang Raya. Ini siap untuk ditindaklanjuti dari ambulan PMI, bersiap untuk mengarah ke lokasi. Lah, yang barangkali juga baru saja melintas di sekitaran Kalpataru, sambil kita cek dulu lalu lintasnya apakah juga tersendat di sana. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic kawan di Kalpataru ya, dari pertigaan Jalan Cengkeh ini dari Soekarno-Hatta arah ke Kalpataru itu kondisinya masih lancar, hanya ada sedikit antrian nanti mendekati traffic light Kalpataru. Tapi selebihnya dari berbagai arah di sana kondisinya masih terpantau lancar.
1: Informasi seputar jalan tol.
2: Selamat sore, kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan edisi arus balik jalur entry tol Singosari ini masih mendominasi untuk antrian kendaraan ya. Tapi yang exit yang mengarah ke perempatan Karanglo juga sama, ada peningkatan volume kawan di sana. Kalau di beberapa getol lainnya seperti Lawang dan Pakis jauh lebih lancar ya. Mungkin kalau Pakis saat ini didominasi oleh jalur exit. Kalau di Gate Malang Madiopuro jauh lebih lancar juga. Nanti arah ke Surabaya di Kecapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru terpantau masih lengang kawan, begitu juga di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Selain update cuaca, selain update traffic, maksudnya update cuaca juga boleh Anda bagikan. Bisa langsung call in di 0811-3600-911. Dan untuk info tol didukung oleh Star Glotiner dan Matrix CT Poxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
4: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
4: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
4: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
2: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, tadi kita sempat dapat informasi dari salah satu kawan pendengar City Guide. Ini tadi melaporkan lagi-lagi terkait dengan anjal, anak jalanan, kemudian gelandangan dan juga pengemis ya. Ada informasi dari Pak Nur Hadi tadi jam 3.41 itu lokasinya di pom bensin Mergan, terpantau ada seorang ibu membawa bayi kira-kira usianya kurang dari 6 bulan. Di situ juga ada kelompok pengamen angklung, sepertinya itu bagian dari kelompoknya mereka. Mereka membawa, tadi ya, ibu yang dimaksud itu membawa bayi. Sepertinya kalau menurut Pak Nur Hadi itu kan tidak pantas, bukan tempatnya. Kasihan kalau kena debu dan lainnya. Ini mungkin bisa dilakukan penindakan dan edukasi dari jajaran terkait. Kita sudah meneruskan laporannya ke Kabid Tantribum dari Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Direspon oleh Pak Mustaqim, terima kasih untuk informasinya. Ini jawaban yang disampaikan dari Pak Mustaqim. Pak Mustaqim tidak menjelaskan ya, apakah kemudian akan ditindaklanjuti atau bagaimana dari Satpol PP Kota Malang. Ada lagi tidak ya, terkait dengan adanya anak jalanan, anjal, atau gelandangan pengemis, gepeng di beberapa titik yang ada di wilayah Kota Malang, terutama yang beberapa kali ini juga disoroti oleh masyarakat termasuk pengguna jalan, kawan pendengar City Guide, itu adanya gelandangan pengemis yang mereka melibatkan anak-anak kecil di jalanan. Ada waktu itu yang laporan lokasinya ada di daerah Sawo Jajar, kemudian di exit tol Madiopuro, ada lagi di Legenes Parman, pernah juga di Sabilila, dan beberapa titik lainnya. Untuk sore hari ini kawan, selain yang ada di perempatan Mergan, Anda menjumpai tidak ya? Beberapa waktu lalu kita juga bahas topik ini kira-kira sampai kapan? Anak-anak, pelibatan anak-anak di jalanan, apakah ini akan menjadi sebuah pembiaran? Waktu itu pernah kita angkat dalam talk show pagi di Radio City Guide. Kami mengundang dari Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang, kemudian juga Satpol PP Kota Malang. Lalu kita juga mengundang ada dari pakar sosiologi Universitas Merdeka Malang, dan satu lagi kami mengundang dari DPRD Kota Malang. Dari hasil diskusi kemarin ya, dari DPRD sendiri juga mendorong dinas terkait ini lebih proaktif lagi, bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat, tapi memang harusnya setiap hari itu ada patroli. Kalau memang mereka sudah ditertibkan kemudian kembali ke jalan, ya patrolinya dilakukan secara kontinu, secara rutin, supaya ada efek jera ya, ketika mereka seringkali tertangkap barangkali oleh Satpol PP, diamankan, dibina oleh dinas sosial, itu ketika dilakukan terus menerus, harapannya tidak ada lagi mereka yang turun ke jalan, walaupun itu yang dari Kota Malang maupun juga dari berbagai daerah yang lain. Tapi nyatanya masih ada juga tuh ya. Ada lagi mungkin yang hari ini juga lagi perjalanan kawan mau menambahkan ketika kita bicara persoalan anak jalanan, gelandangan, dan juga pengemis. Terutama yang melibatkan anak kecil ya. Mungkin kalau Anda punya informasinya boleh menambahkan juga bersama dengan kami. Berbicara long weekend, berbicara juga Kota Batu sebagai salah satu jujukan wisata favorit kawan. Kota Batu memang tidak ada habisnya ya kalau mau mengeksplor Kota Batu. Tentu Kota Batu ini juga menjadi satu lokasi yang strategis kalau Anda mau investasi, terutama investasi di bidang properti. Tapi hati-hati, kalau mau investasi di bidang properti, jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, ini hunian eksklusif. Lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna,
setiap harinya. Ditambah lagi dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki kawan Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: Wisdom.
1: Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya. Sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah apa atau yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa. Gua hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus cari pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Dan kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya, tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP. Masih sisa 40.000, saya ingat sisa 40.000. apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu, berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
3: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
3: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Terima kasih kawan, Anda masih bersama dengan kami di program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi ada Bu Endah ini yang juga ikut mengomentari terkait dengan Anjal dan Gepeng ya. Terutama mereka yang membawa anak-anak untuk meminta-minta di jalanan. Tadi Bu Endah ikut mengomentari, menyampaikan komentarnya lewat voice note di jam 4:31.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: Waalaikumsalam
1: sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya setuju dan saya ingin membagi apa ya, sedikit solusi. Kalau menurut saya mending kalau yang membawa anak udah langsung anaknya dibawa ke departemen sosial, langsung dimasukkan ke panti asuhan atau yang bernaung di bawah departemen sosial. Begitu biar kapok. Kalau dijaring nanti dikeluarin lagi, muncul lagi di jalan, dan diharapkan yaitu tadi, setahu saya ada peraturannya kok, dilarang memberi uang untuk pengemis atau gelandangan, itu ada kok setahu saya, tapi saya lupa. Itu seharusnya yang bannernya dipasang di jalan-jalan umum gitu. Kalau sudah orang-orang itu sudah nyaman di jalanan, pasti nggak akan muncul di jalanan. Itu namanya manusia silver, badut. Itu setiap malam atau setiap siang itu muncul di kali urang. Mana yang katanya penjaringan itu mana? Kenapa kok masih ada terus tiap hari? Kalau memang orang-orang itu tidak punya pekerjaan, departemen sosial itu yang mengarahkan, mengasih pekerjaan, membina supaya bisa kerja, nggak minta-minta di jalan. Demikian usul yang saya sampaikan. Sekali lagi, jika dia-dianya itu Angel Gepeng itu tidak nyaman di jalan, pasti tidak akan turun di jalan. Sehingga yaitu tadi tidak ada Angel Gepeng di jalanan. Tapi kalau masih merasa nyaman, memang itu kayak yang pengamen yang bawa angklung itu memang anaknya itu. Mungkin mungkin loh ya, mungkin suami istri daripada di rumah nganggur, jadi membantu suaminya, jadi anaknya dibawa begitu. Karena di sini kan dia ngontrak. Saya tahu sendiri kontrakannya. Satu rumah itu dipakai untuk beberapa grup gitu. Okay. Jadi ya kan di rumah enggak ada yang ngawasi. Itu loh. Ya mending itu aja kalau saya loh. Nggak usah, kalau dijaring ya tetap seperti itu lagi. Muncul lagi, kembali lagi ke jalanan, begitu.
0: Baik, terima kasih Bu Endah sudah ikut berkomentar juga ya terkait dengan Anjel dan Gepeng yang lagi-lagi masih sering kita jumpai kawan. Oke, di sore hari ini masih menemani Anda juga di program City Report Weekend. Saya juga mau mengingatkan, ini untuk yang lagi perjalanan, ada beberapa ruas jalan yang kondisinya masih cukup padat ya. Di antaranya Jalan Borobudur, ini yang dari Pasar Blimbing arah ke Sabilillah, itu terpantau ada antrian kendaraan. Kemudian yang turun flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC juga terpantau ada sedikit antrian kendaraan. Kawan, Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kalau tadi kita dapat informasi dari Bu Endah, ini Bu Endah ikut berkomentar terkait dengan Anjal dan Gebeng ya. Untuk info lainnya, ini tadi ada Bu Yanti. Kalau Bu Yanti melaporkan terkait dengan pelanggaran lalu lintas, tadi menginformasikan di jam 2 lebih 17 menit di depan perumahan Graha Kencana Arjosari, itu ada mobil putih menabrak sepeda motor. Kronologinya, mobil putih dari arah utara, dari arah Karanglo, kemudian putar balik di depannya Graha Kencana dan menabrak sepeda motor dari arah selatan. Itu kan sangat disayangkan, karena dari arah Surabaya, dari arah Karanglo, itu sudah ada tandanya dilarang untuk putar balik. Mobilnya ini tetap melanjutkan perjalanan, tidak berhenti untuk bertanggung jawab. Lalu ada beberapa mobil yang di belakangnya itu juga ikut putar balik langsung di sana. Ini kayaknya sudah beberapa kali ya, terkait dengan U-turn yang ada di depannya Graha Kencana atau putar balik yang ada di depannya Graha Kencana, itu walaupun sudah ada tulisannya dilarang putar balik, tapi seringkali memang banyak yang putar balik di sana. Terima kasih. Ini tadi Bu Yanti ya, kembali mengingatkan Bu Yanti. Ini Bu Yanti menyampaikan tadi bagi pengguna jalan yang tertib, ini dikiranya tidak mungkin ada yang putar balik, tapi dengan tiba-tiba mobil itu putar balik langsung dengan kecepatan maksimal, kemudian sepedanya tidak cepat karena situasi arus lalu lintas lagi ramai, jadi tertabrak oleh mobil yang tadi melanggar putar balik di lokasi. Ini barangkali kata Bu Yanti bisa diperhatikan oleh pihak dari kepolisian, karena tentu membahayakan juga ya. Begitu juga yang pernah Bu Yanti lihat dari arah Surabaya, sebelumnya traffic light Singosari itu kan juga ada tanda dilarang putar balik, tapi setiap kali Bu Yanti melintas itu selalu ada yang melanggar putar balik di sana. Padahal beberapa waktu yang lalu pembatas tengah jalannya itu sudah pernah hancur karena hal ini. Karena dipaksa orang yang mau putar balik gitu Bu ya. Terima kasih banyak Bu Yanti. Tadi Bu Yanti juga menambahkan infonya, nomor polisi mobil yang menabrak sepeda motor itu nomor polisinya L1070ABR. Nah ini barangkali bisa jadi catatan dari kepolisian, kata Bu Yanti. Kita sudah teruskan laporannya Bu Yanti. Kita teruskan ke Kasat Lantas Polres Tamalangkota, AKP Rio. Ini sebenarnya juga sudah pernah kita komunikasikan ya beberapa waktu yang lalu. Karena ada kawan pendengar City Guide yang juga melaporkan hal yang sama terkait dengan pelanggaran lalu lintas, ada kendaraan yang seringkali nerobos putar balik padahal sudah ada jelas larangan untuk putar balik. Waktu itu dijawab oleh AKP Rio siap untuk ditindaklanjuti. Tapi ternyata ada pelanggaran lagi. Ini barangkali evaluasi seperti apa yang bisa dilakukan dari kepolisian, nanti ketika ada update-nya kita coba sampaikan kembali. Nah kawan, Anda menemani Anda yang juga lagi menikmati libur di sekitaran Malang Raya, terutama untuk warga Malang dan sekitarnya. Ada yang lagi jalan-jalan mungkin, mungkin Anda juga lagi persiapan menata rumah, mungkin yang lagi bebenah rumah, yang juga punya rencana mau ganti kasur baru. Kalau mau tidurnya lebih nyenyak dan juga sehat, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furniture Center, menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru, pure telelai dan juga sheep latex, punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Ada lagi Therapedic kawan, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti Comforta, punya desain menarik dengan harga bersaing. Ayo kunjungi toko Victoria Furniture Center, lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan, ada promo spesial dari Therapedic. Ini tukar kasur lama Anda, nanti akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, free cicilan 0%. Yang mau tahu info lebih lanjut bisa hubungi nomor WA-nya di 0838-5864-768. Dapatkan juga, ada hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku dan ini hanya berlaku di bulan ini saja dengan persediaan terbatas.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan yang saat ini juga masih ramai lancar dua arah dari Malang Madiopuro, kemudian Pakis jauh lebih lengang, kemudian di Gate Singosari juga masih jadi primadona ya peningkatan volume untuk arus balik. Kemudian kalau di Gate Lawang, jalur exit juga sama, mulai mendominasi. Arah ke Surabaya, di Kejapanan menuju ke Porong, ada peningkatan volume, arah selatan jauh lebih lancar. Kemudian di sekitaran Sidoarjo sampai dengan area Waru, di sore hari ini Waru Juanda yang cukup mendominasi, jadi banyak yang arahnya ke bandara ya. Kalau Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro jauh lebih lancar.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Bayi temuan di Bulu Lawang meninggal dunia setelah perawatan intensif. Warga desa Wandanpuro, Malang, menemukan bayi laki-laki hidup terbungkus kresek hitam di pinggir jalan raya kawasan makam Sanggrahan Jumat lalu. Panit Reskrim Polsek Bulu Lawang, Aibda Wahyu, mengatakan bayi tersebut sempat dilarikan ke Puskesmas Bulu Lawang untuk mendapat pertolongan pertama dan dirujuk ke RSUD Saiful Anwar karena kondisi yang melemah. Bayi tersebut kemudian meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif satu hari. Saat ini, polisi terus melakukan penyelidikan. Kata Wahyu, pihaknya telah melakukan penyisiran, memeriksa saksi, dan mengecek CCTV, dan juga kepolisian akan pastikan kasus terungkap dan segera menemukan pelaku. Gunung Semeru alami 3 kali erupsi pagi tadi. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, mengatakan Gunung Semeru mengalami erupsi hingga 3 kali pada Minggu pagi tadi, dengan tinggi kolom letusan paling tinggi mencapai 700 meter dari atas puncak. Kata Yadi, kolom abu teramati berwarna putih sampai kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal yang mengarah ke utara dan barat laut, yang membuat status aktivitas vulkanik pada level 3 atau siaga. Lebih lanjut, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar sampai jarak 17 km dari puncak. Kawan, Menteri Transmigrasi soroti potensi Indonesia yang belum dikenal. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyoroti masih banyak potensi kekayaan Indonesia yang belum dikenal masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Iftitah saat sosialisasi program Transmigrasi Patriot 2026 di Bundaran HI Jakarta hari ini. Dia menyebut, sejumlah potensi di kawasan transmigrasi justru lebih ditemukan peneliti dan investor asing. Salah satunya, potensi perkebunan tebu di Sumba Timur serta kawasan wisata Nihi Sumba yang kini dikenal dunia internasional. Melalui program Ekspedisi Patriot, pemerintah ingin mendorong generasi muda dan peneliti Indonesia lebih aktif mengenali potensi daerah. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal, selamat sore.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, kembali lagi di sore hari ini program City Report Weekend. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita kembali juga ke beberapa catatan. Tadi ada informasi lagi terkait dengan gelandangan dan juga pengemis ya, yang lagi-lagi bawa anak. Dan ini tadi dijumpai di daerah Ciliwung. Tadi informasi yang terbaru dari Pak Nuryadin di jam 4:54. Saya play dulu tadi Pak Nuryadin menyampaikan lewat voice note.
1: Baik, dan kita pikir tidur ada lebih sejuk.
2: Diinfokan setelah tadi disampaikan ada yang minta-minta ini angklung itu bawa anak di bawah umur atau balita. Ini di Ciliwung juga ada badut. Ada badut berwarna pink, bawa anak kecil juga, bawa balita. Itu dia ada di lampu merah yang sebelah barat, yang dari arah selatan. Badut warna pink bawa menggendong balita.
0: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Ahmad Nuryadin. Tadi teman-teman di newsroom juga sudah meneruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Sudah ada jawaban belum ya dari Pak Mustaqim ya? Oh, ternyata belum ada jawaban dari Pak Mustaqim. Tadi ada dua laporan kawan terkait dengan gelandangan dan juga pengemis. Satunya dari dari Pak Nur Hadi ya. Satunya dari Pak Nur Hadi tadi menyampaikan ada gelandangan pengemis. Ini seorang ibu-ibu di daerah pom bensin Mergan bawa bayi di bawah usia 6 bulan. Kemudian yang terbaru ada Pak Ahmad Nuryadin. Ini tadi ada badut yang juga bawa anak kecil, lokasinya di daerah Ciliwung. Dua laporan sama-sama bawa anak kecil. Ini pernah kita soroti juga ya. Hari ini selain kita sampaikan ke jajaran dari Satpol PP, kami juga meneruskan laporannya ke anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Karena terakhir waktu kita diskusi, waktu itu kita salah satunya juga mengundang Pak Ginanjar. Nah, Pak Ginanjar juga menekankan harapannya dengan sudah masifnya berbagai laporan terkait dengan gelandangan, pengemis, yang mereka ini bawa anak-anak di jalanan, padahal anak-anak ini kan harusnya mereka dilindungi. Mereka punya hak untuk pendidikan, punya hak untuk kesehatan, apalagi ketika mereka dibawa ke jalanan, itu ada berbagai dampak yang dikhawatirkan nanti akan membawa dampak buruk kepada mereka, terkait dengan kekerasan, bahkan juga pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Waktu itu Pak Ginanjar sudah menekankan ini perlu ada ketegasan, salah satunya dari Satpol PP, perlu adanya patroli secara rutin setiap hari. Kemudian dari DPRD sendiri ini juga menyampaikan ke depan barangkali ini akan ditindaklanjuti. Perlunya ada Satgas Anak Jalanan di Kota Malang, kemudian juga perlunya mengkaji terkait dengan peraturan daerah atau perda yang ada di Kota Malang. Salah satunya bagaimana ini mengatur orang yang memberi itu juga bisa diberi sanksi. Nah, ini yang juga nantinya kemungkinan akan dipertimbangkan untuk masuk dalam peraturan daerah Kota Malang.

0: Kawan, antisipasi untuk Anda yang sekarang ini lagi perjalanan mau lewat di Radian Intan, tadi infonya ada truk yang trouble. Di jam 4 lebih 56 menit tadi kita dapat info dari Bu Enda. Bu Enda ini kirim video mengabarkan kondisi lalu lintas di sekitaran Radian Intan ya. Di daerah Radian Intan. Ini saya coba play dulu videonya.
1: Ini di Raden Intan ada truk tebu yang pecah ban.
0: Ya.
1: Ini lagi dalam pembenahan. Nah, ini menumpuk di sini.
0: Waduh, ada
1: di
0: tiga truk tebu ya.
1: Intan.
0: Ini dari flyover Arjosari arah ke pertigaan Raden Intan itu, Bu Endah ya. Ada tiga truk, yang satunya itu ada penanda. Kayaknya yang paling belakang itu truk yang trouble. Kemudian kok ada dua lainnya yang juga berhenti di depannya. Kalau dari videonya Bu Enda memang lalu lintas masih terpantau lancar kawan. Tapi antisipasi karena truknya itu ada di badan jalan. Ada di lajur yang paling kiri, paling kanan ya. Ada di lajur yang paling kanan. Ada tiga truk muatan tebu. Tentu ini juga berpotensi menghambat lalu lintas. Ada tambahan info teman-teman newsroom?
2: Yang trouble di Arjosari ini ternyata laporannya sudah masuk dari jam 1 siang tadi. Dan sudah kita koordinasikan ya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Kalau tadi siang memang petugas standby ya melakukan pengaturan lalin. Dan tidak hanya dari rekan-rekan Polsek Blimbing, tapi katanya tadi juga bergabung bersama dengan

0: rekan-rekan dari Dinas Perhubungan untuk bantu gatur lalin begitu. Nampaknya ini masih menunggu teknisi, sampai saat ini juga belum ada penanganan. Nanti kami follow up kembali ya, bagaimana progresnya sampai sore hari ini. Kembali ya Rika.
1: Baik, itu truknya satu ya yang trouble ya Yola?
0: Iya, tadi satu.
1: Oh gitu, kok di depannya juga ada dua truk yang berhenti ini. Apakah temannya kemudian menunggu atau bagaimana ini ya? Sambil coba kita koordinasi kembali, kita follow up kembali ke jajaran dari Polsek Blimbing. Terima kasih teman-teman di Newsroom sudah dibantu. Lalu ada juga kawan ini tadi dari Kasat Lantas Polres Tambalang Kota, AKP Rio, menanggapi tadi laporannya dari Bu Yanti. Ini soal pelanggaran putar balik yang ada di Geraha Kencana, bahkan tadi mengakibatkan kecelakaan. Ada mobil yang nekat putar balik depannya Geraha Kencana, posisi dari Karanglo mengarah ke Kota Malang, kemudian putar balik arah ke Karanglo lagi. Itu sebenarnya sudah ada tanda dilarang putar balik, tapi masih saja ada yang nekat putar balik di sana, bahkan tadi sampai menabrak sepeda motor dan tidak bertanggung jawab. Kita tadi teruskan ke Kasat Lantas Polres Tambalang Kota, AKP Rio, dan disampaikan oleh AKP Rio, baik, terima kasih informasinya. Ini sudah beberapa kali kita laporkan, nanti sambil coba kita tanyakan juga ya, tindak lanjut seperti apa yang barangkali bisa dilakukan dari kepolisian. Evaluasi, ada beberapa titik jalur yang sudah jelas ada larangan putar balik tapi sering dilanggar. Info lainnya, ini tadi ada Bu Cahya, kalau Bu Cahya mengomentari terkait dengan badut, kemudian anjal dan gepeng ya, anak jalanan maupun juga gelandangan dan pengemis. Kalau berbicara tentang mereka yang ada di traffic light, ini selama masih menghasilkan, mereka akan tetap kembali ke jalan. Jadi kalau kata Bu Cahya, ya kuncinya mari stop untuk kasih uang. Memberi boleh saja, tapi di tempat yang tepat ya, tidak harus kepada mereka-mereka yang memang ada di tempat yang tidak semestinya. Terima kasih banyak Bu Cahya sudah ikut berkomentar juga sore hari ini. Kawan, momen weekend lagi pada ngapain ini? Yang masih di jalan atau yang habis ini sudah sampai di rumah. Kalau mau rileks, kadang kita pinginnya bersantai sambil nonton HP atau menggunakan device lain ya. Tapi pastikan juga internet Anda tidak lemot. Jangan sampai internetnya lemot kemudian bikin emosi. Kalau masih ada yang seperti itu, kayaknya saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed bukan up to. Ini streaming lancar, gaming anti nge-lag, kemudian kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel hadir, bukan lagi janji ya. Ada jaminan 624, ini jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis, tanpa biaya upgrade ataupun juga downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Info lebih lanjut kawan, hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Info, informasi seputar jantung.
0: Selamat sore kawan, kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Semakin sore semakin ramai di beberapa gate tol, terutama di gate Malang Madiopuro dan juga di gate Singosari. Kalau Pakis masih terpantau lengang, Lawang juga sama, mungkin yang ramai di gate exit saja. Arah ke Surabaya di Kejapanan ada peningkatan volume, untuk arah sebaliknya jauh lebih lengang. Masuk di Porong Sidoarjo sampai sekitaran Wara Utama lancar. Begitu juga Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Anda boleh menambahkan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city9911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, yang hari ini masih di jalan, masih menikmati perjalanan, barangkali pulang dari liburan ya. Semoga lalu lintas yang Anda lalui lancar, kemudian tetap jaga konsentrasi kawan, jaga keselamatan, jaga batas aman kecepatan. Apalagi kalau mungkin sudah mulai lelah, sudah mulai capek ya, sudah mulai berkurang konsentrasinya, lebih baik menepi dulu demi keselamatan tentunya. Untuk informasi, terima kasih juga yang sudah berbagi informasi tadi. Ada beberapa catatan yang belum sempat terbaca. Ini salah satunya ada Pak Rifai bergabung di jam 7 lebih 7 menit.
1: Selamat sore Siti Kat. Ini barusan saya melintas di lampu merah Kaliurang. Masih ada manusia silver 2 orang. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Rifai untuk informasinya. Ini kayaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Nuryadin ya. Oh, di Kaliurang. Kalau Pak Nuryadin tadi di daerah Ciliwung. Ciliwung dan Kaliurang. Oh, ini berbeda ya. Bu Cahya tadi juga melaporkan barusan melintas di lampu merah Kaliurang. Itu masih ada manusia silver, ada 2 orang. Oke, terima kasih untuk laporannya. Tapi ini enggak bawa anak kecil begitu, Bu ya. Dan juga ini tadi yang terakhir ada Pak Rifai. Ini 2 manusia silver itu orang dewasa semua, Pak, atau bagaimana? Walaupun keduanya orang dewasa, tapi memang harusnya juga ditertibkan karena meminta-minta di jalanan itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan ya, selain menghambat lalu lintas, kemudian juga barangkali ada beberapa aturan yang juga perlu ditegakkan dalam perda terkait dengan bagaimana menjaga ketertiban umum. Terima kasih banyak, ini tadi 2 laporan, coba nanti kembali kita koordinasikan dengan jajaran terkait, dalam hal ini salah satunya dari Satpol PP Kota Malang. Lagi-lagi ya, ada saja ini hampir di semua titik yang ada di wilayah Kota Malang terkait dengan anak jalanan, kemudian gelandangan, dan juga pengemis. Kawan, informasi minggu ini salah satu yang juga ramai kemudian dibicarakan di berbagai media, baik itu media mainstream maupun juga media sosial, ini terkait dengan nilai tukar rupiah yang terus menunjukkan tren pelemahan. Nilai tukar rupiah melemah di berbagai lini masa, ini tentu juga menjadi perbincangan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan hari ini terus menunjukkan tren pelemahan yang mengkhawatirkan. Setelah menembus level 17.000 per dolar Amerika Serikat di awal April kemarin, rupiah semakin terdepresiasi, bahkan berulang kali menyentuh titik terendah sepanjang sejarah. Yang tercatat hari ini kawan, nilai tukar rupiah ini di angka 17.592 dolar Amerika. Nah, ini tentu banyak yang kemudian juga menyampaikan kekhawatirannya. Ada juga yang kemudian bertanya, memangnya kenapa ya ketika rupiah ini anjlok, nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar Amerika Serikat, apa dampaknya? Seperti kemarin, salah satu yang juga banyak diperdebatkan di media sosial, kemudian juga di beberapa media mainstream, ini terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama untuk masyarakat yang ada di pedesaan. Dengan alasan kalau kata Presiden, masyarakat di pedesaan itu kan mereka transaksinya tidak menggunakan dolar Amerika. Lantas apakah benar kemudian dengan pelemahan nilai tukar rupiah masyarakat ini tidak akan terdampak? Barangkali kawan, ketika berbicara tentang rupiah yang terus anjlok termasuk sampai dengan hari ini, pelemahan rupiah ini bukan cuma soal angka di pasar keuangan, tapi tentunya dampak secara perlahan ini akan kemungkinan mulai kita rasakan termasuk dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apa saja dampaknya? Salah satunya ada kemungkinan harga barang ini bisa naik. Melemahnya rupiah ini bisa membuat biaya impor meningkat. Akibatnya harga barang terutama yang menggunakan bahan baku impor ini berpotensi juga ikut naik di pasaran. Apa saja misalnya? Salah satunya yang paling simpel ya, yang barangkali juga sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, ini kantong plastik. Kemarin ketika memang ada gejolak geopolitik, kemudian juga ada kendala terkait dengan bagaimana ekspor dan juga impor, ini sudah mempengaruhi bagaimana harga plastik di pasaran. Ditambah lagi, dalam kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah, kenaikan harga plastik kemasan ini disebut akan mulai terasa. Distribusi yang mahal dan juga nilai tukar rupiah yang melemah ini membuat biaya produksi tentunya akan ikut meningkat. Kalau Anda sendiri di masyarakat bagaimana? Kira-kira sudah mulai merasakan belum ya adanya peningkatan di berbagai sektor barangkali, atau juga di beberapa barang yang memang cukup akrab dengan keseharian kita. Barangkali kalau sebagai masyarakat sendiri, apalagi para pengusaha ya, apakah juga sudah mulai menyiapkan beberapa strategi kawan bagaimana mengantisipasi nilai tukar rupiah yang sekarang ini kondisinya terus melemah terhadap dolar Amerika.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anda pasti sudah familiar dengan istilah mikroplastik, yaitu partikel plastik super kecil yang bisa masuk ke tubuh lewat makanan, minuman, dan udara sehari-hari. Baru-baru ini, ilmuwan memperlihatkan salah satu fakta mengejutkan kawan, yaitu paparan mikroplastik pada ayah sebelum memiliki anak dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik dan diabetes pada anak perempuan mereka di masa depan. Meski penelitian ini dilakukan pada model hewan, ini jadi peringatan bahwa paparan zat berbahaya seperti mikroplastik bisa mempengaruhi kesehatan generasi yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, pilih air minum dengan baik. Hindari botol plastik sekali pakai, lebih baik pakai botol dari stainless steel atau kaca dan gunakan filter air untuk mengurangi partikel-partikel kecil itu masuk ke tubuh Anda. Kedua, jauhkan plastik dari makanan panas. Jangan panaskan makanan di dalam wadah plastik karena panas bisa membuat partikel plastik pecah dan berpindah ke makanan. Gunakan wadah kaca atau stainless steel saat memanaskan atau menyimpan makanan. Ketiga, pilih makanan segar dan kurangi makanan yang banyak dikemas plastik. Makanan laut dan makanan siap saji sering terkontaminasi oleh mikroplastik melalui rantai makanan. Selanjutnya, kurangi penggunaan produk plastik di rumah, misalnya alat makan sedotan atau kantung plastik, serta gunakan bahan kain untuk menyimpan makanan atau belanja. Kelima, bersihkan rumah dengan rutin menggunakan filter udara atau vakum dengan filter HEPA, karena partikel mikroplastik bisa beredar di udara dan debu rumah. Ingat kawan, kita mungkin tidak bisa menghindari mikroplastik sepenuhnya, tapi dengan kebiasaan sederhana ini, Anda bisa mengurangi paparan sehari-hari dan juga menjaga kesehatan diri serta keluarga di masa depan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih bersama saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Ini terkait dengan tadi laporan yang ada di SPBU Mergan, itu ada pengemis ya. Ada seorang ibu yang meminta-minta kemudian bawa bayi di bawah 6 bulan. Tadi laporannya Pak Nur Hadi. Kita sudah teruskan laporannya ke jajaran dari Satpol PP. Tadi kita sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Ini kita apresiasi dari Pak Mustaqim, responnya cepat sekali ya. Termasuk bukan hanya merespon laporan dari City Guide, dalam artian terima kasih informasinya, tapi ada tindak lanjut juga hari ini. Ada pengamanan dari jajaran Satpol PP. Untuk lebih jelasnya saya mau ke teman-teman yang ada di newsroom. Bagaimana Mufti, tadi sudah disampaikan ya laporannya ya?
1: Iya, jadi tadi ada laporan dari Pak Nur Hadi tentang Anjal Gepeng, dan sudah kita teruskan informasinya ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, dan alhamdulillah sudah direspon dengan baik oleh petugas Satpol PP di lapangan dan juga memberi himbauan kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Seperti itu, Erika.
0: Baik, tadi di chatnya Pak Mustaqim juga ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan ya. Ini saya tampilkan di visual radio. Tadi sebelumnya kawan, Pak Nur Hadi ini juga menyampaikan di dekatnya ibu-ibu yang bawa bayi, itu juga ada pengamen angklung. Ini kemungkinan bagian dari kelompok mereka. Ada penjelasan terkait dengan ini Mufti tadi? Yang pengamen angklung, ini apakah masih ada kaitannya dengan ibu-ibu yang bawa bayi tadi?
1: Untuk pengamen angklung, masih belum ada informasi dari petugas terkait apakah ini satu grup atau satu komplotan ya dengan Anjal Gepeng yang sudah ditertibkan, tapi sepertinya masih satu grup juga seperti itu. Dari pantauan kami, yang foto yang dikirim oleh Pak Mustaqim Jaya, memang lokasinya sangat berdekatan, bahkan berbarengan seperti itu, Erika.
0: Baik, kalau tadi Bu Enda juga menambahkan ini kayaknya suami istri kata Bu Enda. Bahkan dari Satpol PP tadi juga mengirimkan identitasnya, yang pengamen angklung itu kelahiran 2022 begitu. Terima kasih dari Satpol PP, ini sudah ditindaklanjuti. Oh, tadi dari Satpol PP juga menyampaikan ya, kalau pengamen angklung itu bapak dari bayi yang diajak mengemis tadi. Jadi memang ini masih satu keluarga. Terima kasih banyak, ini respon cepat dari Satpol PP. Barangkali boleh ditanyakan juga teman-teman di newsroom, setelah diperingatkan di lokasi, kemudian tindakan seperti apa yang dilakukan, apakah dibawa ke Dinsos P3AP 2KB atau bagaimana. Kalau dari talkshow kita beberapa hari yang lalu ya, ketika kita ngobrol bersama dengan Pak Mustaqim, Kabid Ketentraman dan juga Ketertiban Umum dari Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim juga menjelaskan setiap kali ada razia dari Satpol PP, itu nanti tindak lanjutnya akan dibawa ke Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan. Kemudian dari Satpol PP juga berharap pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini bisa dilakukan secara tuntas supaya mereka tidak lagi kembali ke jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan, ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih masih bersama dengan kami. Tadi saya ralat informasinya. Tadi terkait dengan pengemis ya, yang di SPBU Mergan. Itu ada ibu-ibu kemudian bawa anak usianya di bawah 6 bulan. Ini sudah diamankan oleh Satpol PP. Kemudian di sebelahnya ibu-ibu yang meminta-minta, itu ada pengamen angklung. Ternyata masih satu kelompok. Pengamen angklung ini ternyata suaminya, dan kalau dari identitas yang tadi disampaikan oleh teman-teman Satpol PP, si bapak dari bayi atau suaminya pengemis yang tadi dilaporkan oleh kawan pendengar City Guide itu kelahiran tahun 2002. Bukan 2022 ya, tapi 2002. Ini masih sangat muda, dan tadi kita juga menanyakan ke Satpol PP, setelah dilakukan peringatan, kemudian pendisiplinan di lokasi, ini tindakan seperti apa yang kemudian dilakukan? Apakah diserahkan ke dinas sosial untuk dibina atau bagaimana? Memang ketika bicara persoalan anak jalanan, kemudian juga gelandangan dan juga pengemis, ini ada banyak faktor ya. Salah satunya beberapa waktu lalu ketika kita ngobrol di program Ijen Talk Radio City Guide, kawan, kami juga mengundang pakar sosiologi dari Universitas Merdeka Malang, Catur Wahyudi. Disampaikan oleh Pak Catur, akar masalah utama dengan banyaknya anjal dan juga gepeng, anak jalanan, gelandangan dan juga pengemis, terutama di kota-kota besar seperti Kota Malang, itu akar masalahnya tidak lain dan tidak bukan karena kemiskinan. Kemiskinan ekonomi maupun juga kemiskinan mentalitas. Ini yang ditekankan oleh Pak Catur. Jadi bukan hanya miskin secara ekonomi, tapi juga miskin secara mentalitas. Kesempatan kerja untuk usia produktif itu disampaikan sepertinya masih sangat kurang di masa sekarang ini. Kemudian fakir miskin dan anak terlantar itu kan memang harusnya dipelihara oleh negara sesuai dengan undang-undang. Tapi kebijakan ini harusnya memang benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Dananya ada, kemudian programnya ada, lalu juga harus ada komitmen dari pemerintah bagaimana mereka-mereka yang memang membutuhkan pekerjaan, mereka yang kekurangan ekonomi, itu benar-benar diarahkan ke jalan yang semestinya. Lalu Pak Catur juga waktu itu menyampaikan, selain kategori miskin secara ekonomi, mereka yang turun ke jalan itu mereka bisa jadi miskin secara mentalitas. Mereka memilih jalan pintas untuk menghasilkan uang, ya itu tadi, dengan meminta-minta, apapun itu modusnya, dengan membawa bayi supaya masyarakat bisa iba, maupun juga dengan berbagai modus lainnya, dengan kostum badut, dengan kostum manusia silver, dan barangkali berbagai modus lain yang pernah Anda jumpai juga ya. Itu tadi kawan, laporannya dari beberapa kawan pendengar City Guide, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti dari Satpol PP Kota Malang. Untuk info lainnya, tadi juga ada informasi terkait dengan truk yang trouble di daerah Raden Intan. Sudah ada konfirmasi ya dari rekan-rekan kepolisian ya teman-teman ya. Oke, saya geser dulu ke teman-teman yang ada di newsroom. Tadi ternyata untuk truk tebu yang trouble di Raden Intan itu sudah dari tadi siang kawan. Kita sudah koordinasi ke Kanit Lantas dari Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ada update lagi, Yola?
1: Iya, tadi Ibtu Isrofi langsung balas chat kita setelah kita minta update ya. Katanya masih dalam proses perbaikan asnya patah, rodanya patah begitu. Agak lama tadi nunggu teknisi dari Probolinggo, sebentar lagi mungkin sudah

0: selesai begitu Erika?
1: Baik, ini dari tadi siang sampai dengan hari ini ya, kondisinya masih ada di lokasi. Hati-hati kawan, terutama untuk Anda yang mau melintas di sekitaran Raden Intan. Lalu ada juga Pak Hasan Bisri, tadi bergabung di jam 5:38. Ini Pak Hasan Bisri, laporan terkait dengan update kondisi lalu lintas. Ada videonya, saya tampilkan juga di Visual Radio.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang, Pak.
2: Ini kondisi di daerah Payung yang arah turun ke Malang.
1: Gelap gulita ya.
2: Pantau untuk trafik aman. Trafiknya aman. Ini yang arah turun aman, nggak ada kepadatan. Sebaliknya juga, jalannya petang. Gelap, hati-hati. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih kembali Pak Hasan Bisri untuk informasinya. Hati-hati di jalan, Pak. Semoga lancar perjalanannya. Kawan, terima kasih juga Anda yang hari ini sudah bergabung di program City Report Weekend. Informasi seputar Malang Raya yang lain Anda juga boleh terus bagikan bersama dengan kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, DPRD minta Pemkot Malang tingkatkan status guru honorer. Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdianto, meminta Pemkot Malang untuk menyesuaikan kebijakan dalam menindaklanjuti SE nomor 7 tahun 2026 dari pemerintah pusat dalam menuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara. Eko juga menegaskan, masih banyak yang salah tafsir tentang SE tersebut dan menimbulkan kegaduhan di media sosial. Menurut Eko, SE tersebut justru memberikan payung hukum yang jelas mengenai kepastian masa kerja dan pengalokasian gaji guru honorer hingga akhir tahun 2026. Sehingga, Eko mendorong Pemkot Malang untuk menyelesaikan pengangkatan maupun pendataan status kepegawaian dari guru honorer menjadi PPPK sesuai batas waktu yang ditentukan. Warga pesisir Jatim perlu waspadai potensi banjirop. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanjung Perak Surabaya memberi peringatan mengenai potensi banjirop di wilayah pesisir Surabaya yang diproyeksi bisa terjadi selama 6 hari dari 16 hingga 21 Mei 2026. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, menyampaikan banjir tersebut terjadi karena pasang air laut maksimum dengan tinggi 120 hingga 160 cm dari permukaan laut akibat fenomena bulan baru. Kata Sutarno, karena hal tersebut, genangan di daratan berpotensi mencapai 10 hingga 40 cm dengan wilayah yang terdampak seperti Surabaya Barat, Timur, dan Utara. Selain itu, wilayah luar Surabaya seperti Gresik, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi juga bakal berpotensi terjadi banjirop. Kawan, pemerintah perkuat stok beras nasional hingga jutaan ton. Pemerintah memastikan cadangan beras nasional terus diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di tengah ancaman krisis pangan global. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, stok beras di gudang Bulog kini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Selain memperkuat stok nasional, pemerintah juga memastikan harga pangan tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat. Penguatan produksi dalam negeri dan penambahan kapasitas gudang Bulog terus dilakukan agar ketahanan pangan nasional tetap aman menghadapi tantangan global. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Mufti Akmal, selamat petang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di edisi arus balik ya. Kalau di jam-jam segini tuh, kalau yang tadi sempat terjebak kepadatan di jam 5, kayaknya sekarang relatif lebih lancar di beberapa titik. Tapi masih ada titik yang ngantrinya lumayan panjang. Di salah satunya yang arah turun dari Kota Batu masuk di area Tlogomas, itu di area UMM Kampus 3 sampai ke Jembatan Tunggul Mas ada perlambatan. Titik lainnya di TLMT Haryono di Noyo, lalu juga di area Sabilillah dari arah Borobudur, termasuk di MCC kawan. Kalau arus balik tidak melulu yang ini ya, tidak melulu yang meninggalkan Malang, tapi yang dari luar kota masuk lagi ke Malang itu juga sama, arus balik juga tuh. Saya lihat perlambatan di area exit Singosari sama-sama ramainya dengan yang jalur entry. Jadi sama-sama ada peningkatan. Ini hari terakhir setelah momen long weekend ya. Besok sudah back to reality lagi. Sampai jumpa kawan besok pagi. Kita bakal pantau kondisi di beberapa titik. Kalau di hari Senin tuh pasti ada saja ya dinamika di pagi hari. Berangkat kantor, anak sekolah, ngantar anak sekolah, dan lain sebagainya. Di segmen sebelumnya tadi masih bahas soal adanya Anjal Gepeng. Nah ini kayaknya hampir tiap hari juga laporannya masuk di kita, dan kita juga selalu sampaikan laporannya ke pihak terkait. Dan apresiasi kembali saya sampaikan ya, setelah tadi disampaikan oleh Erika, hari ini kita laporannya juga cukup cepat ditangani. Kita laporan, sebentar saya coba cek ya, tadi kita itu laporannya sekitaran jam 5 kurang, kemudian di jam 5 lewat 45 menit itu langsung petugas standby di lokasi dan melakukan penertiban. Hanya saja ini masih belum ada informasi detail bagaimana penanganan di sana. Karena kan kalau yang kita lihat ini hanya semacam peringatan saja begitu. Tidak ada tambahan detail apakah akan dibawa ke Dinsos untuk dibina atau bagaimana. Karena kalau dari KTP-nya, ini kan dia dari Singosari ya. Harusnya kalau dari Singosari masih bisa dibina di Dinsos Kabupaten Malang begitu kawan. Kadang tuh yang susah ketika Anjal Gepengnya ini dari luar kota. Kalau dari luar kota, otomatis ya harus koordinasi dengan Dinsos kota asal. Nah, belum tentu juga di sana bisa benar-benar tuntas pembinaannya. Khawatirnya nanti ketika tidak tuntas akan tetap kembali lagi. Mungkin bukan ke Malang, tapi ke kota yang lain atau tetap ke Malang juga. Itu yang masih sering dijumpai ya kalau di wilayah kota Malang sendiri. Gitu, sementara untuk beberapa update kawan di jam 6 petang. Update lainnya tadi Pak Dhani berkabar di depannya Hotel Tai Chi katanya, J.A. Suprapto ke selatan, itu ada mobil yang mogok. Saya coba cek dulu, kalau dari aplikasi pemantau traffic ya, di sekitaran RSSA sampai ke selatan itu masih lancar sih. Tadi sudah ada teknisinya kah Pak Dhani atau bagaimana pantauan real di lokasi saat ini? Mungkin kawan-kawan yang melintas juga, kawan boleh berbagi ya di 0811-3600-911, boleh juga langsung mention di @city_guide911 FM.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life.

0: Sirigata in 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya menanyakan ya, dari yang apa disampaikan oleh Pak Dani itu, untuk kendaraan yang trouble, posisinya ini kan di Jaya Suprapto arah ke selatan, setelahnya jembatan. Tadi saya menanyakan pantauannya gimana di lokasi. Katanya Pak Dani, lancar sepi, besok kerja, sekolah dan sebagainya, UNIF juga udah ada yang UAS. Oh oke, okay, baiklah. Makanya itu jadi salah satu faktor kenapa beberapa titik lengang juga begitu Pak ya. Semacam kijang atau penter katanya untuk kendaraan yang trouble. Belum ada teknisi, tapi sih tadi kelihatannya lagi menelpon begitu. Oke, okay, baik Pak Dani. Sementara ini masih lancar, jadi kita tidak teruskan laporannya ke pihak terkait dulu ya. Karena pantauannya di sana masih cukup kondusif. Nampaknya juga dari ininya kawan pengemudinya tadi sudah menghubungi teknisi. Ada update lainnya, ini pantauan lalu lintas juga. Dari Pak Agus Wicaksono, dari Terminal Arjosari ke arah Karangploso lewat jalan utama, lancar pol dua arah katanya. Yang dari arah Karangploso ke gate jalan tol, ramai padat lancar. Jadi ada perlambatan Pak ya di sana, berarti yang arahnya ke tol. Update lainnya kawan, ada Pak Diono. Ini Pak Diono ikut berkomentar tadi soal Anjal Gepeng melalui voice note.
1: Selamat sore City Gate. Adanya banyaknya pengemis dan pengamen itu selain efek mentalitas yang mungkin ditambah lagi kurangnya lapangan kerja beserta keahliannya tidak ada. Jadi untuk makan dia akhirnya menghalalkan pekerjaan, yang penting dapat hasil. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih kembali Pak Diono. Baiklah, karena minimnya lapangan pekerjaan ya, jadi banyak faktor. Ada juga tadi yang soal dari mentalitasnya, kemudian memang dari faktor kondisi saat ini juga. Begitu. Ini yang masih menjadi PR tentunya kawan-kawan ya. Karena kalau yang kita lihat sekarang tuh Anjal Gepeng, tadi saja salah satu contohnya bapaknya melakukan aksi serupa Anjal Gepeng ya, sebagai Anjal Gepeng. Kemudian anaknya sudah dibawa, dan kalau ngelihat yang sudah-sudah itu dari anaknya masih digendong sampai mulai belajar jalan, dilanjutkan lagi sampai bisa jalan, sampai sudah usia remaja itu masih ikut orang tuanya juga melakukan aksi meminta-minta tersebut. Karena ini juga jadi salah satu pengalaman pribadi saya ya. Kemudian banyak kawan-kawan pendengar yang juga tahu yang dimaksud itu yang di mana gitu Anjal Gepengnya. Kalau mungkin yang biasa melihat itu di sekitaran area Lokwarus ini juga ya, kadang di sekitaran UIN, kadangnya di area MT Haryono dan di sekitaran Tlogomas, termasuk sampai dengan area Dahu. Nah itu beberapa kali kalau saya lihat, loh kok ini kayaknya kemarin anaknya masih digendong, udah bisa jalan, sekarang anaknya sudah ya bisa minta-minta juga gitu. Dari dulu mungkin hanya memperhatikan saja, sekarang sudah ikut praktik juga. Ini yang sangat disayangkan sekali. Apakah mereka juga merasa ada di zona nyaman begitu ya, tidak begitu banyak effort yang dilakukan, tapi ya cukup menghasilkan begitu. Dan ya akhirnya terus-menerus lah, tidak keluar dari zona tersebut. Gitu sementara untuk beberapa update kawan. Nanti kita akan geser ke beberapa update lain. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan update lainnya di 0811-3600-911. Saya geser dulu ke newsroom. Kita pantau kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Iya, kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di jalan tol. Malam hari ini lalu lintas di gerbang tol Singosari kondisinya masih terpantau lancar, hanya saja memang untuk jalur entry ini cukup ramai, tapi untuk jalur exit kondisi relatif ramai dan lancar. Yang mau mengarah ke Surabaya dari tol Bandaan Malang, ini juga ada sedikit keramaian di tol Kejabanan, tapi lepas dari itu kondisi lalu lintas sudah kembali lancar. Kawan, info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigatain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Saya kembali geser ya ke beberapa informasi yang disampaikan. Kalau tadi kan kita mau follow up ke rekan-rekan dinas, ada ke Satpol PP maksudnya kawan. Jadi tadi itu ada update lagi dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang soal penanganan Anjal Gepeng yang tadi ditindak itu ya. Nah ini ada tambahan, katanya untuk Anjal Gepeng yang tadi itu masih diberikan peringatan dan juga disuruh pulang karena yang bersangkutan ini warga Kabupaten Malang. Jadi kalau memang dia tuh kalau lintas wilayah gitu beda tupoksi, maka akan butuh waktu gitu ya untuk penanganannya. Tapi harapannya selain diberikan peringatan, mungkin menjadi catatan juga dan dikomunikasikan ya ke rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Malang mungkin, atau ke Dinsos Kabupaten Malang juga, agar bisa ditindaklanjuti. Khawatirnya nanti ketika hanya diperingatkan, besoknya masih mengulangi juga begitu ya, dan tidak ada efek jera yang ditimbulkan. Begitu kawan, ini tadi posisinya itu di perempatan Mergan. Nah, ini ada beberapa kiriman dokumentasi juga tadi yang dibagikan. Terlihat ya, anaknya masih kecil sekali yang dibawa ini, meminta-minta itu. Nampak masih kecil, kemudian juga kan ini posisi di pinggir jalan ya, jadi cukup membahayakan. Tuh, untuk beberapa kiriman dokumentasi tadi sempat saya tampilkan di visual radio kami. Gitu, kawan, untuk beberapa update lainnya nanti kita akan sambung di segmen berikutnya. Tadi itu ada tambahan juga, oh ini tadi ya dari Pak Agus ya, di Karangploso, dari Terminal Ajosari itu masih relatif lancar. Ini saya mau kembali geser ke topik yang lain kawan. Jadi beberapa waktu lalu itu banyak kawan-kawan pendengar yang mengeluhkan soal kepadatan di sekitaran Gedung Kandang, tepatnya di area Kota Lama ya, baik itu juga di area Mergosono, kemudian bergeser ke Gatot Subroto, geser lagi arah Muharto, Pasar Kebalen, lalu juga di sekitaran Mejen Sungkono dan IRAIS. Nah itu juga menjadi salah satu titik yang kalau misalnya di pusat kota lagi ada acara, itu yang di sana kena semua gitu ya macetnya, pasti kena imbasnya begitu. Atau satu titik saja ada yang trouble di salah satu titik tadi yang sempat saya sampaikan, itu pasti efeknya juga bahkan bisa sampai di area Saujajar. Dan ternyata setelah ada penelitian begitu kawan, dari rekan-rekan DPRD menyampaikan untuk titik jenuh macet di sekitaran Kota Lama ini itu juga cukup parah katanya, cukup tinggi, jadi bisa mencapai lebih dari 1 poin. Sehingga ketika penyelesaiannya adalah dengan rekayasa lalin, nah rekayasa lalin ini tidak memberikan penyelesaian kemacetan jangka panjang. Jadi ya pada saat itu saja, dan itu pun juga masih butuh waktu ya kan. Nah inilah yang menjadi catatan dari rekan-rekan DPRD Kota Malang, sehingga mereka mendesak lagi untuk segera dibuatkan ring road. Kayaknya nggak sekali dua kali ya, bicara soal ring road ini banyak kawan-kawan pendengar yang menyampaikan usulan serupa begitu. Banyak yang ingin dibuatkan ring road Kota Malang ini. Jadi kalau ada ring road, kendaraan-kendaraan besar yang sering kita keluhkan itu ya kemarin ya baru aja dibahas, untuk truk mengangkut tebu maupun ya kendaraan-kendaraan bertonase lainnya itu bisa melintas di sana agar tidak masuk ke area pusat kota, kemudian tidak berdampingan dengan kendaraan-kendaraan pribadi maupun transportasi umum, sehingga jauh lebih aman, dan untuk kemacetan pun juga bisa diminimalisir dengan adanya ring road. Tapi spesifik kawan, dari anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, ini menyampaikan untuk ring road itu sebenarnya ada dua. Ini salah satunya yang di sisi timur ya. Iya betul, di sisi timur itu jauh lebih urgent. Ini tadi yang sempat saya sampaikan di Kota Lama. Jadi kalau bisa katanya masuk di sisi timur itu yang diprioritaskan untuk pembangunan ring roadnya. Dan faktanya juga ternyata untuk pembangunan ring road itu sudah masuk dalam perda RT/RW ya ternyata di Pemkot Malang, sehingga harusnya dari pemerintah Kota Malang ini bisa melakukan kajian lebih lanjut. Tapi kayaknya sampai saat ini belum ada ya. Kita udah beberapa kali bahas ini, tapi tidak spesifik bahas ring road sih. Banyak yang dibahas, tapi salah ujung-ujungnya akan menyinggung soal ring road. Katanya masih dalam tahap wacana, kemudian masih perencanaan. Tapi untuk tahapan lanjutannya bagaimana, nampaknya masih belum menjadi prioritas, begitu ya. Kalau untuk eksekusi pun juga ya tadi belum, Sekarang ini kalau saya lihat kaitannya Kota Malang itu fokusingnya kalau perda masih di penyelenggaraan parkir, kemudian ke depan akan ada perda yang mengatur soal kabel tanam itu atau ducting, dan ya masih banyak perda-perda lain yang menjadi PR. Ini kalau ternyata untuk ring road saja sudah masuk di perda RT RW, harusnya bisa ditindaklanjuti, barangkali seperti itu. Barangkali Anda mau menambahkan juga beberapa catatan lainnya, monggo ya, bisa langsung bergabung, voice note boleh, telepon lebih disarankan di 0811-3600-911.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
3: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
2: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, antri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta lo kok angel aturane.
1: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
3: Yo ngono, sing tertib sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, melanjutkan pembahasan soal ring road ya. Memang wacana pembangunan ring road atau jalur lingkar di Malang ini kembali memanas di tahun 2026. DPRD Kota Malang meminta proyek ini masuk dalam pembahasan Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ agar ada arah pembangunan yang lebih jelas begitu ya. Tidak sekedar menjadi wacana tahunan. Sebenarnya tuh gagasan pembangunan jalur lingkar atau ring road ini dari tahun 2015. Ini juga melihat perkembangan kemacetan di Kota Malang, akhirnya proyek jalur lingkar timur itu sampai dengan jalur lingkar barat terus muncul dalam berbagai periode pemerintahan, namun memang belum sepenuhnya terrealisasi. Ini juga ada beberapa dorongan sebenarnya dari DPRD Kota Malang, anggota Komisi C lebih tepatnya, Arif Wahyudi, katanya kalau bisa segera gitu, segera untuk ditindaklanjuti. Jadi kalau di tahun 2015 tuh era Wali Kota Abah Anton ya, pembahasan jalur lingkar khususnya di wilayah timur itu mulai mengerucut ke tahap pembangunan. Itu dari awalnya kawan ya. Dan Pemkot saat itu menyebut kalau pembangunan awal itu akan dimulai di tahun 2016 di kawasan Madiopuro. Pemerintah pusat katanya akan memberikan anggaran sekitar 50 miliar. Dan tahap awal proyek itu dirancang berupa jalur kembar dari Madiopuro menuju ke jembatan Kedung Kandang agar kendaraan besar dari arah kabupaten tidak masuk ke pusat kota. Bergeser di tahun 2016 ke 2018 realisasinya tersendat. Tersendatnya karena apa? Karena pembebasan lahan, begitu. Lalu di 2019 itu disampaikan pembahasannya mulai muncul lagi tapi dikaitkan dengan pengembangan untuk wilayah tol Malang Raya. Karena kan ada juga ya rencana pembangunan tol itu sampai di Kepanjen, jadi tidak hanya berhenti di Malang Madiopuro. Kemudian di tahun 2022 masuklah ke RTRW Kota Malang, RTRW-nya 2022-2042 dan direncanakan nanti dari Kia Gribik sampai ke Mejen Sungkono di wilayah Kedung Kandang untuk Jalitim ya. Lalu 2023 Jalibar dan Jalitim ini masuk ke Master Plan untuk jalan. Nah, di 2024 itu masuk lagi di tema pilkada dan 2025 mandek gitu ya. Tapi tetap ada desakan dari DPRD begitu kawan untuk pembangunan ring road ini. Dan banyak juga di media sosial saya lihat komentar-komentar yang membutuhkan adanya ring road itu. Kemudian tadi ada yang bergabung ya di WhatsApp, Pak Faisal kirim voice note.
1: Malam, Siti Kait. Malam Kota Malang.
0: Malam Pak.
1: Teruslah. Gak usah dagel. Ring road. Gede lu. Urusi banjir itu lo ya apa? Banjir lo gak mari-mari. Masalah kemacetan lo cuma ring road tok. Terus gak bisa ngatasi mana ta kemacetan itu. Kan penindakan gak pernah ada.
0: Nah.
1: Gimana orang mau tertib, gimana mau lancar lalu lintas? Gak usah dagel, boleh anggaran lah.
0: Itu tanggapan dari Pak Faisal. Kalau dari Pak Diono katanya ring roadnya cuma omon-omon katanya, karena masih nunggu tanah harganya tinggi. Iya, memang salah satu kendalanya tadi adalah pembebasan lahan begitu Pak ya, sehingga mandek akhirnya pembahasannya. Tadi ada Bu Widya, ini update Timu Harto. Kita bicara soal ring road di Kota Lama arah ke timur ya. Ini langsung ada pantauan lalin nih di area Muharto, Kebalen padat merambat banget karena volume kendaraan meningkat katanya Bu Widya. Terima kasih banyak Bu Widya untuk ini beberapa update-nya juga. Untuk Anda kawan-kawan yang lagi di perjalanan, boleh kembali berkabar, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setyo dan Setuhu. Legenda itu berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setyo dan Setuhu dipusarakan tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari kawan, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setyo untuk mengambilnya. Tapi karena perjalanan Setyo terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setyo. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setyo menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setyo. Dan Setyo merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu tersirat istilah Hanacaraka, Data Sawala, pada jayanya Magapatanga, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Mbah Setyo dan Mbah Setuhu dimakamkan di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dan Mbah Setyo biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setyo Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setyo Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi, dan saat ini pemerintah desa juga sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setyo Setuhu.
0: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Ratusan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Malang siap beroperasi. KDMP di Kabupaten Malang telah selesai dibangun sebanyak 127 titik dan pendistribusian kendaraan operasionalnya mulai dilakukan. Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang, Kota Batu, Letkol Zi Bayu Nugroho mengatakan pihaknya sedang mendistribusikan dukungan kendaraan berupa 1 unit truk dan 1 unit pickup. Pengiriman dilakukan secara bertahap menyesuaikan penyelesaian proses pembangunan. Menurut Bayu, KDMP akan menjadi pusat perputaran ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Program ketahanan pangan sekolah di Jatim bakal segera dipanen. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawiyai mengatakan, beberapa sekolah di Jatim akan memanen hasil tanam mereka dalam program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan. Kata Aris, berbagai komoditas yang sudah masuk periode panen seperti pisang Cavendish, singkong, alpukat aligator, ubi ungu, labu madu, kacang panjang, cabai, tomat, timun, hingga... Selain itu, juga ada hasil peternakan seperti telur ayam yang nantinya seluruh hasil panen akan dipamerkan dan dijual dalam bazar sikap yang diadakan di Surabaya. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Cityguide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan besok kawan ya, di tanggal 18 Mei kita akan membahas mengenai rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Seperti yang tadi kita bahas ya di segmen sebelumnya gitu kawan, di siang hari tadi.

Selain itu kawan, untuk malam hari ini kita bakal bahas juga tentang sidang isbat kawan ya. Sidang isbat Ramadan, sidang isbat Idul Adha maksud saya. Sidang isbat Idul Adha 2026 kawan. Jadi memang kalau misalkan kita lihat ini akan dilakukan sidang isbat penetapan hari raya Idul Adha hari ini kawan, dan itu tadi ada informasi ya dari kawan pendengar mengenai hal ini. Kalau tidak salah itu 17.30. Nah, kita coba lihat kawan ya hasilnya bagaimana gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang prediksinya sih sama gitu ya. Prediksinya sama Idul Adha Muhammadiyah dan pemerintah gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat ternyata resmi kawannya ini Idul Adha 1447 Hijriah 2026 jatuh pada Rabu 27 Mei. Jadi Kementerian Agama atau Kemenak menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Dan kalau misalkan kita lihat sidang isbat ini memang digelar dalam 3 tahap, pemaparan posisi hilal oleh tim hisab rukyat Kemenak, sidang penetapan yang digelar secara tertutup bersama para tokoh ormas Islam dan instansi terkait, dan konferensi pers hasil sidang. Lalu kalau misalkan kita lihat elongasi dari hilal di wilayah Indonesia juga telah memenuhi kriteria elongasi minimum 6,4 derajat dan tinggi hilal minimum 3 derajat kawan, sehingga tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Senin Kliwon tanggal 18 Mei 2026. Kalau misalkan kita lihat berarti ini tanggal 27 Mei nanti akan dilakukan akan dilakukan Idul Adha kawan. Jadi sama kawannya dengan Muhammadiyah. Jadi kalau misalkan kita lihat memang Muhammadiyah ini Rabu 27 Mei juga, dan ternyata sama berbarengan kawannya. Dan mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Mungkin Anda juga sudah prepare untuk Idul Adha kawan. Wah, itu bisa diceritakan juga ya pengalamannya ke WhatsApp kami. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM. Dan kita coba pantau terlebih dahulu ya lalu lintas di sekitaran Kota Malang untuk di jam 7 lebih 10 menit ini sangat

sih tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan Newsroom ke pengaduan PJU Kota Malang dan langsung direspon sih sebenarnya tadi katanya masih proses begitu. Jadi mohon ditunggu Pak. Informasinya akan ada proses. Proses di sini sebenarnya tidak dijelaskan ya, proses apa gitu. Tapi kalau saya lihat dari beberapa pemberitaan sebelum-sebelumnya, memang dari Pemkot Malang sendiri menganggarkan untuk penambahan PJU di beberapa titik. Nah, nampaknya juga yang di titik yang disebutkan oleh Pak Maruf tadi, itu jadi salah satu titik yang akan ditambah jumlah PJU-nya, begitu. Mohon ditunggu, mungkin nanti kalau ada perkembangan, kami akan sampaikan kembali. Sementara untuk update yang lain ada Pak Yudi. Pak Yudi Pantoko, mohon disampaikan ke pihak terkait, katanya, saya pengguna Transjatim. Halte Transjatim campur dengan tempat sampah dan tumpukan sampah. Posisinya ini yang dikirimkan fotonya itu halte di seberangnya pom bensin UMM. Depannya Cafe Tomoro. Coba sebentar, saya mau coba tampilkan dulu, kawan. Ah, ini dia. Oke, masih agak loading ya. Nah, ini saya tampilkan. Jadi ini bus stopnya, pas di depan pom UMM, lalu di pohon yang besar depannya Tomoro Cafe itu ya. Nah, ini yang saya soroti banyak sih sebenarnya. Tidak hanya bus stop yang mepet sama pohon dan ini posisi juga mepet sekali ke ini ke marka. Lalu tadi berdampingan ya halte yang berdampingan dengan tempat sampah dan pohonnya di bagian bawah itu nampaknya sepertinya dibakar ya. Ada sampah di bawah situ Pak Yudi ya. Dan kayaknya dibakar gitu bagian bawahnya. Mungkin Pak Yudi boleh menyampaikan detailnya lagi nih, Pak. Ini kayaknya sempat ada laporan untuk pohon di depan UMM, katanya bagian bawahnya itu dibakar oleh oknum. Gak tahu tujuannya apa, tapi kalau berdasarkan analisa dari rekan-rekan DLH, katanya sih ini untuk mempercepat akar pohon itu mati. Jadi pohon bisa cepat tumbang dan bisa segera dipangkas. Karena di beberapa titik ketika ada orang mau buka usaha, itu ada yang pengen nembang pohon di depan tokonya, begitu kawan, di depan outletnya, dan mau nebang pohon gak bisa sembarang tebang, itu harus ada izin dulu dari pihak terkait. Nah, ini kaitannya dengan DLH, jadi kayaknya tidak diizinkan lah gitu untuk menebang, nah sehingga dari beberapa oknum itu ada yang sengaja membakar bagian bawah pohon, gitu akhirnya ya akarnya cepat mati dan beresiko tumbang, berisiko inilah ya, tidak berkembang lagi pohonnya. Kadang kalau misalnya melihat di beberapa titik banyak pohon itu yang daunnya udah gak tumbuh lagi, pokoknya dia kayak pohon tua yang kering seperti itu, dan terlihat bagian bawahnya itu ada semacam bolongan dan sepertinya ada pembakaran sampah tapi di bagian bawah pohon. Nah, itu yang masih sering ditemui juga. Terima kasih Pak Yudi untuk update-nya, tadi rekan-rekan juga sudah komunikasi ke pihak DLH Kota Malang, harapannya bisa dikoordinasikan dan ini mungkin nanti ke ini juga ya, ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Jawa Timur, karena kan Transjatim ini di bawahnya di Subjatim. Jadi kemungkinan nanti komunikasi juga kita dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan Jawa Timur. Apakah mungkin digeser atau ada semacam komunikasi dengan pihak terkait untuk menggeser lokasi tempat sampah ini. Gitu, sementara untuk beberapa update, kawan malam hari ini, Anda yang lagi di perjalanan juga boleh ya kembali bergabung. Bisa langsung sampaikan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi, tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi, tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigetain 11 FM, Cadence for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Malam hari ini saya sambil live TikTok. Tadi di TikTok ada yang bergabung, Pak Taufik katanya untuk angkutan arus balik edisi momen long weekend di Terminal Arjosari itu mengalami peningkatan kawan. Ini kalau saya lihat sekarang ya, kalau untuk traffic sebenarnya aman ya kalau di Terminal Arjosari. Mungkin yang banyak disorot itu soal apakah masih ada bis di depan begitu ya, atau mungkin juga penumpang yang gak mau masuk terminal, biasanya itu yang disoroti. Harapannya hari ini semuanya tertib gitu, tidak ada yang ngetem di luar, termasuk untuk penumpang semuanya masuk ke area dalam terminal. Sebenarnya kalau saya lihat, saya pernah bikin konten juga ya di Instagramnya City Care FM bahas soal Terminal Arjosari. Untuk komennya sendiri sebenarnya 50-50 juga, ternyata ada orang-orang yang memang dia gak mau masuk ke terminal. Alasannya beragam begitu. Karena yang pertama katanya jauh. Kalau masuk dalam terminal itu jauh mau menuju ke tempat bus, jadi males jalan kaki, apalagi barang bawaannya banyak katanya. Jadi prefer setelah turun dari kendaraan di pinggir jalan Raden Intan itu, ya udah langsung nunggu di pinggir jalan itu aja, gak usah capek-capek masuk ke dalam terminal. Padahal kalau untuk tempat duduk kayaknya yang di luar terminal agak sulit cari tempat duduk, harus ngemper mungkin di depannya minimarket gitu ya, atau ya ada apa trotoar gitu, mungkin duduk-duduknya di situ. Nah sementara kalau di dalam terminal ada yang bilang gak enak tempat nunggunya gitu, kayaknya belum masuk ke terminal mode yang sekarang deh gitu. Kemarin kapan ya, kemarin saya ke terminal itu di tanggal 8 Mei beberapa seminggu yang lalu, baru seminggu yang lalu saya kesana. Tempat duduk nyaman ya di dalam terminal, mungkin masuknya itu dibilang jauh banget, enggak ya, standar aja sebenarnya dari pintu masuk, pintu kedatangan itu, pintu masuk terus nanti arah ke area tunggunya, iya enggak begitu jauh sebenarnya kawan di Terminal Arjosari. Kursi tempat duduk banyak disediakan di sana, yang jualan juga ya ada di dalam. Kalau mungkin dulu susah katanya kalau ini beli-beli di dalam enggak bisa cashless. Nah, sekarang saya lihat di depan sudah mulai banyak tuh barcode-barcode, jadi bisa bayarnya pakai kris. Itu sudah tersedia juga di Terminal Arjosari. Jadi kayaknya faktor lainnya karena ya males jalan aja. Mungkin seperti itu ya. Karena udah nyaman kok nunggu di dalam. Nah, saya lihat kemarin yang nunggu di luar banyak juga ya penumpangnya. Pada nggak mau masuk gitu. Padahal panas banget cuacanya. Akhirnya saya masuk ke dalam terminal. Langsung aja tuh dari dalam, nunggu bentar terus langsung naik busnya. Dan busnya kan juga gak langsung jalan ya, karena masih sepi, gak ada yang masuk sama sekali. Kalau saya gak salah, di dalam bus yang saya tempati itu, tujuan Surabaya, itu cuma ada 2 atau 4 penumpang lah gitu. Nunggunya lama sekali di dalam, kok gak ada yang masuk-masuk. Sampai akhirnya pelan-pelan jalan keluar, ternyata sudah disambut oleh penumpang yang banyak sekali di pintu keluar Terminal Arjosari. Ini kayaknya jadi salah satu masalah juga. Jadi faktor kenapa penumpang nggak mau masuk, satu memang malas jalan tadi ya. Kemudian yang kedua, adanya juru penumpang. Jadi jupang-jupang ilegal. Itu mereka mencegat penumpang di depan, sudah diinterogasi mau kemana. Bilangnya mungkin mau ke kota tujuan dan langsung diberhentikan. Nunggu sini aja, nanti bisnya di luar sini nggak apa-apa, biar nggak susah masuk dan lain-lain. Jadinya ya udah, nunggunya di depan gitu. Dan ya betul aja, pada saat keluar mau ngantri, bus yang ngantri keluar pun juga cukup sulit karena masih ada yang ngetem di luar. Kalau dari petugas pada saat itu kan ini ya, saya juga memperhatikan apakah langsung ditindak atau gimana. Dan ternyata kalau dilihat dari apa yang kemarin saya alami, petugas itu hanya menggunakan speaker ya, hanya menggunakan speaker. Saya kurang tahu, gak begitu melihat jelas juga karena di dalam bus, gak begitu melihat jelas di mana petugasnya yang berdiri, lalu bagaimana mengarahkan biar bus-bus ini gak ngetem, itu saya sulit gitu untuk melihatnya. Tapi yang terdengar ya speakernya itu, speakernya, di speaker itu ada petugas yang bilang, katanya kalau udah full langsung ini ya, langsung jalan, kalau udah full ayo jalan gitu. Kalimatnya kalau udah full, kalau belum full ya gak jalan dong ya, masih tetap di luar gitu. Tapi alhamdulillahnya bis yang saya naiki, meskipun penumpangnya sedikit, termasuk yang tidak ngetem di luar sih. Pada saat keluar, bis-bis yang lain masih stay di kiri jalan, bis yang saya naiki itu, ya udah langsung jalan aja. Memang dia pelan gitu kan, pelan-pelan melewati beberapa bus yang
dua atau tiga bus gitu yang ngetem di luar, dan ya udah langsung jalan aja arah ke Surabaya. Jadi tidak berhenti juga. Jadi ada ya tipikal yang memang dia harus nunggu full dulu dan yang ngetem di luar tadi melanggar peraturan. Ada juga yang ya udah nggak apa-apalah kosong dan tertib aja jalan. Jadi memang nggak semua PO itu melanggar aturan, dan itu tadi tantangan lainnya adalah penumpang yang masih sering di luar terminal. Gitu kawan, sedikit berbagi pengalaman ya, karena juga sering dibahas di Citigar FM. Akhirnya kemarin mengalami lagi, dan ya kurang lebih ya masih sama seperti itu untuk penanganannya. Gitu sementara, karena tadi katanya di terminal lagi rame edisi arus balik, jadi kayaknya banyak yang memanfaatkan bus gitu untuk kembali ke kota asal. Untuk beberapa update lainnya, semakin malam semakin ramai tentunya. Ada yang lagi di perjalanan juga, terutama di sekitaran Kayu Tangan, antisipasi ada perlambatan. Untuk update di titik lain, Anda boleh terus sampaikan kawan, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sirikita in 11 FM, Karin Spoyo Live. Kawan, tadi laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar berkaitan dengan bus stop Trans Jatim yang tadi mepet dengan tempat pembuangan sampah. Lebih tepatnya bak sampahnya gitu ya, yang ada di area bus stop ini. Nah, tadi kan sudah meneruskan ke rekan-rekan di LH. Ini kami komunikasikan juga ke pihak di Sub Jatim, lebih tepatnya ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, Cito Eko Yuli Saputro. Ini harapannya nanti dari pihak di Sub Jatim bisa komunikasi ya ke ini, ke pihak yang punya usaha di sekitaran bus Trans Jatim ini. Ini kayaknya kan dari store ini untuk tempat sampahnya. Langsung dibalas kawan oleh Pak Cito. Katanya baik kak, besok kami akan cross check dulu. Oke, terima kasih respon cepatnya ya, semoga segera ditindaklanjuti. Ini sedikit apresiasi juga dengan rekan-rekan di Sub Jatim. Kemarin itu sempat ada halte, bukan halte ya, lebih tepatnya bus stop saja, rambu berhenti itu, bus stopnya di area Sojajar. Dan itu dekat sekali dengan ini kawan, dengan saluran drainase. Banyak masyarakat yang protes karena kalau nunggu mepet banget gitu sama selokan ini. Dan kalau hujan kan kadang di situ genangan juga lumayan. Jadi agak sulit ketika harus nunggu, apalagi posisinya hujan, kemudian ya cukup membahayakan begitu. Dan sudah hampir miring-miring juga tuh posisi ininya, salurannya. Dan setelah kita teruskan laporannya ke rekan-rekan di Sub Jatim, langsung digeser ya. Setelah di cross check, dikaji, langsung digeser dan sudah aman. Ini harapannya kalau misalnya kawan-kawan menemukan ada titik-titik bus stop yang kayaknya harus dikaji ulang deh. Kok kayaknya tempatnya di sini kurang oke deh. Atau misalkan dia posisinya di mana, harusnya digeser di titik yang di sebelah mana gitu. Karena kan juga mungkin kawan-kawan sebagai pengguna transportasi umum pasti yang lebih paham juga gitu ketika lagi di perjalanan terus berhenti di mana titiknya, kok kayaknya kurang strategis kalau berhenti di sini misalkan seperti itu. Nah, itu juga boleh Anda sampaikan. Mungkin kalau yang di area Tlogomas ini kan titik paling dekatnya di Unisma ya, bus stopnya. Baru ada lagi nanti itu ketika sampai di dekatnya WMM. Jadi sekitaran City Guide sampai Terminal Landung Sari itu adanya di Terminal Landung Sari gitu. Tapi kalau di dekatnya POM ini nggak ada. Karena padahal di sini juga banyak area sekolah ya. Di area dekatnya POM Tlogomas itu ada MAN, ada SMK juga. Dan ini ada beberapa sekolah lah yang bisa diakses lewat di jalan ini. Tapi tidak ada bus stopnya, mungkin itu menjadi catatan juga. Termasuk di mana lagi ya, kemarin ada beberapa laporan serupa juga. Nanti kawan-kawan kalau mau menambahkan, monggo. Ini kita masih menunggu bagaimana hasil cross-check dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Jawa Timur untuk titik bus stopnya tadi. Nanti kita akan follow up juga ya, barangkali besok kita akan lihat. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali update pantauan di titik lainnya. Sementara kawan, tadi juga ada yang telpon di newsroom ya, Pak Aji. Katanya di Jalan Veteran itu ada anak kecil, dua perempuan, perempuan dan laki-laki, yang perempuan itu sekitaran SD. Dia minta-minta tapi dibawa kardus kecil, yang laki-laki itu ngamen di perempatan Veteran, oh di lampu merah. Tidak sempat video karena lagi jalan katanya Pak Aji. Oke baik Pak Aji, barangkali nanti kalau misalnya ada boleh didokumentasikan ya ketika melintas. Atau selain Pak Aji, mungkin kawan-kawan yang lain boleh mendokumentasikan. Tadi laporan soal Anjal Gepeng, kita terima posisinya di area Mergan, perempatan itu, didokumentasikan dan langsung kita teruskan ke Satpol PP. Alhamdulillahnya saat itu juga Satpol PP langsung mengarah ke lokasi dan melakukan penertiban kawan. Ada yang mengamen gitu ya, ada juga yang melakukan aksi meminta-minta di sana. Mungkin di beberapa titik lain, kalaupun ada juga, boleh Anda kirimkan di 0811-360-911.
1: Wisdom. Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika, itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu itu sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa tau yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa, gue hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus tarik pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa dua perahu kan biasanya tabrakan perahunya sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP, masih sisa 40.000. saya ingat sisa 40.000. apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana, itu berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB. Dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju,
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigetain 101 RFM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update tadi ada beberapa yang belum sempat saya akomodir dari kawan-kawan pendengar. Tadi kan kita sempat ini juga ya bahas soal pohon yang bagian bawahnya itu dibakar kawan. Ya, ini karena bentuk perlawanan ya lebih tepatnya. Kadang mungkin ada yang sengaja bakar di situ, ada juga yang mereka pengen menyingkirkan pohon itu tapi tidak dapat izin untuk menebang. Sehingga itulah cara-cara yang dilakukan, membuat akarnya itu mati, dirusak gitu. Salah satunya dengan dibakar perlahan. Ini membakar sampah tapi di bagian bawah pohon, sampai bagian bawahnya itu kayak berlubang gitu. Nah itu yang membahayakan, bisa tiba-tiba tumbang mendadak begitu ya. Dan yang menjadi korban mungkin bukan pelakunya gitu, tapi para pengguna jalan. Bu Dias tadi berkomentar tentang tanaman yang dibakar. Di seberangnya juga ada yang dibakar di depannya Unisma. Tadi sudah menyempatkan di traffic report. Oh, tadi sempat telepon ternyata. Coba saya cek dulu Bu Dias ya. Untuk pohon yang dibakar itu di seberangnya juga di ATM Bersama. Oh, pas di depannya ATM Center, dekatnya Mall di Noyo ya berarti ya. Baik Bu Dias, terima kasih. Coba nanti kawan-kawan kalau ada yang melintas di sana, mungkin adakah yang punya dokumentasinya atau nanti bisa ditolong didokumentasikan. Boleh juga ya Anda menambahkan. Ini tadi mengomentari soal bagian pohon yang dibakar itu posisinya di depannya pom UMM dan yang lainnya juga ternyata ada di Unisma katanya Bu Dias. Baiklah, oke nanti kalau ada dokumentasinya kita bantu untuk report ke rekan-rekan DLH ya. Terima kasih banyak. Sementara untuk beberapa update lain kita sambung di segmen berikutnya kawan ya. Kita jeda dulu sejenak. Kawan-kawan yang mau kembali bergabung juga masih kami nantikan di 0811 36001.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumiaji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumiaji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloc untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Bah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, penerapan sanksi parkir masih tunggu registrasi perda. Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyebut pihaknya masih menunggu peresmian perda penyelenggaraan perparkiran agar bisa melakukan sosialisasi langsung ke jukir dan masyarakat terkait penyidikan hingga sanksi hukum sesuai perda. Kata Rahmat, saat ini pihaknya masih terkendala regulasi sehingga tidak bisa melakukan penindakan. Namun saat ini, perda penyelenggaraan perparkiran tersebut telah diproses di Pemprov Jatim dan masih menunggu nomor registrasi saja. Gangguan mental anak akibat kecanduan gadget di Jawa Timur mengalami peningkatan. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya mencatat, pasien dengan kasus kecanduan game online menembus 130 anak sepanjang 2026 hingga April lalu. Direktur Utama Rumah Sakit Menur, Fitria Dewi, mengatakan kecanduan bermula dari penggunaan gadget tanpa kontrol dan pengawasan. Fitria menambahkan, kecanduan tersebut memicu perubahan ekstrim pada anak seperti berubah agresif hingga melakukan kekerasan pada orang tua. DPD RI, Lia Istifhama, menegaskan untuk keluarga agar memperkuat pengawasan dan kedekatan emosional pada anak serta penerapan Undang-Undang ITE harus diutamakan agar tidak merusak masa depan generasi muda. Kawan, harga energi global naik akibat krisis Selat Hormuz. Krisis di Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dan gas dunia serta berdampak pada ketahanan energi sejumlah negara termasuk Indonesia. Kondisi tersebut membuat Indonesia didorong mempercepat transisi menuju energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor. Pengamat energi dari Cerah, M. Dwiki Mahendra, menyebut percepatan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan kendaraan listrik menjadi langkah penting menghadapi gejolak geopolitik global. Pemerintah diharapkan memanfaatkan kerjasama internasional dan investasi hijau untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam. 911 Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setyo dan Setuhu. Legenda itu berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setyo dan Setuhu dipusarakan tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari kawan, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setyo untuk mengambilnya. Tapi karena perjalanan Setyo terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setyo. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setyo menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setyo. Dan Setyo merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu, tersirat istilah Hanacaraka, Data Sawala, pada jayanya Magapatanga, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Mbah Setyo dan Mbah Setuhu dimakamkan di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dan Mbah Setyo biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setyo Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setyo Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi dan saat ini pemerintah desa juga sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setyo.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 9:20 menit. Pantauan di beberapa titik edisi Minggu malam masih cenderung ramai ternyata ya. Saya pikir sudah agak sepi. Ternyata di sekitaran Kayu Tangan tuh masih ramai, Kalihurang juga sama, termasuk juga ini yang di sekitaran Ijen, depannya Museum Brawijaya juga menjadi salah satu titik keramaian ya. Ini bahkan sempat menjadi perhatian juga karena mereka ini awalnya berjualan itu di sekitaran di halaman museum, kemudian ya nggak sampai memakan badan jalan. Tapi makin kesini kok makin maju gitu yang jualan. Bahkan kursi-kursinya itu kalau kita mau belok ke arah Wilis ya, atau yang satunya itu bahkan ketika di tikungan hampir mepet dengan pengendara-pengendara yang melintas. Nah itu juga sempat menjadi sorotan dan sempat kita teruskan juga ke pihak terkait. Kayak, tapi kayaknya sampai sekarang masih begitu ya. Maksudnya masih ada di beberapa titik yang memakan badan jalan yang berjualan di depannya Museum Brawijaya di Jalan Ijen. Update lainnya kawan, tadi belum sempat diakomodir juga di WhatsApp Bu Dias ini ikut berkomentar soal Terminal Arjosari. Tentang Terminal Arjosari, si Yogyanya yang terkait itu tetap konsisten mengingatkan armada untuk tidak mengambil penumpang yang di luar, mengingat kondisi di dalam terminal cukup kondusif dan bagus. Setuju Bu Dias. Tapi ini yang harus yang serba salah juga sebenarnya ya. Untuk busnya sendiri ada yang tertib, itu nggak semua bus itu melanggar. Saya termasuk naik ke bus yang kemarin tertib, kita nggak ngetem gitu di luar. Jadi seada-adanya penumpang yang masuk di dalam itulah yang dibawa gitu ke Surabaya pada saat itu. Ya sebenarnya kasihan juga ya, karena busnya udah tertib tapi penumpangnya dikit, sementara yang gak tertib penumpangnya di luar semua, banyak gitu ngangkut dari luar. Ini kayaknya penumpang juga tetap harus didorong untuk masuk, karena kalau fokusnya hanya ke PO tapi penumpangnya masih di luar gitu, agak sulit juga. Jadi memang harus saling bersinergi. Ini mungkin kawan-kawan bantu untuk edukasi, ada keluarga, ada kerabat atau teman begitu ya, yang mau berangkat melalui Terminal Arjosari, diedukasi untuk masuk saja ke dalam terminal. Karena nunggu di luar, satu mungkin lama nunggunya ya kalau di luar, karena kan juga pasti yang di luar ini mengutamakan agar busnya bisa cepat full dulu baru jalan. Kemudian ya nunggunya panas-panasan ya di luar. Mungkin kalau ke bagian sisi-sisi di minimarket yang ada kursi-kursinya mungkin masih oke. Tapi kalau nggak ke bagian ya berdiri gitu nunggu di depan sampai busnya jalan. Kalau hujan ya susah juga gitu kan. Lebih baik memang nunggunya di dalam terminal. Effort dikit, mungkin effort jalan menuju ininya aja ya, ke tempat naik busnya itu aja. Tapi nggak yang gimana-gimana sih, karena udah oke gitu di dalam terminal itu. Gitu, terima kasih Bu Dias. Lalu Pak Heru menanyakan, apakah masuk ke peron itu harus bayar? Gak bayar, kata Bu Dias. Saya kesana beberapa kali ngantarkan anak naik bus, bahkan untuk mobil pribadi aja jalurnya khusus drop zone dan penumpang turunnya pas di ruang tunggu. Kalau saya pengen ngantar anak sampai ke bus, mobil saya parkir ngikuti masuk, gak diminta bayar peron, katanya. Itu ini yang masih menjadi catatannya. Mungkin penumpang-penumpang juga harus lebih tertib. Selain kita juga mendorong untuk penindakan ke PO, ini penumpang-penumpang juga ikut bersinergi harusnya ya, para calon penumpang ini. Tapi satu lagi permasalahannya, selain PO, penumpang yang

0: tidak tertib. Lalu ada satu lagi permasalahan yaitu jupang atau juru penumpang. Nah ini kan mereka banyak yang mencegat penumpang agar tidak masuk dan menunggu di luar saja. Nah itu juga masih banyak. Dari petugas kadang, kata Kepala Terminal Arjosari Mega Perwira, semacam kucing-kucingan juga dengan para juru penumpang ini. Ketika mau ditindak mereka langsung pergi gitu. Dan terus saja berulang seperti itu. Itu yang masih menjadi akar masalah kenapa kok bus-bus itu masih pada ngetem di luar ya. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update malam hari ini. Kawan-kawan juga lagi di perjalanan, nanti boleh kembali menambahkan ya. Bisa langsung call in di 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin untuk malam hari ini kawan, saya ingatkan ya, kalau misalkan sudah mulai mengantuk, itu tandanya microsleep kawan, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat. Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol. Kirimkan di 0811 3600 911.

0: solutions for your life. City Gate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi Rollover Car Simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
5: Waduh, iya iyo. Saya bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek itrai nasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
6: Aku pak, lah, yo po yo, wis gak digawe kan?
5: Ya Allah bu, yo kak ngono. Ini kira, gak nak no saluran bangin ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy, sama ni ono ai.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anda pasti sudah familiar dengan istilah mikroplastik, yaitu partikel plastik super kecil yang bisa masuk ke tubuh lewat makanan, minuman, dan udara sehari-hari. Baru-baru ini, ilmuwan memperlihatkan salah satu fakta mengejutkan kawan, yaitu paparan mikroplastik pada ayah sebelum memiliki anak dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik dan diabetes pada anak perempuan mereka di masa depan. Meski penelitian ini dilakukan pada model hewan, ini jadi peringatan bahwa paparan zat berbahaya seperti mikroplastik bisa mempengaruhi kesehatan generasi yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, pilih air minum dengan baik. Hindari botol plastik sekali pakai, lebih baik pakai botol dari stainless steel atau kaca dan gunakan filter air untuk mengurangi partikel-partikel kecil itu masuk ke tubuh Anda. Kedua, jauhkan plastik dari makanan panas. Jangan panaskan makanan di dalam wadah plastik karena panas bisa membuat partikel plastik pecah dan berpindah ke makanan. Gunakan wadah kaca atau stainless steel saat memanaskan atau menyimpan makanan. Ketiga, pilih makanan segar dan kurangi makanan yang banyak dikemas plastik. Makanan laut dan makanan siap saji sering terkontaminasi oleh mikroplastik melalui rantai makanan. Selanjutnya, kurangi penggunaan produk plastik di rumah, misalnya alat makan sedotan atau kantung plastik, serta gunakan bahan kain untuk menyimpan makanan atau belanja. Kelima, bersihkan rumah dengan rutin menggunakan filter udara atau vakum dengan filter HEPA, karena partikel mikroplastik bisa beredar di udara dan debu rumah. Ingat kawan, kita mungkin tidak bisa menghindari mikroplastik sepenuhnya, tapi dengan kebiasaan sederhana ini, Anda bisa mengurangi paparan sehari-hari dan juga menjaga kesehatan diri serta keluarga di masa depan.

0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Sam, parkir deh, 2000.
3: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
2: Wes, gak usah karcis-karcisan.
3: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
2: Ra usah ribet, Sam.
4: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
3: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
4: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
5: City Guide 911 FM. Dance for your life.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di segmen akhir ya, di jam 9 kali ini. Saya mau mengingatkan kawan untuk Anda, besok pagi kita akan ketemu lagi di C3 FM tentunya ya. Besok di program Ijen Talk, topik bahasan kita adalah topik yang memang saat ini lagi ramai dibahas, yaitu rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Sekaligus ini juga mengomentari apa yang disampaikan oleh Presiden RI ya, Prabowo Subianto, kalau bicara soal rupiah yang melemah terhadap dolar begitu. Kemudian respon yang disampaikan adalah kita masyarakat atau mungkin masyarakat desa spesifik yang disampaikan tidak menggunakan dolar. Katanya yang lebih pusing adalah orang-orang yang biasanya keluar negeri. Padahal sekarang kalau kita lihat ya, bahan baku naik gitu ya. Kemudian BBM naik karena apa? Ya karena nilai tukar juga naik begitu. Stabilitas ekonomi sedang gonjang-ganjing lah ya istilahnya saat ini di tengah eskalasi global. Nah padahal kita juga terimbas, meskipun memang kita transaksinya menggunakan rupiah, tapi masih banyak komoditi-komoditi yang harus impor gitu ya dari luar negeri. Nah besok juga mengomentari itu, kemudian bagaimana dampaknya, bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan juga. Besok kawan akan kita bahas lebih lanjut. Saya sampaikan ya, besok itu narasumbernya ada 3. Yang pertama dari financial educator ada Pak Amang Rifai, lalu juga ketua BPC HIPMI Kota Malang Hendy Suryo Leksono SMM, dan juga guru besar ilmu ekonomi sekaligus wakil dekan 3 FEB UM Profesor Dr. Imam Muklis SEMSI. Nah mungkin untuk kawan-kawan yang mau bergabung besok, monggo kawan ya, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Yang masih di perjalanan malam hari ini tetap hati-hati, barangkali kalau sudah mulai kerasa ngantuk-ngantuk melipir dulu kawan ya. Ngopi-ngopi dulu aja, cari yang seger-seger, baru nanti lanjut perjalanan lagi agar perjalanan bisa lebih aman. Saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Capanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini kawan di sekitaran Kota Malang ya. Kirimkan saja ke WhatsApp kami. Dan saya ingatkan kawan kalau misalkan memang ada hujan di pantauan ruas tol, di sekitaran ruas tol maksud saya, sebaiknya kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda karena hidroplaning bisa saja terjadi. Lalu kalau misalkan sudah mulai mengantuk, lebih amannya Anda menepi terlebih dahulu di rest area terdekat.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan DPRD Kota Malang dorong pembuatan ring road di sisi timur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi menyebut, rencana pembangunan ring road atau jalur lingkar di sisi timur sangat mendesak karena tingkat kejenuhan jalan utama di wilayah timur Kota Malang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1 poin. Menurut Arif, solusi rekayasa lalu lintas yang kerap dilakukan di sisi timur seperti wilayah Kota Lama Kedung Kandang hanya bisa mengatasi kemacetan sementara karena kondisi jalan tersebut tidak bisa menampung volume kendaraan yang semakin meningkat. Selain itu, Arif menambahkan rencana pembangunan ring road di sisi timur sudah masuk dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Pemkot Malang tinggal melakukan kajian lebih lanjut. Pemprov Jatim sediakan kuota khusus untuk Ketua OSIS dan Hafiz Quran dalam penerimaan murid baru 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paweai menyampaikan kebijakan ini sebagai lanjutan dari kebijakan yang sudah berlaku tahun lalu dan dinilai berhasil. Nantinya, khusus untuk Ketua OSIS dan Hafiz Quran, mereka bisa masuk SMA atau SMK negeri tanpa tes. Arif menjelaskan, harapannya dengan kebijakan itu bisa menjadi upaya menjaring calon pemimpin masa depan yang punya karakter kuat dan berintegritas. Arif juga menjabarkan, khusus untuk kategori Ketua OSIS, pembobotan nilai ditentukan dari tingkat kepengurusan. Untuk OSIS yang memimpin di tingkat sekolah dapat 8 poin, sementara yang memimpin tingkat kota atau kabupaten bakal dapat 16 poin. Kawan, harga pangan nasional kompak turun. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, mayoritas harga pangan nasional mengalami penurunan pada hari ini. Penurunan terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti beras, daging sapi, bawang merah, bawang putih, hingga cabai rawit hijau. Harga beras kualitas medium dan super tercatat turun hingga hampir 3%, sementara harga daging sapi kualitas 1 juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat membantu menjaga daya beli dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayu Tangan Heritage deh ya. Ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu. Terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitulah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logomas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini, kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan pay later hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19 sampai 25 tahun. Dan yang lebih miris lagi, sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha. Bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan
mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang itu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egaliterisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya, intinya kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city891FM.

Jalan-Jalan Plus. Tahukah Anda, di Kota Malang ada satu wilayah yang disebut sebagai desa tertua dengan usia lebih dari 800 tahun? Tempat itu kawan, Kelurahan Merjosari, sebuah kawasan yang tidak hanya menjadi bagian dari kota modern, tapi juga menyimpan jejak banyak sejarah sejak abad ke-13. Secara administratif, Merjosari saat ini merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tapi sebelum tahun 1987, wilayah ini masih berstatus sebagai desa dan masuk dalam Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Perubahan

0: Status itu kawan menunjukkan bagaimana Mercusari berkembang dari wilayah pedesaan menjadi bagian dari kawasan perkotaan tanpa meninggalkan identitas sejarahnya. Berdasarkan penelitian, usia Mercusari diperkirakan telah mencapai lebih dari 800 tahun. Hal ini kawan merujuk pada temuan prasasti yang bertanggal tahun 1216 Masehi yang menjadi penanda keberadaan wilayah ini sejak masa lalu. Nama Mercusari sendiri punya keterkaitan dengan unsur alam, khususnya aliran sungai yang ada di kawasan ini. Istilah itu kawan diyakini berasal dari kata Amarta Jaya Sri yang punya hubungan dengan kata Amarta atau air kehidupan, serta nama sungai yang mengalir di wilayah Mercusari. Tidak hanya sebagai wilayah pemukiman, Mercusari juga diyakini pernah menjadi tempat suci. Hal ini dibuktikan dengan temuan prasasti yang berkaitan dengan masa pemerintahan Raja Kertajaya. Dalam prasasti itu, ada penanggalan Jawa kuno yang merujuk pada 3 Mei 1216 Masehi, hari yang pada masa itu digunakan untuk aktivitas pertapaan atau kehidupan spiritual di kawasan hutan dan wihara. Artinya kawan, wilayah Mercusari pada masa lalu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga punya fungsi penting sebagai pusat kegiatan spiritual. Tradisi ini juga masih terasa sampai sekarang, salah satunya lewat kegiatan bersih desa dan doa bersama yang sering dilakukan masyarakat setempat, termasuk di kawasan makam tokoh yang diyakini punya peran penting. Menariknya kawan, jejak sejarah Mercusari tidak hanya tercatat dalam prasasti, tapi juga masih bisa ditemukan secara fisik di berbagai titik. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya kawan ada 12 titik lokasi benda cagar budaya yang tersebar di wilayah ini. Mulai dari batu umpak, arca, hingga struktur bata kuno yang menjadi bagian dari bangunan masa lalu. Beberapa di antaranya seperti arca, yoni, hingga situs bawah tanah yang dikenal sebagai urung-urung. Menunjukkan bahwa kawasan ini pernah punya aktivitas yang cukup kompleks di zamannya. Mercusari hari ini mungkin terlihat sebagai bagian dari kota Malang yang terus berkembang. Tapi di balik itu semua, tersimpan cerita panjang yang sudah berjalan lebih dari 8 abad dari desa tua, tempat suci, hingga menjadi kawasan perkotaan. Mercusari adalah bukti sejarah tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan.

0: klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatimpa Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif, ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Mega Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatimpa Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total, lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawannya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawannya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek psikologis yang muncul saat jemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang, dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran, sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi. Mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan. 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya, setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya, jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali, sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas, sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar.

belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, penerapan sanksi parkir masih tunggu registrasi perda. Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyebut pihaknya masih menunggu peresmian perda penyelenggaraan perparkiran agar bisa melakukan sosialisasi langsung ke cukir dan masyarakat terkait penyidikan hingga sanksi hukum sesuai perda. Kata Rahmat, saat ini pihaknya masih terkendala regulasi sehingga tidak bisa melakukan penindakan. Namun saat ini perda penyelenggaraan perparkiran tersebut telah diproses di Pemprov Jatim dan masih menunggu nomor registrasi saja. Kawan, gangguan mental anak akibat kecanduan gadget di Jawa Timur mengalami peningkatan. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya mencatat pasien dengan kasus kecanduan game online menembus 130 anak sepanjang 2026 hingga April lalu. Direktur Utama RS Menur Fitria Dewi mengatakan, kecanduan bermula dari penggunaan gadget tanpa kontrol dan pengawasan. Lalu kecanduan itu memicu perubahan ekstrim pada anak seperti berubah agresif hingga melakukan kekerasan pada orang tua. DPD RI Lia Iftifhama menegaskan, untuk keluarga agar memperkuat pengawasan dan kedekatan emosional pada anak, serta penerapan UU ITE harus diutamakan supaya tidak merusak masa depan generasi muda. Harga energi global naik akibat krisis Selat Hormuz. Krisis di Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dan gas dunia, serta berdampak pada ketahanan energi sejumlah negara termasuk Indonesia. Kondisi tersebut membuat Indonesia didorong mempercepat transisi menuju energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor. Pengamat energi dari Cerah, M. Dwiki Mahendra, menyebut percepatan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan kendaraan listrik menjadi langkah penting menghadapi gejolak geopolitik global. Pemerintah diharapkan memanfaatkan kerjasama internasional dan investasi hijau untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya, ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau Fear of Missing Out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja, kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam

generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal, kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Konbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut, ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit paylater yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Kabel-kabel menggantung masih membayangi wajah Kota Batu. Penataan lewat sistem ducting digagas demi kota wisata yang rapi dan indah. Tapi, terbentur biaya besar, kesiapan teknis dan regulasi. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Surabaya sudah melangkah lebih dulu. Mungkinkah Kota Batu benar-benar bebas kabel semrawut? Kepala Diskominfo Kota Batu, Aris Setiawan menyampaikan, penataan kabel menjadi atensi serius wali kota untuk mewujudkan Kota Batu yang rapi dan indah. Dengan opsi pembiayaan lewat pihak ketiga serta koordinasi bersama PLN dan provider termasuk rencana studi banding.
2: Latar belakangnya memang dari pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu, karena kita lihat sendiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Batu mulai dari sisi pariwisata, investasi, sampai dengan perubahan-perubahan yang lain, ini memang sangat membutuhkan beberapa langkah yang strategis untuk melakukan penataan rapian sehingga Kota Batu bisa menjadi salah satu kota yang nyaman, kota yang bisa menjadi tempat persinggahan para wisatawan, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai atensi yang serius. Kominfo mendapatkan amanah dari beliau, Pak Wali, agar membuat langkah-langkah strategis, yaitu dari pertama dari sisi regulasi. Memang tata kelola ini sangat penting, aturan-aturan yang harus kita susun, kita bentuk agar bisa menjadi aturan yang baku, bisa diterima oleh pemerintah daerah dan juga dari para industri telekomunikasi maupun pihak-pihak yang berkontribusi memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Kota Wisata Batu.
1: Asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra, menjelaskan migrasi ke ducting memerlukan persiapan matang, kejelasan cakupan jaringan, investasi besar serta kesiapan alat deteksi gangguan, sekaligus menegaskan dukungan terhadap kebijakan daerah.
3: PLN ini siap mendukung karena memang kabel tanam ini memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan kabel udara. Sedangkan untuk kesiapan PLN sendiri terhadap program tersebut sebetulnya tergantung teknisnya, apakah nanti akan disiapkan ducting kabel atau setiap utilitas ini harus menyiapkan galian masing-masing. Nah, karena ini nanti hubungannya dengan tata ruang, terutama adalah damija atau daerah milik jalan. Sedangkan untuk proses migrasinya sendiri dari kabel udara ke kabel tanam, ini membutuhkan perencanaan yang matang juga, mulai dari penentuan jalur yang akan dieksekusi gitu ya, apakah jalur SUTM-nya saja seperti yang di Jakarta gitu ya, SUTR-nya masih tetap pakai tiang dan juga kabel udara, atau beserta sekalian SUTR dan juga SR-nya seperti yang ada di perumahan-perumahan eksklusif dengan sistem kelistrikan underground. Begitu juga dengan eksekusinya yang harus secara bertahap untuk meminimalisir pemadam. Migrasi kabel udara ke kabel tanam ini investasi dan juga biaya konstruksinya.
1: Pelaku usaha jasa dan jaringan telekomunikasi, Pandu Setia, mengatakan rencana ducting akan berdampak pada skema sewa saluran sehingga pelaku usaha menunggu kejelasan regulasi dan membuka ruang diskusi lanjutan.
4: Kalau dari perspektif pelaku usaha, tentunya kami selalu mendukung ya kebijakan dari pemerintah kota ya, khususnya Kota Batu, kan isunya adalah terkait dengan keindahan kota ya, lebih cepat lebih baik. Mengapa? Mungkin saya menukil data dari ATSI ya, sebuah asosiasi telekomunikasi. Saya ambil data bulan Juli 2025, jumlah penyelenggara jasa di Indonesia, jasa akses internet itu hampir lebih kurang 1.250. Kemudian jumlah penyelenggara jaringan itu ada 408 tepatnya, dan itu juga ada reseller, yaitu ada jumlahnya 36.000. Sangat menantang dan ini perlu pendekatan yang holistik.
1: Ketua Prodi PWK ITN Malang, Agung Wicaksono, menyarankan Kota Batu mencontoh daerah yang lebih dulu menerapkan ducting serta dilakukan bertahap dengan waktu cukup untuk penyusunan regulasi dan sosialisasi.
5: Batu mau ke arah sana. Itu sangat menarik sekali. Ya, tinggal kesiapan ya, kesiapan dari Kota Batu, khususnya kalau disebut kota wisata. Tidak bisa dipungkiri ya, itu perkembangan Kota Batu itu sangat pesat sekali. Semua fasilitasnya harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang sekarang. Perlu suatu kualitas yang landscape yang baik, visual kota sangat membutuhkan. Kalau kabel ditanam di bawah tanah itu pasti akan lebih indah. Bangunan-bangunan yang mempunyai suatu visual yang bagus, maka akan juga tidak terhalangi ke arah sana. Kalau yang sudah melaksanakan itu tentunya Jakarta, Surabaya, bahkan yang sekarang adalah IKN itu melakukan katalah dengan konsep kabel bawah tanah. Itu yang kemungkinan bisa menjadi contoh ya, walaupun mereka belum secara keseluruhan, dan harapan kami juga di Batu pun dalam proses pembangunan tidak keseluruhan, tapi sebetulnya bisa bertahap. Ini sebetulnya dari tingkat kesiapan pemerintah maupun tim penyusun ya. Walaupun di dalam penyusunan dalam waktu 3 bulan itu sebetulnya sangat pendek, tetapi di dalam menyeimbangkan, di dalam menyusun regulasi itu tentunya perlu sosialisasi juga kepada masyarakat. Masukan-masukan seperti apa. Nah itu biasanya yang agak lama di situ juga.
1: Ducting menjanjikan estetika, tetapi menuntut investasi, koordinasi, dan kesiapan yang matang. Keputusan kini bukan sekedar soal memindahkan kabel, tapi bagaimana menentukan wajah masa depan Kota Batu.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh Jumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, Jumu ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. Jumu ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkuk makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana? Wah, ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya. Bukan karena kita ingin ke sana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu. Tidak seperti itu kawan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu. Kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto, mendokumentasikan. Tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah, itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah, itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, joy of missing out. Nah, mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
5: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
6: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
4: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setyo dan Setuhu. Legenda itu berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Waja, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setyo dan Setuhu dipusarakan tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari kawan, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setyo untuk mengambilnya. Tapi karena perjalanan Setyo terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setyo. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setyo menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setyo. Dan Setyo merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu, tersirat istilah Hanacaraka, Datasawala, pada jayanya Magapatanga, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Mbah Setyo dan Mbah Setuhu dimakamkan di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Waja, Kabupaten Malang. Dan Mbah Setyo biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setyo Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setyo Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi dan saat ini pemerintah desa juga sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setyo Setuhu.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anda pasti sudah familiar dengan istilah mikroplastik, yaitu partikel plastik super kecil yang bisa masuk ke tubuh lewat makanan, minuman, dan udara sehari-hari. Baru-baru ini, ilmuwan memperlihatkan salah satu fakta mengejutkan kawan, yaitu paparan mikroplastik pada ayah sebelum memiliki anak dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik dan diabetes pada anak perempuan mereka di masa depan. Meski penelitian ini dilakukan pada model hewan, ini jadi peringatan bahwa paparan zat berbahaya seperti mikroplastik bisa mempengaruhi kesehatan generasi yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, pilih air minum dengan baik. Hindari botol plastik sekali pakai, lebih baik pakai botol dari stainless steel atau kaca dan gunakan filter air untuk mengurangi partikel-partikel kecil itu masuk ke tubuh Anda. Kedua, jauhkan plastik dari makanan panas. Jangan panaskan makanan di dalam wadah plastik karena panas bisa membuat partikel plastik pecah dan berpindah ke makanan. Gunakan wadah kaca atau stainless steel saat memanaskan atau menyimpan makanan. Ketiga, pilih makanan segar dan kurangi makanan yang banyak dikemas plastik. Makanan laut dan makanan siap saji sering terkontaminasi oleh mikroplastik melalui rantai makanan. Selanjutnya, kurangi penggunaan produk plastik di rumah, misalnya alat makan sedotan atau kantung plastik, serta gunakan bahan kain untuk menyimpan makanan atau belanja. Kelima, bersihkan rumah dengan rutin menggunakan filter udara atau vakum dengan filter HEPA, karena partikel mikroplastik bisa beredar di udara dan debu rumah. Ingat kawan, kita mungkin tidak bisa menghindari mikroplastik sepenuhnya, tapi dengan kebiasaan sederhana ini, Anda bisa mengurangi paparan sehari-hari dan juga menjaga kesehatan diri serta keluarga di masa depan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Tahukah Anda, di Kota Malang ada satu wilayah yang disebut sebagai desa tertua dengan usia lebih dari 800 tahun? Tempat itu kawan, Kelurahan Merjosari, sebuah kawasan yang tidak hanya menjadi bagian dari kota modern, tapi juga menyimpan jejak banyak sejarah sejak abad ke-13. Secara administratif, Merjosari saat ini merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tapi sebelum tahun 1987, wilayah ini masih berstatus sebagai desa dan masuk dalam Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Perubahan status itu kawan menunjukkan bagaimana Merjosari berkembang dari wilayah pedesaan menjadi bagian dari kawasan perkotaan tanpa meninggalkan identitas sejarahnya. Berdasarkan penelitian, usia Merjosari diperkirakan telah mencapai lebih dari 800 tahun. Hal ini kawan merujuk pada temuan prasasti yang bertanggal tahun 1216 Masehi yang menjadi penanda keberadaan wilayah ini sejak masa lalu. Nama Merjosari sendiri punya keterkaitan dengan unsur alam, khususnya aliran sungai yang ada di kawasan ini. Istilah itu kawan diyakini berasal dari kata Amarta Jaya Sri yang punya hubungan dengan kata Amarta atau air kehidupan, serta nama sungai yang mengalir di wilayah Merjosari. Tidak hanya sebagai wilayah pemukiman, Merjosari juga diyakini pernah menjadi tempat suci. Hal ini dibuktikan dengan temuan prasasti yang berkaitan dengan masa pemerintahan Raja Kertajaya. Dalam prasasti itu ada penanggalan Jawa kuno yang merujuk pada 3 Mei 1216 Masehi, hari yang pada masa itu digunakan untuk aktivitas pertapaan atau kehidupan spiritual di kawasan hutan dan wihara. Artinya kawan, wilayah Merjosari pada masa lalu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga punya fungsi penting sebagai pusat kegiatan spiritual. Tradisi ini juga masih terasa sampai sekarang, salah satunya lewat kegiatan bersih desa dan doa bersama yang sering dilakukan masyarakat setempat, termasuk di kawasan makam tokoh yang diyakini punya peran penting. Menariknya kawan, jejak sejarah Merjosari tidak hanya tercatat dalam prasasti, tapi juga masih bisa ditemukan secara fisik di berbagai titik. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya kawan ada 12 titik lokasi benda cagar budaya yang tersebar di wilayah ini. Mulai dari batu umpak, arca, hingga struktur bata kuno yang menjadi bagian dari bangunan masa lalu. Beberapa di antaranya seperti arca, yoni, hingga situs bawah tanah yang dikenal sebagai urung-urung. Menunjukkan bahwa kawasan ini pernah punya aktivitas yang cukup kompleks di zamannya. Merjosari hari ini mungkin terlihat sebagai bagian dari Kota Malang yang terus berkembang. Tapi di balik itu semua, tersimpan cerita panjang yang sudah berjalan lebih dari 8 abad dari desa tua, tempat suci, hingga menjadi kawasan perkotaan. Merjosari adalah bukti sejarah tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS. Yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan penggerat, baik melalui debu, urin maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
3: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Kak.
2: Pagi Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana Kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu, percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit.

Sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik. Mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
1: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
0: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
1: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
0: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
1: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
0: Loh, Bu, belum bayar.
1: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
2: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Anda pasti sudah familiar dengan istilah mikroplastik, yaitu partikel plastik super kecil yang bisa masuk ke tubuh lewat makanan, minuman, dan udara sehari-hari. Baru-baru ini, ilmuwan memperlihatkan salah satu fakta mengejutkan kawan, yaitu paparan mikroplastik pada ayah sebelum memiliki anak dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik dan diabetes pada anak perempuan mereka di masa depan. Meski penelitian ini dilakukan pada model hewan, ini jadi peringatan bahwa paparan zat berbahaya seperti mikroplastik bisa mempengaruhi kesehatan generasi yang akan datang. Lalu bagaimana cara kita mengurangi paparan mikroplastik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, pilih air minum dengan baik. Hindari botol plastik sekali pakai, lebih baik pakai botol dari stainless steel atau kaca dan gunakan filter air untuk mengurangi partikel-partikel kecil itu masuk ke tubuh Anda. Kedua, jauhkan plastik dari makanan panas. Jangan panaskan makanan di dalam wadah plastik karena panas bisa membuat partikel plastik pecah dan berpindah ke makanan. Gunakan wadah kaca atau stainless steel saat memanaskan atau menyimpan makanan. Ketiga, pilih makanan segar dan kurangi makanan yang banyak dikemas plastik. Makanan laut dan makanan siap saji sering terkontaminasi oleh mikroplastik melalui rantai makanan. Selanjutnya, kurangi penggunaan produk plastik di rumah, misalnya alat makan sedotan atau kantung plastik, serta gunakan bahan kain untuk menyimpan makanan atau belanja. Kelima, bersihkan rumah dengan rutin menggunakan filter udara atau vakum dengan filter HEPA, karena partikel mikroplastik bisa beredar di udara dan debu rumah. Ingat kawan, kita mungkin tidak bisa menghindari mikroplastik sepenuhnya, tapi dengan kebiasaan sederhana ini, Anda bisa mengurangi paparan sehari-hari dan juga menjaga kesehatan diri serta keluarga di masa depan.

0: vibes for your life. City Gate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ingbabon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Alhamdulillah, akhirnya.
4: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
3: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
4: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
3: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
4: Astaga, sik. Bijim, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
1: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Setelah pandemi, kata virus seakan menjadi lebih sensitif di telinga masyarakat. Dan ketika nama hantavirus kembali muncul dalam pemberitaan, kekhawatiran pun perlahan ikut datang. Apalagi setelah muncul laporan wabah di kapal pesiar MV Hondisius yang menyebabkan sejumlah penumpang terpapar, bahkan meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus sejak 2024 sampai 2026. Namun di tengah ramainya perbincangan itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa jenis hantavirus yang terjadi di kapal pesiar MV Hondisius berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Kasus di MV Hondisius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS, sedangkan yang ditemukan di Indonesia adalah tipe HVRS, yang hingga saat ini belum ada bukti menular antar manusia.
2: Data ini kita lihat bahwa dari tahun 2024 sampai 2026 ada 23 kasus tersebar, di tahun 2024 1, kemudian 2025 17, kemudian 2026 5. Dan sekali lagi saya sampaikan, belum dilaporkan temuan HPS di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu, kasus HFRS pada manusia di Indonesia telah ditemukan sejak tahun 91 di beberapa daerah, ya. Kasus konfirmasi HFRS yang terjadi di Indonesia itu seluruhnya adalah strain Seoul virus, kemudian hantavirus pada tikus celurut, ya, pada daerah penelitian 29 provinsi ditemukan pada tikus celurut melalui studi Ricus vectora. Dan faktor risiko utama adalah kontak erat dengan tikus celurut terinfeksi maupun paparan ekskresi dan sekresinya.
1: Meski begitu, kewaspadaan tetap perlu dilakukan, sebab virus ini berkaitan dengan kontak terhadap tikus dan hewan pengerat, baik melalui debu, urin, maupun lingkungan kotor yang terkontaminasi. Dan barangkali yang membuat isu ini cepat menyebar bukan soal virusnya, melainkan ingatan kolektif masyarakat yang belum sepenuhnya sembuh dari trauma pandemi beberapa tahun lalu. Karena kewaspadaan tidak selalu berarti kepanikan, tapi tentang belajar lebih peduli pada hal-hal kecil, lingkungan yang bersih, sanitasi yang terjaga, dan kebiasaan untuk tidak meremehkan risiko di sekitar kita.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Warisan tradisi yang ditinggalkan oleh para sepuh menunjukkan kalau peradaban manusia, khususnya Jawa, adalah peradaban luhur. Dan hutan cenderung menjadi tempat untuk menyepikan diri, menjadi sebuah tempat untuk mencari jati diri bagi para leluhur. Sama halnya dengan legenda Aji Saka dan dua muridnya, Setyo dan Setuhu. Legenda itu berkembang di Malang, tepatnya di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Lokasi di mana Mbah Setyo dan Setuhu dipusarakan tepat di sebelah barat lereng Gunung Semeru. Suatu hari kawan, pusaka milik Aji Saka tertinggal di Mekah. Dia memerintahkan Setyo untuk mengambilnya. Tapi karena perjalanan Setyo terlalu lama, dia meminta Setuhu untuk menjemput Setyo. Akhirnya, mereka bertemu di tengah perjalanan Setyo menuju Jawa. Tapi karena keduanya merasa sama-sama mengemban amanah, Setuhu merasa pusaka itu tidak boleh ada di tangan Setyo. Dan Setyo merasa ingin segera memberikan pusaka itu pada Aji Saka. Kemudian mereka saling berebut pusaka, berakhir meninggal karena kesetiaan dan kepatuhan kepada Aji Saka. Sang Aji Saka mendengar berita itu dan mendatangi keduanya. Setelah itu, tersirat istilah Hanacaraka, Datasawala, pada jayanya Magapatanga, yang akhirnya kita kenal sampai hari ini sebagai Aksara Jawa. Mbah Setyo dan Mbah Setuhu dimakamkan di Dusun Keramat, Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Dan Mbah Setyo biasa disebut Seco. Selain itu, kalau Anda berziarah ke makam Mbah Setyo Setuhu, juru kunci makam akan mengantar Anda ke sumber air suci. Jadi siapapun yang berkunjung ke makam keramat harus bersuci di mata air suci. Umumnya, masyarakat berziarah pada malam Jumat Legi. Makam Mbah Setyo Setuhu juga banyak dikunjungi peziarah untuk melaksanakan aktivitas spiritual. Bahkan kawasan itu menjadi objek wisata religi dan saat ini pemerintah desa juga sudah menyediakan buku tamu yang mengunjungi makam Mbah Setyo Setuhu.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh Sidikait 911 FM.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tahukah Anda, di Kota Malang ada satu wilayah yang disebut sebagai desa tertua dengan usia lebih dari 800 tahun? Tempat itu kawan, Kelurahan Merjosari, sebuah kawasan yang tidak hanya menjadi bagian dari kota modern, tapi juga menyimpan jejak banyak sejarah sejak abad ke-13. Secara administratif, Merjosari saat ini merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Tapi sebelum tahun 1987, wilayah ini masih berstatus sebagai desa dan masuk dalam Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Perubahan status itu kawan menunjukkan bagaimana Merjosari berkembang dari wilayah pedesaan menjadi bagian dari kawasan perkotaan tanpa meninggalkan identitas sejarahnya. Berdasarkan penelitian, usia Merjosari diperkirakan telah mencapai lebih dari 800 tahun. Hal ini kawan merujuk pada temuan prasasti yang bertanggal tahun 1216 Masehi yang menjadi penanda keberadaan wilayah ini sejak masa lalu. Nama Merjosari sendiri punya keterkaitan dengan unsur alam, khususnya aliran sungai yang ada di kawasan ini. Istilah itu kawan diyakini berasal dari kata Amarta Jaya Sri yang punya hubungan dengan kata Amarta atau air kehidupan, serta nama sungai yang mengalir di wilayah Merjosari. Tidak hanya sebagai wilayah pemukiman, Merjosari juga diyakini pernah menjadi tempat suci. Hal ini dibuktikan dengan temuan prasasti yang berkaitan dengan masa pemerintahan Raja Kertajaya. Dalam prasasti itu, ada penanggalan Jawa kuno yang merujuk pada 3 Mei 1216 Masehi, hari yang pada masa itu digunakan untuk aktivitas pertapaan atau kehidupan spiritual di kawasan hutan dan wihara. Artinya kawan, wilayah Merjosari pada masa lalu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga punya fungsi penting sebagai pusat kegiatan spiritual. Tradisi ini juga masih terasa sampai sekarang, salah satunya lewat kegiatan bersih desa dan doa bersama yang sering dilakukan masyarakat setempat, termasuk di kawasan makam tokoh yang diyakini punya peran penting. Menariknya kawan, jejak sejarah Merjosari tidak hanya tercatat dalam prasasti, tapi juga masih bisa ditemukan secara fisik di berbagai titik. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya kawan ada 12 titik lokasi benda cagar budaya yang tersebar di wilayah ini. Mulai dari batu umpak, arca, hingga struktur bata kuno yang menjadi bagian dari bangunan masa lalu. Beberapa di antaranya seperti arca, yoni, hingga situs bawah tanah yang dikenal sebagai urung-urung. Menunjukkan bahwa kawasan ini pernah punya aktivitas yang cukup kompleks di zamannya. Merjosari hari ini mungkin terlihat sebagai bagian dari Kota Malang yang terus berkembang. Tapi di balik itu semua, tersimpan cerita panjang yang sudah berjalan lebih dari 8 abad dari desa tua, tempat suci, hingga menjadi kawasan perkotaan. Merjosari adalah bukti sejarah tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya, sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah apa atau yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa. Gua hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus cari pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Dan kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya tabrakan perahunya, sehingga patah mesinnya. Nah itu enggak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP. Masih sisa 40.000, saya ingat sisa 40.000. Apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1, saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu. Berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok gak ono nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

dan Jalan Plus. Tidak berada di jalur utama, tapi justru disitulah letak daya tarik Desa Sumbergondo di Desa Lereng Bumi Aji yang berkembang lewat wisata alam dan edukasi berbasis masyarakat. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Desa Sumbergondo, salah satu hidden gem di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju desa ini sekitar 20-30 menit ke arah Bumi Aji dan Selekta. Jalurnya dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa mengarah ke barat lewat Jalan Gajah Mada, lalu belok kanan ke Perempatan Kelenteng, menuju Jalan Berantas, dan lanjut ke Jalan Bukit Berbunga. Sampai Anda menemukan pertigaan di sebelah kanan Anda menuju Jalan Raya Sumbergondo. Semakin masuk ke kawasan desa, suasana terasa lebih tenang. Jalan mulai dikelilingi area persawahan, perkebunan, dan udara sejuk khas lereng pegunungan. Meski tidak berada di jalur protokol utama, Desa Sumbergondo justru berkembang sebagai desa wisata yang cukup lengkap. Di sini sudah tersedia rest area yang bisa menampung bus besar, lengkap dengan shuttle bus yang mengantar wisatawan menuju berbagai titik wisata yang ada di dalam desa. Konsep yang dikembangkan di desa ini bukan wisata buatan, melainkan wisata berbasis potensi alam dan pertanian warga atau yang dikenal sebagai kampung wisata terpadu. Jadi, saat berkunjung ke sini, wisatawan bukan hanya datang untuk melihat pemandangan, tapi juga bisa belajar langsung tentang kehidupan masyarakat yang ada di desa. Salah satu aktivitas yang cukup menarik adalah wisata edukasi pertanian. Jadi pengunjung bisa melihat proses budidaya wortel mulai dari panen hingga pengemasan hasil pertanian. Selain itu ada juga budidaya perikanan sistem biofloat untuk lele dan nila hingga kawasan The Cafe Sabin, kafe yang berada di tengah area persawahan dan perkebunan warga. Menariknya lagi kawan, hampir seluruh pengelola wisata di sini merupakan warga Desa Sumbergondo sendiri, mulai dari pekerja, pengelola, hingga kelompok masyarakat yang ikut terlibat dalam pengembangan wisata desa.

Namun, Desa Sumber Gondo bukan hanya tentang wisata alam. Desa ini juga menyimpan jejak sejarah yang panjang. Nama Sumber Gondo berasal dari kata sumber, yang berarti mata air, dan gondo, yang berarti bau atau aroma. Konon, nama ini berkaitan dengan cerita mata air kuno yang dipercaya hanya meninggalkan aroma dan dikaitkan dengan arca pancuran di kawasan Punden Mbah Mertani. Tak hanya itu, kawan, wilayah ini juga menyimpan berbagai peninggalan budaya seperti arca Linggayoni, Nandi, atau Kebo Andini hingga Betari Durga yang kini tercatat sebagai cagar budaya. Bahkan secara administratif, Desa Sumber Gondo disebut sudah terlacak sejak tahun 1830, menjadikannya salah satu desa tertua yang ada di Kota Batu. Di tengah berkembangnya wisata modern, Desa Sumber Gondo memilih tumbuh dengan caranya sendiri, mengandalkan alam, budaya, dan kekuatan masyarakatnya. Suasana tenang, udara sejuk, dan aktivitas warganya membuat desa ini terasa hidup tanpa kehilangan identitas. Jadi, kawan, kalau Anda mencari suasana Kota Batu yang berbeda, Desa Sumber Gondo bisa jadi tempat menarik untuk Anda singgahi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus.

0: yo dek, kang arep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
0: Loh. Aku kok ditinggal lagi?
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Pertama, saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan karunia, kemudahan kepada diri saya. Saya dari kampung yang di sana, di Kediri, lerengnya Gunung Wilis, anak dari buruh tani, dulu menggarap tanahnya orang, dapat bagian, memelihara sapi, kambingnya orang. Rasanya untuk bisa sekolah dan sebagainya itu kecil peluangnya. Sehingga saya 7 bersaudara itu hanya saya sendiri yang kuliah. Ketika SMA saya bukannya di matematika itu pelajaran yang tidak harus banyak menghafal, sehingga saya itu tidak punya buku dulu di sekolah itu. Untuk beli buku yang paling hanya matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Agak unik ketika mau tes perguruan tinggi, karena tidak boleh kuliah sebenarnya oleh ibu saya, tapi saya merayu ibu saya. Saya rayu, bu, saya mau kuliah, apa toh yang menggunakan untuk membayar, gini aja. Nanti karena kuliahnya D3 dapat beasiswa. Tinggalnya saya numpang di Budi. Saya tidak tahu rumahnya Budi yang mana, belum tahu. Pokoknya itu terakhirnya, ya udah tidak apa-apa, gue hanya doakan. Mau tes yang dipikir apa? Mau tes itu tidak pernah punya baju kan? SMA tidak pernah punya baju untuk selain seragam sekolah. Sehingga yang dilakukan ya harus tarik pinjaman ya baju untuk tes. Sampai kuliah pun karena tidak punya baju jadi punya akal. Itulah orang kepepet akhirnya kreatif di situ. Kenapa saya sebut menjadi kreatif? Karena punyanya bajunya itu kalau adanya pramuka, abu-abu putih, biru putih. Sehingga ketika bawahnya coklat, atasnya harus putih. Itu kuliah pertama gitu karena tidak punya baju yang lain, jadi dikombinasi. Ketika semester 3 mikir lagi ini apa yang harus bisa digunakan untuk bayar, makanya saya ikut jadi nelayan di Muncar. Nelayan di Muncar itu ke laut, suatu saat pernah ke Samudra Australia karena katanya ikan di sana banyak, mencari ke sana, sampai di tengah laut menebar jala itu kena ombak, perahunya tabrakan. Bawa 2 perahu kan biasanya, tabrakan perahunya, sehingga patah mesinnya. Nah itu gak bisa kembali ke Muncar, terdamparlah di Bali. Itu perjuangan untuk bisa kuliah. Nah terus akhirnya dapat uang itu untuk bayar SPP. Masih sisa 40.000, saya ingat sisa 40.000. Apa yang saya lakukan, saya belikan kambing supaya nanti ketika bayar SPP berikutnya kambingnya besar. Ternyata diuji, ada ujiannya, apa kambingnya mati, tidak jadi bisa digunakan untuk bayar sekolah. Setelah S1 saya ke S2 itu agak panjang karena setelah S1 saya dirikan bersama teman-teman dirikan Surya Buana itu. Berempat dulu mendirikan Surya Buana, baru kuliah di ITB dan bersyukur biasa diterpa dengan cara begitu, kuliah pun cepat selesai, itu yang saya bersyukur. Tapi semua saya nikmati dan ternyata itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan dengan pola itu. Saya Subanji selaku salah satu pendiri perguruan Surya Buana Malang, dan juga saya sebagai guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Dan juga saya dapat tugas dari Kemendikdasmen untuk menjadi panitia nasional uji kompetensi profesi guru sejak tahun 2023 untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda sedang mencari tempat healing yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Coban Parang Tejo di kawasan Dau, Kabupaten Malang bisa jadi jawabannya. Nama Parang Tejo sendiri punya arti yang cukup unik. Parang berarti tebing dan Tejo berarti cahaya atau pelangi. Gak heran karena di waktu tertentu percikan air dari air terjun ini bisa memantulkan cahaya dan membentuk pelangi yang sangat cantik. Secara lokasi, Coban Parang Tejo berada di Dusun Perinci, Desa Gading Kulon, sekitar 16 km dari pusat kota Malang. Perjalanan ke sini kurang lebih 45-60 menit. Begitu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Anda masih perlu melanjutkan trekking santai menyusuri jalan setapak. Tapi justru disinilah letak keseruannya. Anda akan melewati kebun jeruk warga, hutan pinus yang rindang, serta pemandangan perbukitan dengan latar Gunung Panderman yang membuat suasana semakin menenangkan. Suasana di Coban Parang Tejo masih sangat alami. Udara pegunungan yang sejuk, suara gemericik air, dan suasana yang jauh dari keramaian kota menjadikan tempat ini cocok untuk Anda yang ingin sejenak beristirahat dari rutinitas. Air terjunnya sendiri memiliki ketinggian puluhan meter dengan aliran air yang jatuh di antara tebing batu alami memberikan kesan eksotis sekaligus menenangkan. Tidak hanya itu, di area wisata juga tersedia berbagai spot foto menarik, mulai dari ayunan, jembatan kayu, sampai spot Instagramable seperti rumah akar dan taman tematik. Bagi Anda yang menyukai aktivitas outdoor, tersedia juga area camping ground untuk menikmati suasana malam di tengah alam. Untuk akses jalannya sendiri, sebagian sudah cukup baik. Namun, mendekati lokasi, Anda akan melewati jalan makadam dan sedikit berbatu. Jadi tetap perlu hati-hati ya, terutama pada musim hujan karena kondisi jalan bisa jadi licin. Tapi tenang saja, semua perjalanan Anda akan terbayar lunas saat Anda tiba di lokasi. Karena Coban Parang Tejo bukan hanya sekedar air terjun, tapi juga pengalaman menyatu dengan alam yang masih asri dan menenangkan. Jadi, jika Anda membutuhkan tempat untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas, Coban Parang Tejo layak jadi destinasi berikutnya. Saya Doru Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: mendengarkan Kawan Animalia. Program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kali ini kita masuk di program Kawan Animalia. Kita kembali bicara seputar hewan ya. Malam minggu, kawan, ngobrol santai. Hari ini saya akan ditemani dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Hari ini topik bahasan kita di program Kawan Animalia, kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau ini tanda masalah kulit. Nah, khususnya untuk para pet owner ya. Kita kembali kawan, barangkali juga menambah literasi seputar hewan bersama dengan pakarnya. Nanti Anda yang juga mau ikut bergabung dalam program Kawan Animalia, mungkin mau sharing pengalaman, mungkin juga mau bertanya kepada narasumber, Anda boleh bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa. Di malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Seperti judulnya ya, hari ini kita mau ngobrol seputar hewan. Dan saya tidak sendirian, sudah hadir bersama dengan saya ada dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Dr. Putri, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya. Sehat dok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ngobrol lagi dok ya, malam minggu. Terima kasih loh dok, menyempatkan waktunya untuk kita sharing lagi. Ini masih tugas atau sudah lepas tugas nih dok Putri?
1: Kebetulan masih tugas ini.
0: Oh masih tugas. Sampai jam berapa dok biasanya dok?
1: Biasanya kita penutup layanan itu di jam 9 malam.
0: Baik. Oke dok, semoga nanti tidak ada gangguan. Kita bisa sambung dengan lancar sampai kurang lebih 1 jam dok ya. Kita diskusi bersama malam hari ini. Iya. Saya hari ini kawan di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Kita bicara jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Itu topik bahasanya. Tapi sebelumnya saya mau bergeser dulu ke beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi ada Pak Iqbal Rafli menyampaikan kawan kondisi lalu lintas di sekitaran MOG. Termasuk ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
2: Informasi buat para ojol-ojol, kalau drop lobby MOK disarankan minta tambahan parkir. Ini parkirnya macet pintu keluarnya. Aduh, tekor 10.000.
0: Pintu keluar MOG, kondisinya macet malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Ini mungkin bisa diantisipasi juga untuk Anda kawan pendengar City Guide yang mau mengarah ke sana. Ini potensi kemacetan ya malam minggu. Kayaknya banyak yang mau nge-mall juga nih Pak Iqbal. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Tentu bisa jadi atensi untuk yang mau perjalanan ke sana. Kawan, traffic report didukung Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 082233314447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Bicara jamur pada anabul dok, ini ada berbagai macam jenis jamur atau bagaimana nih dok? Dan apakah ketika menemui jamur pada anabul ini bisa dikategorikan ini adalah kasus gatal biasa atau justru ini ada warning, ada terkait dengan masalah kulit, Dokter Putri?
1: Oke, jadi kalau kita membicarakan masalah jamur, jenisnya jamur sendiri itu cukup banyak. Tapi yang sering atau yang paling sering kita dapati di kucing itu kalau orang itu kenalnya adalah ringworm. Nah, ringworm ini sangat khas sekali lesinya atau istilahnya kayak kemerahannya di kulit itu, dia akan bulat banget dan berwarna merah. Biasanya selain warnanya kemerahan, dia juga kalau di kulit dia lebih timbul. Nah, selain itu juga ada keropeng atau kerak-kerak tipis gitu yang menutupi di atasnya. Dan yang paling sangat spesifik, ringworm ini cukup berbahaya dalam artian adalah dia bisa menular ke manusia juga. Jadi nggak cuman hewannya, nggak cuman kucingnya, nggak cuman anjingnya, tapi juga bisa menular ke manusianya.
0: Nah dok, ciri-ciri dari jamur tadi kan sudah disebutkan dok ya. Ini apakah jenis jamur itu juga bermacam-macam dok? Dalam artian ada yang masuk ke

0: kategori gatal biasa, ada yang masuk ini masalah kulit yang serius.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk tahu ini jenis jamurnya seperti apa, itu ada pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan dengan mengambil lesi dari kulitnya yang berkeropeng. Itu biasanya kita ambil, kita lakukan pengecekan dan lab untuk tahu dia tipe jamur yang apa. Namun masalah yang sering terjadi adalah biasanya jamur ini tidak berdiri sendiri. Nah, jamur ini bisa kalau memang dia cukup lama itu bisa menjadi tempat atau istilahnya tempat yang baik untuk pertumbuhan dari bakteri. Jadi dari situ, dari pemeriksaan lab itu kita bisa tahu, oh ternyata gatel-gatelnya ini nggak cuman karena jamur aja, tapi juga karena bakteri. Kalau misalnya dia hanya spot-spot kecil, mungkin kita bisa bilang ini masih kondisi ringan. Akan berbahaya, akan sangat mengkhawatirkan kalau sudah mulai merata di seluruh tubuh. Itu berarti dia sudah sistemik. Itu harus ada pengobatan lebih lanjut, tidak hanya yang topikal tapi ada obat. Yang paling apa ya? Yang paling suka bikin lolos atau orang enggak ngeh kalau sebenarnya hewannya itu sakit kulitnya. Pertama, karena tipe hewan ini bulunya cukup lebat dan tebal. Itu tidak nampak langsung. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat atau kita mau raba, itu akan teraba dan bisa, itu kalau sudah parah sekujur tubuh itu bisa banyak lesi jamurnya.
0: Dok, lalu ketika menemui ada ciri-ciri, oh ini anabul kita kayaknya ada jamur nih di badannya, hal apa yang harus dilakukan oleh pet owner, dok?
1: Oke. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan di rumah itu pertama kita sisir bulunya dulu. Kalau dia tipe bulunya lebat, kita sisir. Dari situ nanti akan ketahuan rontoknya sebanyak apa. Dari karena kalau memang kulit itu sudah tidak sehat, ini terinfeksi jamur gitu ya, dia sudah tidak sehat, otomatis bulunya itu akan mudah patah. Jadi pasti akan rontok. Dari situ mulai akan kelihatan, oh ternyata yang leher itu mulai pita, sudah mulai banyak bulunya yang lepas. Oh ternyata di ekor. Nah dari situ nanti kita akan ketahuan, loh kok ternyata berketombe ya. Nah gitu biasanya. Setelah bulu itu lepas, setelah kulitnya mulai terekspos, baru kelihatan, oh ternyata ini berketombe. Nah kalau sudah seperti itu, memang sangat disarankan untuk segera dilakukan pemeriksaan. Bila memang perlu, biasanya akan disarankan untuk lion cut, atau kasarannya bulunya itu kita pangkas habis semua. Karena tujuannya untuk mengkontrol apakah kondisi kulitnya yang terkena jamur, yang terinfeksi jamur itu sudah membaik atau belum pada saat pengobatan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, oke, Dokter Putri. Itu tadi sekilas ya di awal yang sudah disampaikan. Tentu ini juga jadi pengetahuan tambahan. Barangkali selain menjadi pengetahuan tambahan, juga menjadi pengingat nih bagi para pet owner ya. Nanti kita masih akan diskusi banyak bersama dengan Dokter Putri, bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Yang mau bergabung kawan, Anda boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga langsung telepon ya. Tapi lebih enak lagi kalau voice note atau di line telepon, supaya lebih bisa ngobrol bersama dengan para narasumber. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen, di program Kawan Animalia, City Guide 911 FM.

0: dělat ples.
1: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
0: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.

0: hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Cadence for your life. City Guys.

0: Kawan, di malam minggu ini barangkali Anda yang juga mau perjalanan ada beberapa titik yang perlu diantisipasi ya. Tadi salah satunya Pak Iqbal Rafli itu mengabarkan keluar dari MOG, ngantri panjang di parkiran dan ngantrinya juga cukup lama tadi. Pak Iqbal bahkan tadi mengirimkan video ya. Ini terlihat ada antrian kendaraan yang cukup panjang, ngantri, jalannya merambat sangat pelan. Selain itu kawan, tadi kita juga sempat dapat informasi dari Pak Virgon di dekatnya SPBU Sentul, ini yang dari Purwasari arah ke Lawang, sebelumnya SPBU Sentul itu ada truk yang terbalik. Tadi kita masih coba komunikasi dengan jajaran dari Polres Lawang untuk minta kontak dari jajaran Polres Pasuruan. Nah ini tadi masih belum ada jawaban, tapi barangkali perlu diantisipasi saja untuk yang lagi perjalanan. Tadi kalau kata Pak Virgon, di lokasi itu agak tersendat ya. Barangkali ada beberapa kendaraan yang mengurangi kecepatannya. Tapi yang jelas di lokasi itu tadi belum ada petugas dari kepolisian, baru dibantu oleh kru truknya mengarahkan pengguna jalan untuk jalan terus supaya tidak sampai berhenti dan mengakibatkan potensi kemacetan. Ini perlu diantisipasi, apalagi yang mau mengarah ke Malang lewat di jalur arteri. Kawan, terima kasih yang juga sudah berbagi informasi seputar traffic. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita kembali lagi di malam hari ini. Kita juga masih ada di program Kawan Animalia ya. Bicara soal jamur pada anabul. Ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani ada Dr. Putri Juanita dari Klinik Satwa Sehat Malang. Dok Putri, ini tadi ada yang juga komentar nih dok. Ada Pak Nick tadi menyampaikan kurcacinya Pak Nick, ini 2 pudel dan juga 1 samoyed, itu dikasih minyak ikan, beli di toko orange ya. Ini murah tapi bulunya sudah tidak rontok. Kemudian kalau soal jamur, itu dikasih probiotik, ini belinya juga di toko orange, di online. Kurcacinya sekarang sudah tidak garuk-garuk lagi. Ini kurcacinya Pak Nick, tadi juga divideokan. Pak Nick kirim video tadi jam 7:21 ya. Saya coba putarkan dulu. Ini Pak Nick komentar sambil memvideo kurcacinya nih. Anabulnya Pak Nick ada 3 Pak Nick ya.
1: Dengan jarak 35 menit, masa sih kita sistem per kereta api
0: dulu. Oke, ini terlihat begitu aktif ya para kurcacinya Pak Nick. Pak Nick menyebutnya ini para kurcaci. Ya, Dokter Putri, kembali lagi ke topik bahasan hari ini. Dok, ketika tadi juga menanggapi dari panik ya, bagaimana mencegah jamur? Ini barangkali juga menjadi pembelajaran untuk para pet owner yang lain.
2: Oke, bagaimana cara mencegah jamur? Jangan sampai dia menginfeksi kulit dari anabul gitu ya. Jadi pertama, untuk kucing, anjing yang memang tipe bulunya lebat, itu memang harus selalu rutin dilakukan sisir setiap harinya. Tujuannya untuk melepas si bulu-bulu yang sudah mati. Lalu rutin untuk melakukan grooming. Namun yang perlu menjadi catatan, misal ini mau self grooming atau misalnya grooming dilakukan sendiri di rumah ataupun mau ke pet shop, itu selalu pastikan kembali bahwa bulunya ini sudah kering sempurna. Sudah kering sempurna itu seperti apa? Jadi bagian luar bulu itu kering, namun kita cek juga bagian dalamnya. Karena ini suka sering terlewat kalau bulunya tebal. Jadi bagian dalam itu kita cek, kita siba atau kita alus secara melawan rebah bulu. Itu sambil kita cek, oh oke, dia sudah kering atau belum. Karena kondisi bulu yang tidak kering sempurna itu bisa mengakibatkan jamur mudah sekali tumbuh di situ. Selain itu, di rumah boleh juga diberikan suplemen-suplemen yang tadi, yang Pak Nick berikan tadi, ada minyak ikan atau probiotik, itu monggo bisa diberikan secara rutin. rutin, tidak apa-apa, itu aman.
0: Baik, lalu Dokter Putri, ketika si anabul ini terjangkit jamur ya, biasanya reaksi seperti apa sih yang ditunjukkan oleh anabul?
2: Yang pasti akan terjadi reaksinya itu dia pasti gatal-gatal. Dia akan suka garuk-garuk sekali di area-area tertentu yang sekiranya itu menjadi titik infeksinya. Lalu bulunya jauh lebih rontok. Bisa rontoknya secara keseluruhan atau topikal, jadi area tertentu. Misal di area punggung saja atau misal di area kaki saja, itu bisa. Dan selain itu, pada saat misalnya di area bulu yang rontok, kita lihat kulitnya. Kulitnya biasanya tampak kemerahan, atau paling mudah lagi kulitnya kok jadi berketombe. Nah, itu juga menjadi salah satu tandanya. Setelah dia gatal, biasanya kalau ini cukup parah gatalnya, itu bisa mengganggu nafsu makan. Jadi biasanya nafsu makannya turun, itu bisa terjadi. Karena dia sibuk dengan gatalnya, dia jadi akhirnya kayak teralihkan dengan rasa lapar, itu bisa terjadi. Dan ini yang menjadi bahaya, bila sampai nafsu makannya sudah menurun, itu sangat bahaya ya istilahnya. Nanti bisa menurunkan imunitas yang menyebabkan si infeksi dari jamur ini jauh lebih kuat. Gitu Mbak Erika.
0: Baik, nah ini ketika si pet owner itu sadarnya terlambat, dampaknya apa nih dok?
2: Oke, dampaknya seperti apa? Ini kalau yang tadi saya bilang adalah dia sudah menjadi sistemik. Jadi masalahnya nggak cuma kulit tapi bisa menjadi hal-hal lainnya. Misalnya mungkin awalnya jamur, tapi nggak ngeh. Akhirnya dia gatal, dia garuk, itu rontok. Dan pada saat garukan itu menjadi tempat mudah sekali untuk bakteri juga ikut campur di situ. Itu akhirnya bisa menjadi nanah juga bisa. Karena ada bakteri yang termasuk di dalam, ada di kulitnya, itu bisa menjadi nanah. Yang akhirnya bisa menyebabkan kematian jaringan. Seperti itu misalnya, kalau misalnya kondisinya cukup parah ya, sampai kita benar-benar nggak ngeh atau lalai sama kondisi kesehatan anabul kita.
0: Baik, dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini ya. Jamur pada anabul ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Ada tidak dok jamur yang ini dikategorikan, oh ini hanya gatal biasa saja?
2: Iya, jadi sebenarnya gatal sendiri itu penyebabnya itu kan banyak. Salah satunya adalah jamur. Lalu ada lagi gatal ini yang bisa disebabkan oleh kutu. Nah, gigitan kutu ini juga menyebabkan gatal di kulit. Lalu juga bisa karena dia alergi makanan, itu juga timbul gatal. Jadi, di mana ini kita bisa kategorikan ini masih ringan, ini sudah mulai agak berat, itu sebenarnya dengan pemeriksaan fisik langsung. Jadi, itu yang bisa kita lakukan untuk tahu, oh ini masih kondisi infeksi yang cukup ringan, yang bisa diobatin misal hanya untuk pengobatan topikal saja, salep gitu misalnya. Ini kalau ringan gini biasanya cuma spot tertentu, misal cuma di area kaki saja, kecil, berkerak, merah, okay, yang lainnya aman, itu termasuk ringan. Tapi bila kondisinya sudah hampir menyeluruh di tubuh atau sebagian besar di tubuh, itu berarti dia sudah cukup berat dan itu nggak bisa cuma kita lakukan pemberian obat topikal. Bisa nggak sih dok kalau cuma grooming aja, grooming khusus gitu, kita pakai sampo jamur? Bisa, cuman persembuhannya jauh lebih lama. Alangkah baiknya kita bantu dengan obat oral, karena itu secara sistemik juga membantu.
0: Oke, baik. Sangat jelas tadi terkait dengan pengobatan yang disampaikan oleh Dokter Putri ya. Dok, nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia, termasuk kawan, mungkin Anda juga mau ikut bergabung lagi ya. Tadi Pak Nick sharing pengalamannya, Anda sebagai pet owner mungkin juga punya pengalaman lain nih. Boleh sharing atau mungkin juga Anda punya beberapa pertanyaan yang mau dibahas bersama dengan Dokter Putri. Kita masih bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit.

0: City Guides Life Hacks.
1: Menawar itu bukan soal jadi pelit, tapi soal memastikan Anda tidak membayar lebih dari nilai sebenarnya. Saat liburan, banyak wisatawan membayar terlalu mahal hanya karena tidak tahu cara negosiasi. Padahal, di pasar tradisional atau pusat oleh-oleh, harga awal memang sering disiapkan untuk ditawar. Melansir dari panduan negosiasi traveler, Anda bisa menerapkan beberapa tips, kawan. Yang pertama, membiarkan penjual menyebut harga dulu. Harga awal itu bisa jadi baseline Anda untuk membaca ruang negosiasi. Setelah itu, Anda bisa mulai menawar sekitar 20-40% lebih rendah secara wajar, tapi tetap dengan nada sopan. Sumber yang sama juga menyarankan untuk membandingkan harga di beberapa kios terlebih dahulu, supaya Anda tahu kisaran pasar sebenarnya dan tidak menawar secara membabi buta. Hal lain yang sering dilupakan adalah sikap. Berbagai panduan etika tawar-menawar wisata menekankan bahwa pembeli yang ramah dan menghargai penjual lebih mudah mendapatkan harga terbaik. Dan strategi yang paling kuat adalah walk away. Jika harga terasa terlalu tinggi, jangan ragu untuk berjalan pergi dengan tenang. Dalam banyak kasus, penjual akan memanggil Anda kembali dengan harga yang lebih realistis. Contoh sederhananya, harga awal Rp50.000, Anda tawar Rp30.000 dengan santai. Wow. Penjual menurunkan jadi Rp45.000. Nah, Anda bisa naik sedikit ke Rp35.000. Negosiasi berjalan dan seringkali berakhir di angka yang sama-sama masuk akal. Menawar yang cerdas bukan tentang menang atau mengalahkan penjual, tapi tentang transaksi yang adil dan pengalaman belanja yang tetap menyenangkan. Karena saat Anda tahu kapan harus menawar dan kapan harus walk away atau pergi, Anda bukan hanya hemat, tapi Anda juga terlihat seperti pembeli yang paham nilai. Selamat mencoba ya!

0: for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buriku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Karpet merah. Kantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki ndek mriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dokter Putri Juanita. Oke, saya cek dulu. Tadi ada beberapa informasi yang juga masuk di kami ya. Salah satunya, oke, ini masih loading. Tadi ada informasi juga, ada beberapa tanggapan yang masuk di kami. Oh, ini ada info dari Pak Herman di jam 7:37. Oh, ini komentar terkait dengan topik bahasan hari ini, Pak. Mohon maaf ya, agak loading ya di kami ya. Oke, ini informasi dari Pak Herman tadi di jam 7:37. Ada videonya juga saya tampilkan di visual radio. Oke, kok loading ini ya? Iya, Pak Herman, nanti coba kita putarkan kembali, Pak. Kayaknya masih ada kendala teknis di kami.
1: Tiba di lokasi Coban Rondo, hujan deras.
0: Oh, ini kapan, Pak? Tadi sore ya? Tadi sore, Pak Herman ya, tapi baru masuk di kami jam 7:37. Pak Herman, mungkin boleh ditambahkan, Pak, ini informasi terbaru ini tadi, malam hari ini tadi atau sudah tadi sore ini, Pak Herman? Karena kalau dilihat kayaknya masih cerah ya, dari apa namanya, dari video yang dikirimkan oleh Pak Herman. Oke, terima kasih banyak kawan, Anda yang juga masih bergabung bersama dengan kami. Sambil kita pantau juga lalu lintas di malam hari ini, untuk Anda yang mau perjalanan mengarah ke Malang termasuk turun dari Kota Batu, ini ada sedikit antrian dari pertigaan Tirta Utomo sampai dengan traffic light Jembatan Tunggul Mas. Lalu di sekitaran Dinoyo, dari setelahnya Mall Dinoyo sampai dengan traffic light itu juga ada sedikit antrian. Soekarno-Hatta juga sama, dari depannya RSUB ini sampai dengan traffic light Soekarno-Hatta, di depannya Universitas Brawijaya itu ngantri panjang ya. Kalau arah sebaliknya yang dari jembatan mengarah ke patung pesawat, kondisi lalu lintas relatif lancar. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita kembali lagi ke Dokter Putri ya. Dokter Putri tadi bicara lagi tentang pengobatan ya. Pengobatan pada jamur yang menyerang anabul. Ini biasanya butuh waktu berapa lama, Dok? Dari mulai gejala ringan sampai dengan yang gejalanya berat.
2: Oke, jadi kalau durasi pengobatannya, kalau ringan biasanya dalam seminggu itu sudah mulai ada efek perubahannya. Tapi di kondisi berat itu bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi memang pengobatan ini nggak cuma obat minum aja yang kita sarankan, memang kalau kondisinya berat. Biasanya kompleks antara topikal dengan grooming rutin itu termasuk untuk yang luar, lalu juga ada pengobatan obat minum. Jadi misalnya kita benar-benar obati dari luar dan juga dalam untuk segera menyelesaikan masalah di kulitnya. Jadi kisaran dari 1 minggu sampai 1 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu, Mbak. Kalau memang penyebabnya itu cukup apa ya? Cukup kompleks.
0: Baik, Dokter Putri, jamur ini kan bisa menimbulkan berbagai gejala pada anabul ya. Ini mempengaruhi tumbuh kembangnya juga tidak sih, Dok? Karena kan barangkali berkaitan dengan ketidaknyamanan.
2: Pasti. Jadi kalau apakah berkaitan dengan tumbuh kembang, pasti. Kalau yang saya sampaikan tadi, salah satu gejalanya adalah dia gatal. Mungkin ini terlihat sepele ya, gatal. Dia akan garuk-garuk. Cuman kalau dia ini gatalnya sangat mengganggu, dia akan garuk-garuk terus menerus, otomatis nafsu makannya akan turun. Pada saat nafsu makan turun, itu yang bisa akhirnya si anabul itu juga akan terganggu tumbuh kembangnya. Yang lebih bahaya lagi itu sebenarnya bila indukan yang masih menyusui itu yang terkena penyakit ini, karena mau tidak mau pasti anaknya juga akan tertular. PR terberatnya adalah anak-anak bayi ini masih belum bisa kita berikan pengobatan, karena kan obatnya ini kasarannya cukup keras untuk bayi ya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya pengobatan secara topikal saja. Ini nanti juga akan berpengaruh pada tumbuh kembangnya bayi-bayi. Ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi kesehatan anabul, terutama indukan yang masih memiliki bayi, itu menjadi tantangan tersendiri memang.
0: Baik, dan yang bisa terserang oleh jamur ini apakah dari semua usia atau gimana nih Dokter Putri?
2: Jadi kalau jamur itu semua usia, jadi tidak ada spesifik misalnya menyerang untuk anak-anak saja atau yang sudah umur lanjut, itu enggak. Jadi memang jamur ini masalahnya adalah di lingkungan keseharian dia itu. Jadi tidak memandang usia, tapi akan bermasalah bila perawatan hariannya itu tidak terlalu diperhatikan.
0: Baik, oke, itu tadi ya tips dari Dokter Putri ya. Dok, lalu apalagi, apakah ada dampak tertentu ketika jamur ini menyerang anabul-anabul yang tergolong usianya itu masih kecil, Dok?
2: Dampak tertentu sebenarnya kalau paling parah itu bisa menyebabkan kematian sebenarnya ya. Kondisi terparahnya, karena kita istilahnya kita hanya obatkan si topikal saja. Tapi kalau sudah masuk sistemik, otomatis dari indukan yang juga sakit, itu kan cukup berat. Biasanya memang anaknya tidak survive. Ini untuk anak yang di bawah 2 bulan. Tapi kalau misalnya sudah tipe anak yang cukup kitten-kitten yang atau papis yang cukup mandiri, biasanya masalah seperti ini bisa kita bisa disehatkan kembali gitu. Yang penting itu tadi lingkungan. Lingkungan juga harus diperhatikan. Jadi kita enggak cuma ngobatin hewannya saja, tapi lingkungannya juga diperhatikan. Karena nanti ada beberapa treatment yang bisa dilakukan di rumah. Misal rutin untuk menjemur setiap pagi. Jadi supaya apa ya istilahnya, si kulit ini tidak terlalu lembab. Lalu juga kandang, misalnya kalau di kandang anaknya ya, kandang, di kandang bila ada selimut atau alas kandang atau apapun, itu harus rutin dibersihkan supaya tidak menjadi tempat sarangnya si jamur ini juga berkembang. Kan kita obatin hewannya tapi lingkungannya tetap tidak dibersihkan, kan otomatis kayak percuma gitu ya. Jadi kandang, itu lingkungan kandang, lingkungan rumah juga diperhatikan. Tempat dia tinggal, misalnya dia ditaruh ruangan tersendiri, diperhatikan lagi ruangannya ini cukup nggak kena sinar, kira-kira lembab nggak ruangan ini. Kalau misalnya ruangan ini lembab, itu yang menjadi masalah. Jadi misalnya kita obatin sembuh, tapi ya bisa kambuh lagi kalau misalnya lingkungannya juga tidak cukup baik, begitu.
0: Oke, menarik sekali. Ternyata mengobati bukan hanya fokusnya ketika sudah kejadian ya, tapi menganalisa sumbernya juga penting juga nih Dokter Putri ya.
2: Iya betul, karena lingkungan sebenarnya masalah jamur ini, lingkungan memegang kuncinya.
0: Oke, Dokter Putri, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu sebentar. Kawan, tetaplah bersama dengan kami, kami akan kembali untuk Anda.
3: For your life. Citygate FM.
4: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
5: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
4: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
5: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
4: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi
5: Kita berdua ditipu. Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
6: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda kawan. Kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Sebelumnya kawan, tadi banyak ya yang sudah di-share juga oleh Dr. Putri terkait dengan pengobatan, kemudian juga pentingnya kita mengantisipasi lingkungan untuk mencegah terjadinya jamur pada anabul. Dokter Putri, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita malam hari ini ada yang tadi nitip pertanyaan, ada Bu Kurnia. Selamat malam Dokter Putri, di luar topik sedikit ini dok. Jadi kemarin di depan rumahnya Bu Kurnia itu ada kucing kecil. Ini kayaknya kucing baru, tapi cari kaki orang untuk menggigit. Hobinya mencari kaki orang untuk menggigit. Nah, ini Bu Kurnia, itu kan mau ngantar makanan lewat ojol. Driver ojolnya itu kakinya kena gigit. Kemudian sama orang, si kucing ini dibuang lagi, tapi malamnya datang lagi. Ya, kembali lagi begitu dengan habitnya selalu mencari kaki orang untuk digigit. Ini kayaknya kucing kecil yang kemarin dibuang, kayaknya kucing kecil itu ada yang buang. Terus sama tetangga, itu dicoba dibuang lagi. Yang jadi pertanyaannya di sini, nanti kalau datang lagi, itu cara mengatasinya bagaimana ya, supaya kucing ini tidak menggigit, harusnya diapakan nih dok? Ini agak ini ya, berlainan dengan topik bahasan kita hari ini ya, tapi sama-sama berkaitan dengan anabul. Bagaimana Dokter Putri, barangkali membantu apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Kurnia?
1: Iya, oke. Kalau dari ceritanya nampaknya ini memang lagi masa pertumbuhan ini ya. Jadi dia gigit ini sebenarnya tujuannya karena memang lagi gatal aja itu giginya. Jadi dia mencari media atau hal-hal yang bisa dia gigit. Terlalu memang, ini memang cukup mengganggu. Biasanya di umur-umur segini memang kayak nakal-nakalnya gitu ya. Semua digigit, ada kaki digigit, nanti kelihatan kain seliweran juga digigit, diterjang gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini memang agak berat karena tidak bisa... Bukan penyakit yang bisa diobatin gitu ya. Memang lagi fasenya aja. Nanti dia saat sudah lebih gedean juga akhirnya dia bisa apa nih istilahnya, sudah gak begitu lagi. Karena memang lagi gatel aja. Boleh dikasih mainan ibu, kalau misalnya anaknya muncul, boleh dikasih bola atau apapun yang menjadi biar dia fokus ke mainan itu. Jadi gak ngejar kaki-kaki orang sekitar.
0: Oke, tapi ini kalaupun gigit orang tuh bahaya gak sih dok? Mungkin jadi tambahan juga.
1: Oke, jadi apakah gigitannya ini berbahaya atau tidak? Berbahaya bila itu kan luka terbuka pada kulit ya, kita biarkan. Luka terbuka pada kulit, kalau kita cuma biarkan saja, kita tidak bersihkan, otomatis menjadi infeksi. Lalu akhirnya ketakutannya akan menjadi meningkat, misalnya rabies nggak nih dok? Nah, gitu lagi ya, biasanya kan begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau masalah rabies sebenarnya untuk di Malang sendiri itu hampir saya tidak mendengar kasus rabies. Jadi kalau misalnya dibilang rabies nggak nih dok, insya Allah aman selama tidak ada hewan yang menularkan rabies. Tapi kalau memang khawatir, memang selalu setiap kali digigit, mau itu lukanya hanya tergores ataupun itu lukanya dalam, langsung segera dibersihkan, disabun lalu diberi obat luka. Itu apa istilahnya, antisipasi terbaik sebenarnya untuk mengobati kelukaannya.
0: Oke, itu tadi Bu Kurnia ya, sudah dijawab oleh Dr. Putri. Terima kasih Dr. Putri. Dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini. Jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Tadi Dr. Putri juga sempat menyinggung, ini ada potensi penularan loh ya ke manusia. Sebelum itu dok, apa saja nih dok yang berpotensi jamur pada anabul itu bisa menularkan ke manusia?
1: Ini yang dimaksud hal-hal lain yang selain jamur atau gimana mbak?
0: Tadi kan sempat disinggung oleh Dokter Putri kalau jamur pada anabul itu juga potensi menularkan kepada manusia. Nah, penularannya tuh yang dimaksud bisa menularkan tuh yang seperti apa dok?
1: Oke, jadi memang kalau yang tadi saya sebutkan biasanya orang kenalnya adalah ringworm karena khas banget dia itu, bentuk lukanya itu bulat sempurna. gimana cara nularinnya ya itu dok? Lah kalau kita pegang kucing kita yang lagi sakit, otomatis kalau kita nggak segera cuci tangan, ya kita akan tertular. Gejalanya akan sama, gejalanya akan gatal dan dia membentuk lingkaran bulat gitu, bulat sempurna di kulit. Terus akhirnya pengobatannya gimana? Ya kalau di manusia mungkin bisa nanti beli-beli salep yang di apotek, memang ada untuk jamur. Jadi bila memang punya anak bul yang sedang sakit kulitnya, misalnya ini terkena jamur, boleh untuk memegang dia itu pasti boleh. Namun selalu usahakan setelah selesai bermain atau setelah selesai berinteraksi itu selalu cuci tangan. Biasanya juga nempel di badan, di apa nih, baju, itu juga bisa. Jadi memang harus diantisipasi, jangan sampai itu kalau kita lagi sedang masa pengobatan anabul dan kita juga ikut sembrono. Memang tidak yang menularkan langsung, apa istilahnya, kayak banyak banget gitu sih, enggak mbak. Cuman namanya kita harus antisipasi ya, selalu cuci tangan, selalu bebersih setelah kita mengobati anabul kita.
0: Baik, lalu juga terkait dengan bagaimana kebersihan lingkungan nih dok. Lingkungan yang seperti apa saja sih dok yang ini bisa memicu timbulnya jamur pada anabul?
1: Lingkungan seperti apa? Di area ruangan yang lembab. Lembab ini dalam artian sirkulasi udaranya itu ternyata tidak cukup baik, itu juga bahaya. Sinar matahari mungkin tidak ada yang masuk sama sekali, itu juga bisa menjadikan sebuah masalah. Lalu juga kebersihan kandang, misalnya anak ini di kandang ya, kebersihan kandang, perangkat-perangkatnya, mau itu kasurnya, mau itu selimutnya, mau itu wadah makannya, mainannya, selalu rutin dibersihkan. Untuk wadah makan, wadah minum, usahakan sehari sekali itu selalu dibersihkan. Sedangkan untuk selimut atau mungkin bantal, guling, itu seminggu sekali selalu dibersihkan. Ini kondisi kalau anaknya sehat ya. Kita akan beda kalau misalnya anaknya sudah sakit, kayaknya itu lebih baik dihilangkan saja di kandangnya supaya nggak jadi masalah baru. Jadi kalau ini kita bicarakan yang sehat, untuk kebersihannya itu tadi selalu rutin dibersihkan. Kandang pun jangan lupa untuk dicuci, setidaknya seminggu sekali itu dicuci. Cuci ini dalam artian gak cuma dikuyur air aja, tapi disabun juga. Lalu juga rutin untuk dijemur, itu boleh. Kalau misalnya anaknya full dalam kandang, full indoor, itu boleh dijemur sesekali, setiap hari itu boleh. Jadi sebentar saja, sekitar 5-10 menit itu boleh dijemur. Itu bagus untuk kesehatan kita. Gitu, Mbak.
0: Baik, terakhir dong Dr. Putri, terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini ya. Jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Ini apa dok yang mau disampaikan untuk para pet owner?
1: Oke, jadi bila hewan atau anabul yang sakit, coba koreksi lagi lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan itu faktor utama dari timbulnya penyakit.
0: Gitu, Mbak. Begitu, dok, ya. Lalu juga kalau sudah terlanjur nih, dok, kena jamur, apa, dok, solusinya? Sebagai pengingat juga, reminder, ya.
1: Oke, solusinya kayaknya langsung aja dibawa ke dokter, karena posisinya kita harus tahu. Kita harus tahu dia ini masih kondisi ringan atau sudah cukup berat dan butuh beberapa treatment, kayak gitu. Karena itu tadi terlihat sepele, hanya masalah bulu rontok, tapi ternyata kalau kita bisa telusuri, itu bisa menjadi masalah yang cukup serius.
0: Baik, terima kasih banyak Dr. Putri untuk sharingnya di malam hari ini ya. Ada banyak tentu yang jadi pengingat kita bersama, terus terkhusus untuk para pet owner nih. Dan tadi juga ada banyak sekali ilmu yang di-share oleh Dr. Putri ya. Dok, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, tentu dengan berbagai topik menarik lainnya. Selamat malam, Dr. Putri.
1: Selamat malam, Mbak Erika. Terima kasih kesempatannya.
0: Terima kasih kembali. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, Dr. Putri Juanita. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Terima kasih untuk yang sudah menyimak program Kawan Animalia malam hari ini. Selamat malam kawan, dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan City Gate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 25. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmu as-sa'ah wa ma takhruj

رؤوسهم حتى يتبين لهم أنه

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya ulang lagi ya, asbabun nuzul itu mengikat sekali, sehingga kalau ada lafaz umum kok kejadiannya khusus, maka kita anggap khusus dulu. Setelah dianggap khusus, baru ada kemungkinan al-ibratu bi'umumin lafdi ladu khususis sabab, jangan dibalik. Ada janggang liberal itu kualik, peke itu kualik. Jadi misalnya kayak gini ya, ada ayat yang asal usulnya begini. Dulu Rasulullah menghadap mana kalau sholat? Baitul Maqdis, itu 16 bulan, berapa? Kemudian Nabi itu sering melihat Mekah. Dan ketika melihat Mekah, Nabi itu kelihatan ingin sekali kiblatnya dirubah ke Mekah. Setelah itu dituruti sama Allah dengan istilah qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka kiblatan tartuha. Kemudian Nabi madhep Ka'bah. Dengerin ya. Tapi uniknya pangeran ketika Nabi madhep Ka'bah diistilahno fa'aina ma tuwallu fatam mawajuwa Muhammad ke madhep diwae neng didi konon diwae onok ridhani Allah. Itu kalau diartikan secara umum lafzi berarti madhep ngetan oleh ngalor oleh ngidul oleh bebas muka fa'aina ma tuwallu fatam mawajuwa. Maka yang seperti ini mau tidak mau al-ibrotu bi khususis sabab. Ya, al-ibrotu bi khususis sabab. Bahwa ayat itu meskipun umum maknanya tetap khususis sabab. Yaitu dari madhab Baitul Maqdis hanya madhab Ka'bah. Meskipun ayatnya umum nama fa'ayina matu walu fatamma wajwa. Kapan saja, kemana saja Anda menghadapkan, maka di mana-mana ya dari dani Allah. Sehingga asbabun nuzul ini mengikat dalam ayat seperti ini apa? Al-ibratu bi khususis sabab. Ada contoh lagi misalnya satu hal yang ma'ruf. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kula ngaji ini katanya nopo nggih perintahi buyut kula Mbah Fatih kula tetap ngaos karena memang ini amal beliau. Riyan Mbah kula kandung badhe kapundhut niku sing ngangen kula sekolah padahal mun posisi PK kula tetap sekolah. Terus iki mungkin kita tersambal apa? Ya karena yang minta ngaji tadi ini tuh beliau. Dengerin lagi ya. Ada kejadian khusus yang selalu dikenal di era itu disebut waqi'atu ainin. Dalam ilmu usul fikih disebut apa? Waqi'atu ainin. Ada ulama menyebut hadisatu ainin, kejadian saat itu. Itu juga mengikat. Sehingga lafaz umum itu tidak penting. Yang penting adalah khususis sabab dalam hal ini. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Karena sekarang banyak orang mengartikan Quran pakai terjemah, senengane berpegangan al-ibratu bi'umumil lafzi. Lah, itu salah kaprah. Jadi sebetulnya ada posisinya, ada aturannya. Misalnya begini, ini saya beri contoh. Orang Nasrani itu banyak enggak kira-kira yang makan anjing? Kira-kira saja, banyak kan? Yang makan babi banyak enggak? Banyak. Padahal Nasrani ini oleh Allah disebut apa? Ahli kitab. Andai kan ayat itu umum, kemudian ada ayat wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum. Mungkin enggak anjing ini menjadi halal berdasar ayat itu? Enggak kan? Loh, betul mungkin. Lenak duriat itu kan makanan yang dimakan ahli kitab. Halul lakum juga halal bagi kalian. Itu memasukkan anjing enggak? Enggak kan? Memasukkan babi enggak? Enggak kan? Memasukkan batang enggak? Enggak. Padahal nak doiri terjemah sih. Wa ta'amul ladina utul kitab. Halul lakum, makanan yang dimakan ahli kitab juga halal bagi kalian. Maka yang seperti ini kita tidak boleh pakai terjemah apa? Al-ibratu bumillah. Itu kecelakaan betul, kriminal betul. Yang seperti ini adalah waqi'atu ainin. Seorang lagi apa? Waqi'atu ainin. Yaitu kejadiannya adalah Nabi dan para sahabat menjumpai komunitas ahli kitab yang masih orisinil. Dan kebetulan hewan yang disembeli adalah hewan yang menurut Islam halal. Yaitu misalnya unta dan sapi. Seorang lagi ya, misalnya unta dan sapi, kambing. Kemudian unta dan sapi yang menurut kita halal disembelih oleh ahli kitab yang era itu masih orisinil. Nah yang jenis ini masuk ayat wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa tu'amukum khillul. Tidak boleh diterjemah semua yang dimakan ahli kitab makanan halal bagi kalian. Terus gunanya apa ayat innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal. Makanya menurut saya asbabun nuzul itu mengikat. Mengikat, kemudian kalau ada bukti bahwa itu tidak hadis satu ainin, tidak satu kejadian spesifik, maka baru al-ibratu biumumil lafzi la bikhususnya. Makanya kata Imam Jarkasi yang ngarang kitab Al-Burhan, sebetulnya salah kaprah ketika kaidah al-ibratu biumumil lafzi itu lebih dominan. Sebenarnya harusnya yang dominan itu al-ibratu bikhususnya. Sebab baru kalau ada kasus tertentu baru al-ibratu biumumil. Saya beri contoh lagi. Menurut kamu orang kafir itu berapa coba? Orang kafir dalam istilah Quran. Jangan pakai istilah negara. Kalau istilah negara kan enggak boleh ada istilah kafir dan non kafir. Di mari PBNU saya kalau ada istilah kafir dan kafir. Karena kalau dalam konteks negara ya pokoknya warga. Warga Indonesia. Dalam konteks fikih Islam itu kan mau tidak mau ada orang kafir. Dan orang kafir ini terbagi dua. Ada kafir ahli kitab, yaitu kita tahu siapa Yahudi dan Nasrani. Ada kafir non-semitik yang tidak percaya kitab Samawi. Bisa Majusi, bisa kafir Mekah, bisa orang Quraisy, bisa orang ateis. Pokoknya non-ahli kitab. Sekarang tak bedai. Quran sering cerita enggak? Ini kan banyak yang hafal Qurannya. Quran kan sering cerita. Orang kafir itu adalah orang yang mereka di antaranya mengatakan aida mitna wa kunna turaba wa idoman a inna lamabudun. Sebagian ayat a inna lamadinun. Orang-orang kafir itu menolak adanya hari kebangkitan. Setuju? Tidak jawab saja, ben latihan pinter. Tidak setuju enggak? Orang kafir itu menolak hari kebangkitan. Pertanyaannya adalah kafir yang mana? Itu adalah kafir ateis, kafir PKI, kafir komunis, kafir-kafir yang non-semitik. Karena kafir-kafir yang semitik Yahudi Nasrani justru mengatakan waqalu la yadkhulal jannata illa man kana yahudan aw nasara. Makanya setiap orang Nasrani mati kan sudah tenang bersama Bapak di surga. Itu artinya percaya hari kebangkitan enggak? Percaya. Maka artinya yang ayat a'idha mitna wa kunna turoban adalah cerita tentang kafir non-semitik. PKI lah cara Indonesia. Paham ya? Yang gak percaya Tuhan, gak percaya kebangkitan. Nanti yang percaya kebangkitan itu kafir ahli kitab. Sing sejenis waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sehingga dalam surat Bayyinah dua kafir ini dibedakan dengan ataf. Dalam kaidah nahwu kita tahu al-atfu yaqtadi taghayur. Kalau ada ataf pasti orangnya berbeda. Misalnya saya bilang gini. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr itu beda enggak? Beda. Sekarang ada orang mengatakan Ja'a Zaidun wa Zaidun. Meskipun kalimatnya sama orangnya beda enggak? Beda, tetap orang dua. Meskipun namanya sama-sama. Al-atfu yaqtadi taghayur. Ataf itu pasti beda. Sehingga ketika surat Bayyinah menerangkan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Yang namanya orang kafir kemungkinan pertama berjenis min ahlil kitab, kedua berjenis musyrikin. Karena dipakai ataf. Kalau ataf pasti dua hal yang berbeda. Nah, jenis ini pula yang terwakili ketika ada yang jenis tadi aida mitna wa kunna turaba wa idoman, berarti tidak percaya hari apa? Kebangkitan. Ada yang terlalu over pede mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, lalu kalau kita disuruh milih-milih yang mana? Ya milih yang ahli kitab. Karena ora pati tukar teman-teman. Nak kon milih kalau enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan ya milih sambil gambar, ini kalau enggak ada pilihan. Karena ahli kitab sudah ada kemiripan, yaitu percaya ba'as. Percaya apa? Percaya adanya surga dan neraka. Bedanya dengan kita kan urusan klaim. 01 dan 02 ini kan urusan klaim. Ya bedanya dengan kita kan urusan klaim. Kira-kira misalnya ada pendeta tanya santri damaran, kamu percaya surga enggak? Oh ya percaya kan. Terus kamu pendeta yang percaya. Berarti Pak Pendeta dan Pak Kiai sama-sama percaya ada hari kebang. Lalu yang menghuni surga siapa? Kata Pak Kiai, ya saya lah. Kata pendeta, ya saya lah. Itu urusan klaim. Tapi kan kesamaannya banyak. Sama-sama yakin ada kebang. Nah, karena ada kesian seksamaan ini, ahli kitab dihormati Allah dalam banyak hal, dalam muamalat, yaitu wa tu'amul ladina utul kitab illallahu. Paham ya? Makanya ini khusus ahli kitab. Karena tadi ada sisi kesamaan, percaya apa? Percaya apa? Nah, meskipun klaim-klaiman mereka yakin ahli surga, tilka amaniyuhum terskulha tuburhan. Jika kalau suwon kalau jinan baca Quran ya seperti saya ini sekarang baca ini. Jadi yang diceritakan di surat Yasin itu kafir Quraisy atau kafir non Semitik. Sehingga mereka mengatakan aiza apa nanti kan Yasin kul yuhyihal ladzi nizal awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalau wa nasiya khalq. Daraba lana masalan itu gini. Walid bin Muwiro ini belum ada menurut apa, nanti ikut yang menurut aja dan kaulan wafidan anak ketuanya orang kafir Walid atau ya ada Robi'ah ada Utbah banyak kafir itu membawa tulang belulang yang sudah membiru kemudian diremas terus hancur lebur di tangannya si Walid tadi atau orang kafir siapapun. Setelah hancur lebur itu disawurna yang wajah Nabi Muhammad, apa seperti ini bisa bangkit lagi?
1: Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil idhoma wa hiya ram.
0: Jadi setelah diremas-remas disawarkan ke Nabi terus dia bilang Muhammad, masa seperti ini bisa kembali jadi manusia? Bersama Allah dijawab awalam yaral insanu anna khalaqnahu mendes batin fa idza wa khasim bin raswadur balana masalah wa nasya khalqa qala ma yusil idzam wa ya rasul yuhi alladhi ansha'aha awal amara. Tentu yang diceritakan di Yasin ini enggak mungkin dialami oleh Yahudi Nasrani karena Yahudi Nasrani percaya ada hari kebangkitan dan mereka mengklaim mereka itu ahli surga. Maka yang di surat Yasin karena ayatnya Makkiyah berarti tentang kafir Quraisy berarti non Semitik. Tapi yang di surat Baqarah layat khulal jannata ilaman kana wikana nasara Baqarah ayat malah Madaniyah. Kalau Madaniyah Nabi sudah bersinggungan dengan Yahudi Nasrani. Jadi itu termasuk gunanya mengetahui asbabin nuzul. Sama-sama kafir, ada kafir yang masih apa non apa Semitik, ada yang sudah Semitik. Pasti temanya beda. Nah kita kalau terpaksa, seorang lagi kalau terpaksa, tentu lebih baik berteman sama yang masih Semitik. Ada mirip-mirip samanya, percaya hari akhir, percaya adanya Nabi, percaya.

yadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misalnya sampean tak bedeki, sampean ketemu orang Yahudi, terus kamu tanya, nabimu siapa? Musa. Kamu percaya enggak kalau Musa nabi? Percaya. Yahudi ya percaya, kamu ya percaya. Beda kalau kamu tanya PKI, Musa itu siapa? Ya manusia. Pusing kan? Sehingga ketika Rasulullah di Madinah, itu orang Yahudi itu puasa hari 10 suro. Nabi karena ummi tanya, coba tanyakan orang Yahudi kenapa puasa tanggal 10. Terus mereka jawab, yaumun najawahu fi Musa, hari di mana Allah menyelamatkan Musa. Terus Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa, saya pun paling berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh orang Islam puasa apa? Asyura tanggal 10. Lama-lama Nabi itu kepikiran, ini nak pas tanggal 10 persis, tak mirip Yahudi. Akhirnya disunatkan tanggal berapa? 9. Karena semangatnya itu beda, sehingga yang kadung enggak puasa tanggal 9, disunatkan puasa tanggal berapa? 11. Paham ya? Itu artinya apa? Ada tema yang kita kadang sama. Yahudi menghormati 10 surah karena Musa, kita pun menghormati. Sebab itu kalau berdebat dengan ahli kitab, kata Rasulullah, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Kau nak muni iya, ternyata mereka bohong. Nak muni tidak, ternyata mereka benar. Jadi ngeper. Ngeper itu ya boleh. Jadi milih mana agak jelas itu boleh. Karena ya, karena menurut saya pemilu itu berkah. Memilih dengan seleksi begini itu berkah. Jadi bang perang tante gak ngetek no nyawa ke. Itu saja makanya yang syukur. Soalnya darul mafasid mukaddamun ala jalbil. Mungkin pemilu ya banyak curangnya. Tapi misalnya pemilihannya kayak dulu zaman pendekar, zaman gladiator. Wah itu gak bisa nyawa berapa ya. Ini barokahnya pemilu ya serontok bodoni sidik-sidik sing bodoni maksudnya. Itu kan sementing ada pemimpin yang ya mesti ada sing bodoni wong akeh. Mungkin mau dicucur kafe umur nabi, gue bawa rani cucur kafe. Bawa rani bodoh nih kafe umur setan, gue bawa rani bodoh nih kafe. Ini kan mabena setan, mabena malaikat ya. Ini manusia kan gitu ya, kadang mental malaikatnya, kadang mental setan. Ya kita enggak tahu lah. Tapi yang penting seleksi seperti ini bagus. Gak ngetek no nyawa, rali buat apa? Berarti ada. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Saya di Sidogiri juga ngajar ulumil Quran. Saya di Sarang juga ngajar ulumil Quran. Saya sering bilang, jangan terjebak oleh kaidah yang sering diomongkan beberapa orang yang sidik-sidik muni al-ibrotu bi umumil lafzi. Itu tidak sepenuhnya benar. Bagaimana Anda bisa mendalil itu di ayat fa'inama tuwalu batama wajo. Coba kalau pakai umumil lafzi, kamu sholat menghadap kemana saja, sah, boleh. Kriminal kira-kira. Oh tak tangkap tenan aliran sesat gitu. Begitu juga menyangkut ahli kitab. Misalnya ada ayat wa tu'amul ladzina utul kitab khilul lakum. Oh nak ngono mangan pakanan sing tau dipangan ahli kitab halal. Padahal mereka mangan babi. Oh sembrono. Ayat-ayat seperti ini mau tidak mau ada konteks waqi'atu ainin apa? Yaitu ketika perang, ketika dulu Nabi pernah menjampui satu kampung di mana kebetulan makanannya halal, hewannya juga kebetulan halal, cuma disembelih oleh mereka. Mereka lah yang sejenis ini yang dimaksud watu amul ladina utul kita. Jangan kayak maling yang madhab Syafi'i. Saya itu pernah digojot sama wartawan Republika, ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu 9 berapa itu? 8. Itu ada lawan wartawan Republika, teman saya satu kantor di Jogja. Pak Bak hebat betul madhab Syafi'i. Kenapa ya? Maling saja punya madhab. Kenapa ya? Itu di Jogja itu di daerah Serandaan. Itu ada peternak babi juga ada peternak kambing. Itu yang dicuri mesti kambing. Tak tanya malingnya kenapa tidak nyuri babi? Haram Pak, haram. Jadi jangan kira maling itu tidak punya etika, masih punya. Loh kalau alasannya uang kan babi bisa dijual juga. Kalau alasannya uang babi bisa dijual kan? Bisa. Tapi mereka masih bermadhab. Kata dia ini cerita aja. Jadi yang kurang ajar wartawannya bukan saya, kata dia. Saya diam aja. Diam saja itu hebat juga kiai. Sampai maling masih ingat madhab kiainya. Yang kebetulan saya punya teman orang Sandaan juga. Iya Pak,
Memang belum pernah Pak ada babi.

0: Yang hilang itu ya kambing, ayam. Yang halal-halal lah kira-kira. Ya ternyata maling pun bermadhab. Di sini sama ya, kalau yang hilang tuh yang haram yang halal. Coba misalnya kamu ngerumat ula piton sama ayam bangkok, kira-kira dicuri mana kalau enggak dimasukkan, kira-kira aja. Ayam tetap milih yang halal ya. Jenang kalau ngudi, kira-kira. Jadi intinya kiai itu sukses tuh, didik madhab tuh sampai. Terus ada satu lagi wartawan cerita, iya Pak, dulu kerusuhan Jakarta itu kan ada pasar ya, kan ada pasar daging babi, daging apa, sapi. Itu yang daging babi itu tutup, nggak dijarah. Terus ada temennya orang Madura itu kebetulan keliru ngambil daging babi, dulu itu babi haram, dibuang. Padahal yang sapi juga haram karena hasil loh. Itu, makanya kita harus syukur. Jadi madhab kita itu madhab sing sampai orang fasik pun masih ikut. Itu kayak di daerah sana itu ada daerah, itu daerah jaduk. Iu dungane jaduk nganggo jal-jaluk. Dungo ngilang dungo. Sasi nganggo sapa malih. Mas sembrono kanane. Saya ulang lagi ya. Jadi saya mohon sekali ya. Jadi kalau ngartikan Quran itu jangan pakai terjemah. Terjemah itu hanya penolong. Hanya apa? Saya juga menerjemah Quran di UII, tapi saya dulu sudah pesan berkali-kali jangan jadikan terjemah sebagai sumber hukum. Makanya sekarang banyak orang mengulang tafsir terus ngalalo apa? Kodok, ngalalo apa itu? Yang terkenal tikus. Cindil dari alasan ini Quran gak ono cindil haram. Sembrono. Raono apa gak roh? Raono apa gak roh itu beda. Saya pernah lo ketemu yang aliran itu. Pak, yang diharamkan di Quran kan hanya berapa itu? Yang di ayat kula ajidu fima uhiya ilayya muharroman ala ta'imi yat amuru illa ayakuna maitatan al damam masuhan al lahmah. Hanya tiga. Cindil gak ada. Tapi dia tidak bisa ngutip ayatnya. Ini yang ngutip saya, dia tidak bisa nyebutkan ayat itu. Mau cerita aja dia. Yang artinya itu, cara bangun abis itu yang artinya. Jadi tidak pernah tahu dia. Terus saya bilang gini, sama. Tapi kebetulan yang ketemu saya itu tobat. Karena kena batunya dia. Tobat tak tanya begini. Memang cindil tidak diharamkan Quran itu karena tidak disebut dan Anda tidak tahu. Sebetulnya aku yakin haram. Kok bisa Bapak? Karena ayatnya tidak ada. Ayatnya ada tapi kamu tidak tahu kata saya. Kalau gak percaya gini, silahkan istri Anda kasih hiasan cindil tikus. Ya di rumah kalau mau masak ya tumis cindil tikus gitu. Atau apalah pokoknya. Itu tes, kalau istri kamu gak jijik, saya akan bilang halal. Tapi sarannya istri kamu jenis orang yang gak kelainan ya. Jangan turunannya Rumanto, kata saya. Pokoknya yang orang normal ya. Oke Bapak. Nah cerita, wah kicrat-kicrat Bapak istri saya. Nah itu berarti haram. Karena di antara kriteria hewan haram adalah khobais. Apa? Khobais itu nabi disifati Allah adalah di antaranya wa yuhillu apa itu? Nabil ummi ladzi yajidunahu maktuban 'inda fitratu wa terus ya'muruhum bil ma'ruf wa yanahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khobais. Itu yang mereka tidak baca. Amin dalile kula ajidu. Di antara sifatnya Nabi adalah mengharamkan sesuatu yang khobais, yang menjijikkan. Sehingga Imam Syafi'i menambahkan, di antara yang haram adalah kulluma istahbasatul arab. Sesuatu yang orang Arab merasa jijik. Terus ditambahin min ahli sarwah, yang orangnya itu normal. Apa? Normal. Jangan orang yang biasa mapala. Orang biasa mapala di tengah hutan, gak ada yang dipangan. Roh cicak tertarik. Wah, ini orang kena ukuran, orang normal. Kira-kira orang normal melihat apa itu? Cindil itu jijik enggak? Jijik, alhamdulillah. Normal semua ini ya. Nah, itu berarti masuk ayat wa yuharrimu alaihimul. Saya pas haji itu kebetulan bersama pengacaranya Sumanto. Keren berarti haji saya kebetulan. Itu cerita, entah bohong, entah enggak, semoga enggak bohong. Itu cerita. Yang sekamar itu pembunuh. Jadi ada dua orang itu pembunuh, kebetulan sekamar dengan Sumato. Itu langsung bilang ke ketua LB, Pak saya pindah. Kenapa? Anda kan pembunuh, kenapa takut? Takutnya saya pas tidur di makam. ternyata takut juga. Kenapa takut? Eh itu bangke aja dimakan, apalagi masih segar kayak saya. Tapi sekarang dia sudah jadi dai kayaknya, sudah jadi orang baik. Jadi makanya saya mohon ya teman-teman yang di sini yang hafal Quran, nikmati hafal Quran itu. Kalau misalnya Anda tidak sempurna, tidak paham, tetap lumayan bisa hafal. Dan para pengkaji halal haram itu jangan pakai model-model kampus. Model kampus itu kan ada tematik. Jadi tafsir maudhu'i itu saya tidak sependapat. Itu banyak yang keliru. Karena kalau tematik itu biasanya bab halal haram ya dicari di Google, ya hanya mengeluarkan ayat-ayat yang ada kata halal, kata haram. Sehingga jindil tidak masuk. Padahal kadang halal haram itu dimasukkan di bab lain kayak tadi. Haramnya khobais itu disebut Allah disifatin Nabi. Apa? Itu kan unik, tidak di bab halal haram tapi di bab sifatun Nabi. Artinya kalau dicari di Google, di bah Google tadi yang jadi gurunya orang-orang itu. Halal haram terus ditek halal haram, ya tentu yang keluar itu hanya ayat yang ada kata halal haram. Padahal haramnya khobais tadi tidak di bab halal haram, di bab tentang sifatun Nabi, yaitu Nabi Muhammad disifati apa? Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanharum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khabais. Ya tentu ayat itu enggak keluar, kan enggak ada halal. Tapi kita-kita yang hafal Quran terus ngaji fikih mulai bayi nanti tua, itu tahu betul kalau ayat itu tentang halal. Tapi alhamdulillah yang ketemu saya itu tobat. Wah, saya tobat Bapak. Saya ngaji jenengan saja. Karuan pinter, karuan paham. Terlambat kata saya itu. Maksudnya dia ini sekarang tak tahu jendela kayak. Semoga bapak-bapaknya jendel tidak dendam sama dia. Cucunya dimakan apa? Nah makanya seperti ini saya ulang lagi ya, Anda jangan terjebak kaidah libratu. Memang kaidah itu benar, benar adanya, benar. Tapi tetap tidak semuanya ayat Quran kamu analisis dengan alibratu dumlati. Kadang ya kita analisis bihususis, kayak tadi fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhuwa wa ta'amul ladhina utul kitab hilulakum. Tentu tidak semua yang dimakan ahli kitab menjadi apa? Halal. Nah itu termasuk faedahnya mengenali asbaban. Setelah kamu mengenali nasah mansuh makiyah madaniyah, maka wayatarot tabu lan dedika susun ala dalika ingatasi mengkono-mengkono kadeh pofahmu ma'anil ayati opo ngenal maknani biro-biro ayat. Setelah kamu kenal itu semua, baru kamu memahami ma'anil ayat. Waman tisapani wong khodo iku nyelurup sopaman atafsiro ing tafsir kobla ma'rifati mustalah istirungnya ngerti istilah-istilah tafsir karena mengkono sopaman ku fi khairatin atau fi khairatin. Sebenarnya baca benarnya itu khairah ya, kamu jangan anut guru yang baca khairah, tapi yang baca khairah itu ya ya tetap benar, tak kasih skor lah. Artinya baca khairah itu benar tapi salah, salah tapi bisa dibenarkan. Tak ajari ilmu sorof ya. Kalau untuk orang alim alama macam F itu ya, baca khairah. Tapi kalau untuk orang alim saja itu sudah benar. Jadi kaidahnya begini ya, kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Seorang kalau masdar itu tidak ikut kaidah munasabah. Jadi tidak bisa kamu nasrib saro ya siru sirom, tidak bisa karena masdar tetap sairon. Khaufa ya khaufu, khaufa tidak bisa karena munasabah baca khufan. Ya kalau masdar ya. Tapi kalau tidak masdar itu bisa harokat asli, bisa harokat munasabah. Tapi misalnya ada baca khairah ya menurut saya ya benar. Karena memang ada ya yang munasabahnya kasroh. Dan kebetulan orang Arab itu mendukung kesalahan itu. Jadi alhamdulillah orang Arab ahmi itu kalau baca, ya saya berkali-kali ketemu orang Arab. Kaifa anta idza kunta fi dhikil ma'isha. Mereka tidak bisa baca dhikil ma'isha, bacanya dhikil ma'isha. Kaifa anta idza kunta fi dhikil ma'isha. Saya bilang, ya seh dhikil ma'isha la ala dhikil ma'isha. Wah repot, sindir bahasa malah keliru. Ini yang ilat gambaran benar, kalau ilat Arab salah. Arab-Arab ami repot. Tapi yang Arab-Arab orang alim mesti bacanya dhikil ma'isha. Karena Quran kita juga falataku fi dhikin, apa? Walataku fi doikin. Kira kita kan doikin, apa? Kenapa doikin? Ya karena master doko ya di ku doikon saro ya siru. Tidak bisa mentang-mentang nasabah saro ya siru. Siron terus siru siron juga ada gitu. Ya tapi ini cerita aja. Maksud saya, Anda yang ngaji di sini biar terbiasa. Jadi saya sampai sekarang itu masih sinau saro. Jangan kira saya terus tidak sinau, sampai sekarang masih sinau. Karena saya ingin lugat saya itu yang terbaik, fusha. Bukan karena saya ingin sombong, enggak. Saya ini bawa Quran, malu. Malu kalau apa, Quran tidak dikasta terbaik. Makanya kira-kira kita doikin. Apa? Doikin. Kenapa kok doikin? Karena master. Master itu aslul mustaqot. Apa? Sehingga dia enggak kena ilal. Nah kalau master di ilal bisa enggak? Doikin di ilal bisa. Kulibatil ya'u alifan. Terus jadi doko. Barang doko mirip fi'il mati. Bingung mana itu sih. Nah kenapa doko asluhu doyako di'ilal? Karena asluhu kawana. Karena dia fi'il mati. Masih kena ilal. Kalau master kalau di'ilal pisan. Ribuan asluhu. Kaunan asluhu. Bingung gak berubah. Nah karena master itu aslul mustaqot. Fi'il yang gak diketahui asal-usulnya dilacak di master, misalnya kana ini ajwab fawi atau ya'i, lihat kaunan berarti ajwab fawi. Saro kita tidak tahu, wawi apa ya'i, lihat sairon. Makanya rodia yang sudah jelas nakis ya'i, rodia, itu orang tetap bilang nakis wawi. Padahal rodia itu ada ya'nya. Nakis ya'i apa wawi? Wawi, karena masternya ridwan, apa? Ridwan, nah kena ti'lal, rodia, asluhu rodiwa, ala wasni fa'ila. Ubtilatil wawu ya ande tahak lingkisari makob. Karena masternya Ridwan. Semalam berdong boros. Makanya ini hormat saya sama Bapak ya. Jadi beliau mungkin nyuruh saya ngajar di sini memang. Beliau datang ke rumah satu berkali-kali. Selain nilai saya sebagai cucu juga disuruh ngajar. Makanya saya alhamdulillah tadi menangi apa, menangi semuanya lah saya datang. Karena beliau ketika sakit Senin, saya diberikasi Kang Ali itu firasat saya paling nunggu Jumat. Karena memang keluarga saya banyak meninggal Jumat. Batur kan juga Jumat. Ngapain juga. Jadi ya, ya sudah lah makanya saya tetap ngaji ya. Jadi ini bentuk penghormatan kita. Karena wanat tubuh makodamu wa atharuhum. Semoga ngaji ini atar dari perintah beliau sehingga menjadi amal apa? Beliau. Saya ulang lagi ya, jadi baca yang benar itu hayroh, apa? Tapi kalau anda baca hiroh ya benar. Makanya di Quran juga bacanya hayroh, apa? Kayak itu, lahu itu, kalladistahwat hus sayatinu hayron. Kalladistahwat hus sayatinu fil ardi hayron. Hayron atau hiron teman baca? Hayron, karena itu master. Master itu la yatator rokuhul iqlal, tidak bro kenapa? Iqlal. Makanya saya itu tambah kagum sama Quran. Imam Sibawai itu kalau sujud syukur itu bukan karena dapat uang. Dia baca Quran, kemudian dia tahu bahwa ini fi a'la rutabi ilmil balaghah, di kasta tertingginya ilmu, terus dia sujud. Saya mungkin termasuk orang modern yang pernah sujud syukur karena melihat Quran itu di kasta tertinggi. Meskipun tidak sesering Imam Sibawai. Karena saya punya istri. Imam Sibawai itu kasus. Dia itu orang yang guanteng. Profesi sampai darah ini Sibawai karena berbau apel. Orang berbau apel tapi berbau apel. Makanya darah ini Sibawai itu maknanya apa? Apel. Tunggu banget, semua perempuan suka. Ya kayak Sandi lah kira-kira. The power of mama itu. Ya kayak Hamdani lah, wah Hamdani. Itu siapa itu? Tapi saking senangnya dia sinau itu kalau malam istrinya tibarno sinau nulis. Padahal istrinya cantik. Kalau pagi itu beli kertas. Dulu kertas itu susah beli kertas. Nulis lagi. Ya begitu. Bojone tibarno. Saking mangkelnya siapa? Istrinya. Itu dia pas ke pasar semua kitabnya dibakar. Nah karangannya beliau itu banyak, tidak satu tok tapi dibakar. Ngiranya istrinya setelah dibakar itu dia ingat istrinya ternyata tidak, malah dicerai. Ya akhirnya dia enggak punya istri. Saya di rumah sering sinau. Saya pernah loh ngaji kayak gini. Ketemu istri saya itu jam 1. Saya ngaji begini terus pulang. Habis isya saya ngaji sama kangkang kecil. Setengah 9 ngaji lagi sama kangkang besar. Setelah setengah 11. Pas mau selesai ada tamu. Ada Habib yang sering sorokan sama saya, muridnya Mbah Mun, jelas. Akhirnya saya ngaji lagi, sorokan sampai 11:30. Setelah itu ya saya masuk, kata istri saya, eling nanti bojo. Ya, ya tapi lah. Ya kata saya, ya eling lah, eling. Saya ingat pertama itu Imam Sibab ya, tak lihat kitab saya kok masih utuh. Ya, udah bagus. Jadi nasib saya ya lumayan apa? Enggak ekstrim ya. Ya baiklah nasib saya itu baik. Jadi makanya saya ini syukur sekali, kitab saya itu banyak sekali. Saya dulu sempat bangga ya, banggarnya syukur. Ternyata saya tidak yang pertama. Sama tahu kan kitab di buyut saya ini di sini di Bapak juga banyak. Itu mulai buyut saya zaman Mbah Maksum, Mbah Soleh. Terus niru saya lalai kitab saya banyak. Adalah saya tidak kaya, zaman saya belum kaya pun kitab saya banyak. Jadi alhamdulillah semoga ini jadi tradisi ya kaya. Kita belanja kitab. Saman bisa ikut, enggak bisa ngerti. Tapi kan enggak paham, enggak penting, keren. Enggak paham kita buat. Bensin hasut semangat. Yang hasut kan semangat. Akhirnya ngerasani terus, gak bisa moco kita buat. Kalau setiap orang komentar gitu, itu dosa Anda jatuh semua. Jadi Anda akan jadi wali lewat jalur penghasutan. Ini ijazah, sekaligus apa? Ya, kalau Anda tidak bisa ngaji, beli saja kitab besar-besar. Dapok kamar apa? Tamu. Ruang apa? Mesti yang khasut semangat. Nah insya Allah barokahnya orang ngerasani terus itu. Keren. Kan kalau orang ngerasani itu kan gimana? Kebaikannya dikasihkan yang dirasani. Keburukan yang dirasani dikasihkan yang kira-kira yang ngerasani itu ribuan gitu. Pemenang kita pecing kubur di emas. Ojo primbon apa? Tapi bikin orang lain dosa itu ya dosa. Kan gara-gara penampilan Anda begitu, orang kan semangat ngerasani. Anda kan penyebab. Penyebab orang dosa adalah ikut. Ya sudah itu dipikir sendiri nanti. Jelas dalam kaidah fikih itu al-wasail fi hukmil maqasid. Apa? Al-wasail hukmil maqasid. Yang terus kalau teruskan. Karena mengkono sopeman fi khairatin ing dalam kebingungan. Waqala lan siti apa nasatu semangat iman wal tabasat lan dadi jumbuh ali ing atas iman apa al maqasid pira-pira tujuan. Ilmu tafsiri. Kuwa te ilmu tafsir ku makhudun din alab min kolihim sangkeng dawe ulama atau dawe wong Arab. Fasar tu syai'a idha bayantahu. Misalnya ada orang bilang fasar tu syai'a saya, fasar tu syai'a. Maknanya berarti idha bayantah nalikani gaya penjelasan firuh yang saya. Jadi maknanya fasar tu Quran ay bayantul Quran. Jadi mentafsiri Quran artinya menjelaskan Quran. Jadi enggak masalah, ilmu tafsir pasti bagus. Wasumiya lan dinarani apa alilmu ilmu al-matur kang kasebut diarani tafsiran ing tafsir li'annahu li'anna tafsir yubayinu. Iku jelasna apa tafsir al-Qur'ana ing Qur'an wa yuwaddihuhu lan memperjelas apa tafsir ing Qur'an. Kalau sampean tanya, kenapa Qur'an butuh diperjelas? Satu, karena Qur'an ini kalamullah, kalam yang tidak tersentuh oleh manusia, itu satu. Dua, faktanya adalah tidak semua orang menyaksikan saat Qur'an turun. Sehingga ada kejumbuhan atau ada ketidakjelasan bagi yang tidak syahidul kisah, yang menyaksikan peristiwa. Ketiga, ada hambatan bahasa. Misalnya orang Indonesia langsung baca Quran bahasa Arab. Tapi kalau yang ketiga ini hambatannya kecil sekali. Kita tahu Sayyidul Ulama Al-Hijaz adalah Syekh Nawawi, padahal dia orang Banten. Itu gurunya banyak Gus Amin ini. Syekh Nawawi itu gurunya Raden Jawa Asnawi. Jadi dulu Raden Asnawi itu ngaji sama Syekh Nawawi siapa? Banten. Terus punya istri terakhirnya Syekh Nawawi itu dikaruh siapa? Raden siapa? Asnawi. Nyai Hamdanah ya. Jadi itu orang Indonesia. Dia pinter tafsir itu sebelum ke Mekah. Zaman di Banten sudah pinter. Banyak orang Indonesia yang karena Allah itu menghendaki Quran itu dikenal oleh siapa saja, sehingga ulama-ulama non-Arab pun banyak yang bisa tafsir. Makanya yang ketiga itu kecil. Tapi hambatan pertama tadi, orang Arab pun bisa ngalami itu karena tidak syahidu kisah, tidak saksi apa sejarah. Misalnya gini, ini dengerin betul kan banyak yang hafal Quran. Misalnya ada ayat falam taqtuluhum terus walakinallaha qatalahum wama romaita iz romaita walakinallaha roma. Coba kalau diterjemahkan hanya gini. Kalian semua tidak merangi mereka, tapi Allah sendiri yang merangi mereka. Kamu tidak romaita, tidak melempar apa debu, tapi Allah yang melempar. Itu asbabun nuzulnya, kalau enggak tahu enggak akan paham. Secerdas apapun manusia enggak akan paham kecuali tahu syahidul kisah. Singkat cerita, Said Abbas, Said Abbas itu pamannya Nabi. Zaman itu ikut perang Badar, masih dalam kelompok orang kafir Quraisy ya. Said Abbas itu ikut pasukan Quraisy perang apa? Badar. Jadi musuhi Kanjeng Nabi. Singkat cerita itu digowo cak Ansor elek. Kira-kira yo kriting ireng sok elek. Karena dulu ada aturan, siapa yang menangkap musuh dapat ghanimah. Pokoknya dapat upah, ghanimah. Namanya dengan ghanimah itu rampasan. Singkat cerita, tak kiri tengah itu, gandeng itu dengan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ini tawanan saya. Tapi kata Said Abbas, enggak ya Rasulullah, tadi yang nawan saya turun yang kubandang bersih. Saya tidak pernah melihat orang segandeng ini, bukan anak ini. Terus setelah kesaksian Said Abbas tadi, pamannya Kanjeng Nabi tadi, ada beberapa orang Ansar bilang, iya ya Rasulullah, tadi itu unik. Ada orang musuh kafir itu mau tak bajok sirai. Ibu orang kena pedang saya sudah melundung sirai. Terus banyak kesaksian seperti itu. Banyak kesaksian. Akhirnya terus Jibril turun, betul Muhammad falam taqtuluhum walakin nawaha qatala. Perang Badar itu kan Nabi itu balane 313, wong kafir 1000. Itu seri pertama Nabi kalah, seri kedua kalah. Baru seri ketiga menang karena Jibril turun. Nah itu sing yumditkum bi alfin minal malaika, kadang disalahin dari sesuai beberapa ayat, ada yang bi alfin, ada yang disalah tadi apa. Sehingga satu-satunya peristiwa sahabat kasyaf, mukasyafah roh malaikat ya perang Badar. Jadi malaikat itu pas itu menampakkan diri sampai asal diri sahabat, sahabat biasa pun bisa menyak. Jadi apa dibaca orang kena, melundung sirai, ada yang orang ditangkap, ada yang sobat. Ketika orang-orang Ansor, orang Ansor ya menurutnya sudah orang Kudus, orang Rembang, ah mumpung ada kesempatan tak aku ah. Oh ini yang nangkap saya Rasulullah, itu yang bunuh saya, kan nanti dapat gue nih mah. Terus dijelaskan oleh Said Abbas, enggak ya Rasulullah, yang nangkap saya itu orang yang ganteng sekali. Terus saya turun, falam taqtuluhum, walakin nawaha qatalahum. Seperti itu kalau tidak Sayyidul Kisah kan bingung, ayat itu maksudnya biya. Tapi bagi Sayyidul Kisah, bersaksi di perang Badar memang yang berkontribusi para malaikat. Ikat karena nalar manusia saat itu nggak mungkin menang. Ayat-ayat seperti itu kalau tidak Syahidul Kisah bisa paham nggak? Nggak bisa. Yang bisa paham hanya yang Syahidul Kisah, yang saksi apa? Saksi sejarah. Makanya falam taqtuluhum walakin nawaha qatalakum bama romaita id romaita walakin nawaha. Om perang Badar itu perang paling rasional. Sahabat tuh balelo semua. Tapi anaknya pangeran, pangeran jenapian. Balelone itu dimaklumi. Jadi pangeran itu ya unik. Orang balelo itu boleh, karena enggak rasional. Boleh. Tapi sahabat juga orang baik. Serah cocoklah nurut. Jadi podo dini. Jadi ya tak ceritain, biar sampean tahu. Nah ini tentang ilmu tafsir, bukan tentang sejarah, tentang ilmu tafsir. Kita tahu orang kafir itu kan jumlahnya 1000. Berpasukan semua, berkuda semua, bersenjata semua, lengkap. Sahabat hanya 313, itu pun pedang satu untuk orang 10. Jadi apa perang? Sisi itu apa dibaca? Nyelip pedang ini, tangguh sih. Kan gak kebayang. Mana mungkin perang seperti itu menang. Jadi sisi itu ada, pedang kita sila-sila. Aku dewi lagi perang. Tenin-tenin. Tanyanya mati. Tenin-teninnya wis mati. Jadi berseri-seri itu kalah, sahabat itu kalah. Bareng dua berkali-kali kalah. Karena ini gak masuk akal, makanya kata sahabat, ya Rasulullah ini perang gak masuk akal, kita gak ikut. Kata Nabi, Nabi itu ya unik. Sekiranya lo ira bobo, aku tak mangkat diwi. Nabi, la'ah hurujan nawalu wakti, saya akan berangkat meskipun sendiri. Berangkat di Nabi, berangkat diwi, anjari sahabat, ikut ya Rasulullah, serah cocoklah, melak. Melak. Oh, ya mending gitu, oh, serah cocoklah ya Rasulullah, melak. Dan itu, yang ngalami itu, saya ulang lagi, yang ngalami itu tentu tahu persis maknanya ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lagharibun. Sebagaimana Allah mengeluarkan kamu Muhammad secara hak. Karena Nabi demi Allah enggak masalah kita kalah. Nabi tentu imannya terbaik. Beliau tetap keluar meskipun enggak masuk akal karena disuruh Allah. Tapi wa inna fariqam minal mu'minina lagharibun. Orang-orang mukmin enggak setuju, ini enggak rasional. Kita enggak suka perang model gini. Perang itu di mana-mana nyari menang, ini kan cari mati. Makanya ya gerem. Lalu lucunya Allah itu maklumi penggeremengan ini dimaklumi Allah. Jadi jangan kira Allah itu gak suka orang geremeng, ya dimaklumi. Gimana kayak kangkang sebuah-sebuah di belakang aling geremeng itu sah. Sah sekali, sebuah-sebuah digugah ya geremeng sah. Tapi santri geremeng lah tetap menurut kiai ini. Maka jadi klop. Geremengnya ya tetap, loyalitasnya ya tetap. Jadi bena geremeng, bena toat. Nah sahabat lagi itu, jangan kira mereka perang Badar legowo, enggak, ayatnya jelas wa inna farikum minal mu'minina lagari, enggak suka lagari itu maknanya gede. Terus ijadiluna kafil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti. Muhammad, ya Rasulullah wis derek mawon derek. Lah opo ke? Ya suruh nyawa wae derek-derek. Dadi dene wis sak kepengin menang. Mau diredaksikan Quran ka'annama yusaquna ilal maut. Jadi Nabi yang Nabi beda, Nabi kan dekat Allah. Beliau tahu kekuatan Jibril, kekuatan malaikat. Jadi Nabi mangkat, menang-menang, wis tak menang. Tapi dari sahabat-sahabat, wong ra iman. Eh apa kok melok? Ya dari ana jinane apa? Pe mati. Jadi sudah mati ya dicek. Ya, badhe mati wae. Jadi itu uniknya sahabat, makanya sahabat itu figur yang luar biasa. Ora cocok kowe nurut. Saiki gak kiai beda 0102 sarintene ra nurut. Nurut lawan kanan. Mestinya cocok raja, cocok anut guru, kenapa? Anut guru. Mereka sahabat itu aslinya sampai kaji Nabi, ini perang Badar ya. Ini raja cocok. Wong sewu kok musuh tolong atas, itu gue gak bersen. Tapi Nabi perang ya, darah Nabi. Lewa apa? Ya, dia mati. Jadi susrah itu ya, harapan menang itu. Dengan disebutkan nama, Yusafuna ilal mauti wahum, yang turun. Jadi ya sudah lah Nabi kematian di depan kita lah, tapi apa ya supaya mati Nabi. Daripada mati biasa atau mati dari anak jenengan, bukan mati luar biasa kalau mati dari anak Nabi. Akhirnya perang. Seri pertama keok, seri kedua keok. Nah pas keok dua kali itu Nabi masyhur, Nabi fil aris. Aris itu di tenda hanya dengan Abu Bakar. Ini tareh loh ya, bukan kampanye, ini tareh. Oh Nabi nangis, masyhur itu dengan Nabi. Ya Allah, jika pasukan saya kalah, yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya pasukan saya. Nak jenengan kepengen rano sing nyembah wis kalah entek-entekan. Tapi resikone do ra ono sing nyembah jenengan. Mosok ora jenengan pangeran mau kula sak bolo-bolo. Adek jenengan habis sih sentek cerita jenengan pangeran sentek. Intasa lam tubat badal intuh lik hadil isoba lam tubat badal ya. Sekali pasukan ini engkau kalahkan, yang menyembah engkau sudah tidak ada. Karena yang tahu bahwa engkau Tuhan itu hanya kita. Kalau kita engkau habisi, sudah enggak ada engkau, engkau Tuhan. Mohon jenengan milih putih. Wah akhirnya,
1: tapi dungu itu enggak bisa ditiru loh.
0: Setara Pak Ma'ruf Amin memangnya kita kafir Quraisy. Akhirnya, enggak saya nerangkan tafsir, bukan nerangkan pilpres. Sembrono. Akhirnya, siapa tadi? Rasulullah itu dungo tadi sampai ridaknya jatuh Mesir, ridaknya jatuh karena saking apa seriusnya doa tercita Abu Bakar. Kafa kamu nasyatutu karobak fa'innau sayan juzuma wa'adaka. Sudah ya Rasulullah, mintamu pada Allah sudah, tidak usah berlebihan, sudah pasti Allah akan mengabulkan permintaanku. Jadi dungo nak kanjeng Nabi rasa di bulan baleni wis mesti mandi. Sehingga dungo nak Nabi sebulan baleni lah insya Allah ramanti. Ainak Nabi itu dungo pisang wes di akses sama malaikat. Jibril teko enggak pasukan lengkap terus Nabi mulai senyum. Ini kelihatan sedekah Rasul. Kelihatan Nabi itu memang benar-benar. Itu sebelum Nabi menang, sahabat menang, Nabi sudah mengumumkan sahabat. Ya sudah sekarang perangnya diteruskan, pasti kita menang. Kok tahu ya Rasul, ini Jibril sudah datang, dia bawa peralatan perang lengkap sudah menang ini. Ya menang tenang. Karena Nabi kasih. Jadi Nabi ngedikan menang itu sebelum kelihatan menang. Ya sudah menang. Ya tapi sahabat yang menuso. Bareng menang ngaku itu katanya karena mereka lah itu mulai. akhirnya juga sebagai pangeran palam takut dulu walakin nawaha kota lagu mama romaita istromaita walakin nawaha. Maknanya begini, bagaimana mungkin ayat seperti ini difahami oleh orang yang tidak syahidun kisah, tidak saksi sejarah, tentu tidak akan paham secerdas apapun orang itu. Nah, kenapa orang sekarang paham? Karena itu ditulis oleh ulama. Ulama ditulis oleh ulama sebelumnya, ditulis oleh ulama sebelumnya, sampai diceritakan oleh orang yang menyaksikan. Itu pentingnya silsilah. Nah, sekarang enggak, silsilahnya mau dihabisi oleh orang-orang kajian Islam-Islam di kota ini. Mengkaji Quran, gue terjemah sebagai kelompok berjamaah. Gimana ini artinya ayat ini? Artinya, si itu imuni artinya. Wah, matanya nawang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak sih ngapal Quran, jangan ngapal tok atau ngaji tafsir bodoh gini. Tapi saya lumayan nak gak digo jimat. Ngono sih digo jimat. Waqi'a mari duwe akeh. Yasin go wong mati. Sing elek surat Ra'd, nak ono mati kang ilang. Ngwaca ono apa? Ra'd insyaallah cepet. Lha kok ora mikir misale mati tenan iku secara fikih qatil ta ora. Angge kang ali mesti nek mikir nak mati tenan status secara fikih qatil ndak. Cukuman ya, kok kan ana wonten cukuman. Kulo ngene ate ana wong mati kang ngelan, wis mung kulo waca ana surat Ra'd. Ya waca wae tapi aku ora menak tanggung. Enggak boleh Quran dipakai seperti itu, enggak boleh. Ya jadi kalau kita Yasin untuk orang meninggal, kita yakin pahalanya Yasin sampai orang meninggal. Tapi yang Ra'd untuk itu jangan. Itu enggak ada sanadnya. Pernah dengerin? Macam sih gue ajaran ini gue orang aku. Jadi itu udah dosa saya.
2: Pelaku ya.
0: Terus sesuai janji saya tadi sampai tak ijazahi tentang kalimat la ilaha illallah. Begini. Ini juga masih tafsir tapi plus ijazahi jenengan. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang istilah Quran disebut fa'lam, apa? Harus tahu secara ilmu. Ya harus tahu. Mau lihat Tuhannya Musa.
3: Patuh semua.
0: Paham ya? Karena maka nalin nabi waladina amanu ayas taufiru lil musyriki. Jadi jelas ya terus. Nah, tauhid yang seperti ini disebut tauhid sing fa'lam an il. Nah, kalau sudah an ilmin itu sampean sudah masuk ayat kul inni ala bayyinatim mir rabbi, bahwa saya bertauhid itu benar-benar faham sedetail-detailnya. Kayak tauhidnya Jubair bin Mut'im, kayak tauhidnya Sayyidina Umar, kayak tauhidnya Abu Bakar. Makanya kata Rasulullah, Umar Islam baru sehari, imannya andekan ditimbang dengan seluruh dunia, maka menang Islamnya Umar. Ya tentu gak dibandingkan Abu Bakar, Umar, kan sama-sama elit, dibandingkan sampean maksudnya. Jadi kamarnya Umar Islam sedino, sampai sampean usapal juz pitu, cek bolak-balik, bulat-bulat, itu cek keren Islamnya. Karena Islam pertama sudah an ilmi. Itu juga Islamnya Jubair bin Mut'im juga an. Nah yang jenis ilmuwan-ilmuwan gini kata Rasulullah, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum idha fakuhu. Jadi orang yang zaman jahiliyah paling cerdas, mereka ya tetap paling cerdas saat setelah masuk Islam. Paham ya? Karena zaman kafir ya ngegeng no? Umar kok rapin terbiya, dia itu ketua preman pasar ukat. Upa tuh premane ateh, udiknya ketuanya. Makanya ketika Abu Bakar wa Islam kanjeng Nabi, waduh, ya bener Abu Bakar wapi ansopan, tapi urusannya emergency. Jadi Nabi cek ganjel. Karena Abu Bakar itu mau sopan to api an lomo. Tapi masalahnya musuhnya musuh preman. Bareng Nabi tindakan melaku-melaku, Roh Umar ngegeng ini uka. Wah, warung gladiator menangan. Akhirnya Nabi mikir, wah anak sing Islam ini cocok. Dari Nabi itu ya politik. Akhirnya itu nggak Allah ma'izal Islam, Umar Gusti ben Islam tuh keren, bu Umar mawon sing Islam, pasti ditambah Umar bener, keren. Iku Nabi itu nggak senang, tengri riwayat kemes wis Umar masuk Islam, Umar masuk Islam ya baru kayak preman. Dia itu nggak terima ada aliran anyar juga, makanya mencari Muhammad mana Musa bunuh, aneh-aneh bu. Ketemu temannya, lah apa mati ini Muhammad, adikmu kandung saya ini status Muhammad, ya nak adikku sih tak patah. Bareng marani adik pas ada pengajian Toha ma anzalna alikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal limai ya Itu Umar tahu, wah ini ma huwa min kalamil basyar, ini pasti tidak omongan Muhammad, tidak omongan manusia. Terus dia Islam. Nah, Islam premanya Umar gak mari, dan ini barokah. Rakyat preman saya ini nak tobat nyapu masjid, wah ya repot. Mestinya nak zaman preman ngegeng di pasar membuat orang-orang soleh takut, pas tobat ya tetap di pasar membuat orang-orang dolim takut. Ini orang ya tobatnya terus nyapu masjid. Akhirnya ya ada orang penggantinya di pasar tuh. Paham? Mesti ini orang ngerti, gak ngiling. Mestinya tetap ngegeng di pasar. Cuma korbannya sing do dole. Ikra fatwa lho cerita. Umar enggak, Umar sekali masuk Islam langsung go pedang. Ya Rasulullah, kenapa engkau bersembunyi di sini? Ya saya takut karena musuh kita banyak. Aneh, kamu itu benar kok sembunyi. Ayo bersama saya. Takbilah. Terus bersamaan dengan itu Allah nurun ayat fasta' bima tu'mat. Warani Abu Jahal bi Umar. Siapa yang mengganggu Rasulullah? Dia sudah nyebut nama Muhammad. Siapa yang mengganggu Rasulullah tak bacot. Ayo sapa sing ganggu Rasulullah Muhammad tak bacot. Gendenan wong kafir sing duwe. Coba misalnya umat terus nyapu masjid. Nah ini cerita, tapi tidak fatwa ini cerita. Bukan. Zaman preman gua ya gianah sebenarnya terus main ngeprol uji terus bisik gua orang terus suaranya saya feminin waduh preman kok berarti Hello Kitty kok. Makanya ini sirinya Allah ma'izal Islam. Makanya Kalijogo itu barokah justru karena seperti itu, dia mantan preman begal sunan apa? Bunah. Tapi mental petarungnya enggak pernah hilang. Sehingga setelah Islam dia dakwah kemana-mana. Ketika Demak Bintoro diserang Majapahit, dia petarung. Ada orang yang tersama nyapu masjid. Repot. Maksud saya, maksudnya kan ngegeng di mana? Pasar. Dulu membuat takut orang-orang apa? Soleh. Saiki ya tobat membuat takut orang-orang. Ya orang nyapu napa? Nyapu masjid itu sebenarnya merkot yang digaji ini kumaun. Coro pulau lah, tapi ini buatan fatwa, mau cerita-cerita napa? Perbandingan kuliah Al-Fatihah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sirigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan DPRD Kota Malang dorong pembuatan ring road di sisi timur. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Ayudi menyebut rencana pembangunan ring road atau jalur lingkar di sisi timur sangat mendesak. Karena tingkat kejenuhan jalan utama di wilayah timur Kota Malang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1 poin. Menurut Arif, solusi rekayasa lalu lintas yang kerap dilakukan di sisi timur seperti wilayah Kota Lama, Kedung Kandang, hanya bisa mengatasi kemacetan sementara, karena kondisi jalan tersebut tidak bisa menampung volume kendaraan yang semakin meningkat. Selain itu, Arif menambahkan rencana pembangunan ring road di sisi timur sudah masuk dalam perda rencana tata ruang wilayah atau RTRW, dan Pemkot Malang tinggal melakukan kajian lebih lanjut. Kawan, Pemprov Jatim sediakan kuota khusus untuk Ketua OSIS dan Hafiz Quran dalam penerimaan murid baru 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paewai menyampaikan kebijakan ini sebagai lanjutan dari kebijakan yang sudah berlaku di tahun lalu dan dinilai berhasil. Nantinya khusus untuk Ketua OSIS dan Hafiz Quran, mereka bisa masuk SMA atau SMK negeri tanpa tes. Aris menjelaskan harapannya dengan kebijakan itu bisa menjadi upaya menjaring calon pemimpin di masa depan yang punya karakter kuat dan berintegritas. Aris juga menjabarkan, khusus untuk kategori Ketua OSIS, pembobotan nilai ditentukan pada tingkat kepengurusan. Untuk OSIS yang memimpin di tingkat sekolah dapat 8 poin, sementara yang memimpin di tingkat kota atau kabupaten bakal mendapat 16 poin. Kawan, harga pangan nasional kompak turun. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia, mayoritas harga pangan nasional mengalami penurunan kemarin. Penurunan terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti beras, daging, sapi, bawang merah, bawang putih, hingga cabai rawit hijau. Harga beras kualitas medium dan super tercatat turun hingga hampir 3%, sementara harga daging sapi kualitas 1 juga mengalami penurunan. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi masyarakat karena dapat membantu menjaga daya beli dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Demikian 911 Hot News. Jam 6 pagi, saya Yola Octavia. Selamat pagi.

City Guide 9, Warwani FM, Guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan City Guide. Semangat hari ini kita berjumpa di hari Senin. Untuk Anda yang sekarang sudah memulai aktivitas atau sedang bersiap ya untuk melakukan perjalanan, hati-hati. Kondisi tampak sudah mulai mendung ya, lumayan pekat kalau melihat di area Telogomas. Untuk Anda yang mau mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, atau mungkin Anda hari ini masih terhitung menikmati waktu berliburnya, Anda yang mau eksplor di sekitar Kota Batu ya, saat ini jalur utama, karena memang juga mumpung masih pagi begitu, jadi masih terpantau lancar saja, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kawan, bicara soal arus kunjungan wisatawan ke Kota Batu, sebenarnya ada prediksi melonjak ya di bulan Mei 2026, karena memang adanya serangkaian libur panjang dan cuti bersama hari besar keagamaan pada pertengahan sampai akhir bulan, tentu

Ini juga menjadi peluang untuk wisatawan bisa berlibur ke Kota Batu. Dari Dinas Pariwisata Kota Batu memproyeksikan ada sekitar 560 ribu wisatawan yang akan hadir sepanjang bulan Mei ini. Tapi lonjakan kunjungan ini ternyata masih belum sepenuhnya berdampak ya pada tingkat keterisian kamar hotel. Bahkan itu sempat disampaikan dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi. Jadi okupansi hotel itu ada di kisaran 50-60%. Nah, angka ini dinilai belum menunjukkan lonjakan signifikan meskipun jumlah wisatawan mengalami peningkatan. Menurutnya, industri perhotelan ini masih menghadapi tantangan ya dari sisi daya beli masyarakat setelah mengeluarkan banyak biaya ketika libur lebaran beberapa waktu lalu. Kemudian sebagian wisatawan juga cenderung menahan pengeluaran. Akibatnya wisatawan memilih berkunjung tanpa menginap dan menunggu momentum libur sekolah pada bulan Juni untuk kembali berwisata. Apakah Anda juga tipikal yang seperti itu, kawan? Mungkin Anda yang baru saja datang di sekitar Malang, Anda yang sekarang ini juga bersiap mengarah ke Kota Batu, juga selamat datang ya. Dan untuk saat ini kondisi di sekitar Kota Batu beberapa wilayah tampak juga masih terpantau aman saja, lancar saja. Untuk Anda yang kebetulan melintas di beberapa wilayah lainnya, Anda masih bisa kabarkan, Anda bisa berbagi melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yo Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
4: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Waduh iya iya. Sese bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
4: Aku pak, lah iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah bu, yo gak ngono. Ini kira darah no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan nonggon liyoy sama ni ono no ai.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
3: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
5: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
6: Hei, kudu nosek talah Sam. Gak delok ta, tiri dowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisana tuku klambi mele-mele. Kari market jilu ta ya lo, kok angel aturane.
5: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
6: Yo ngono, sing tertib Sam.
7: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah memulai aktivitas, kemudian berbagi kabar. Ini tadi juga ada Pak Fahri Ar-Rozi. Terima kasih Pak Fahri. Kabalen ini masih nggak bisa dilewati loh, ini sudah jam 6 lebih 15 menit, kata Pak Fahri ya. Tadi ada video juga yang dibagikan kawan, kita coba tampilkan di visual radio. Kondisi pagi hari ini sekitar Kebalen ya, masih terlihat beberapa lapak yang ada di sana. Sebenarnya masih bisa dilintasi, tapi memang harus pelan-pelan gitu ya. Sebentar, ini ada petugas tidak ya Pak ya di sana ya Pak Fahri? Boleh ditambahkan Pak Fahri? Itu kayaknya ada polisi deh. Sebentar, kurang jelas ini. Saya melihat satu polisi sih di sana. Sudah ada pengaturan belum ya Pak Fahri? Boleh nanti ditambahkan sambil kita coba komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, Satpol, dan lainnya. Seperti apa upaya yang dilakukan, karena beberapa hari terakhir ini kabar kurang menyenangkannya. Kembali lagi ya seperti sebelumnya, setelah sempat ditertibkan waktu itu, setelah dipasang banner besar itu, banyak masyarakat yang menyampaikan bahagia gitu ya ke City Guide, karena pagi hari kalau biasanya melintas di sana terjadi kepadatan, itu sudah clear, sudah nggak ada lagi yang berjualan di badan.

0: hampir jam 7 itu masih belum juga clear, pedagang masih ada di sana. Ya, semoga ini jadi atensi serius dari pemerintah Kota Malang, bagaimanapun yang namanya badan jalan ini kan untuk aktivitasnya lalu lintas gitu ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang beraktivitas lainnya, kawan, Anda yang tidak lepas dengan yang namanya internet, rasanya ini ya, cukup emosi ya ketika kita lagi asik-asik internetan, mungkin lagi main game, atau bahkan ini urusannya pekerjaan gitu, tiba-tiba internetnya lemot. Nah, kawan, saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani di dalam 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Pagi hari ini kita akan lanjutkan melihat bagaimana di sekitar tol ya. Kita geser dulu kawan ke informasi seputar jalan tol.
1: Info, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat pagi, kawan, untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya masih terpantau lengang, kawan, dua arah dari beberapa getol di Malang Madiopuro. Ini peningkatan volume juga cukup merata, baik exit maupun entry. Pakis jauh lebih lancar. Di Gasingosari justru jauh lebih lengang. Mungkin nanti agak ngantrinya ini ya, menjelang exit tol, menjelang perempatan Karanglo yang arahnya ke ini, kawan, ke barat. Kalau di Lawang exit entry-nya jauh lebih lengang. Sementara kalau nanti Anda berencana mengarah ke Surabaya, masuk di Kejapanan, Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru juga tidak ada hambatan. Begitu juga nanti di Kemporembang, Gempas sampai dengan Paspro. Yang lagi di perjalanan di ruas tol juga boleh kembali berkabar. Selain pantauan trafik, boleh Anda tambahkan cuaca, mengingat pagi hari ini agak redup di beberapa titik. Apakah di ruas tol biasanya kalau redup lumayan berkabut gitu ya. Nanti Anda boleh bagikan juga, kawan, di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu udah OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes, beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan, lulu. Kacek, mira meter, tok lu.
4: Ngono iku jenengi egois. Dalane wong akeh iki. Wong kok gawe aturan dhewe. Gawe dalan dhewe pisan cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang sudah kembali berkabar pagi hari ini. Anda yang mengikuti kami di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok. Ada Pak Taufik yang sudah menyapa pagi hari ini, sudah mulai mobile. Tadi informasinya sekitar Tumenggung Suryo, kondisinya cenderung ramai lancar saja gitu ya. Terima kasih banyak Pak Taufik. Kemudian melihat di sekitar Tlogomas ya, di pagi hari ini cuaca sudah mulai agak redup kawan. Bagaimana di sekitar Anda? Apakah pagi hari ini sudah disambut dengan kondisi hujan? Boleh nanti Anda kabarkan. Nah, untuk tadi sebelumnya dari Pak Fahri yang menyampaikan kepada kami kondisi Pasar Kebalen kawan di jam 6 lebih 15 menit ini masih cukup padat ya, masih ada beberapa dari pedagang yang ada di badan jalan. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom, Yolanda juga sudah bantu untuk komunikasi dengan Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko. Dan semoga segera dapat atensi ya, karena beberapa hari terakhir ini keadaan berbalik ya, kembali seperti itu setelah sempat ditertibkan. Bahkan rasanya bannernya juga sudah besar ya, dan bisa dibaca meskipun dari kejauhan, tapi nyatanya memang masih banyak yang berjualan di jam yang sudah ditentukan gitu. Kemudian untuk Anda yang kebetulan juga melintas di area Kebalen, bagaimana pantauan jam 6 lebih 34 menit ini? Apakah sudah kembali tertib kawan? Dan bagaimana, apakah sudah ada petugas juga di sana? Boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: City Guides Inside.
2: Kawan, Kota Batu sedang menghadapi tantangan serius di dunia pendidikan, di mana setiap tahun puluhan guru pensiun, tetapi pengangkatan baru belum mampu menutup kebutuhan. Kekurangan puluhan guru di berbagai bidang membuat strategi darurat hingga jangka panjang harus segera dijalankan. Lalu, di tengah keterbatasan ini, masihkah kualitas pendidikan bisa tetap terjaga? Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu, Dr. Andes Daud Andoko menyampaikan kekurangan guru disebabkan karena tidak seimbangnya perekrutan dan jumlah guru pensiun.
3: Kebutuhan guru ini sebetulnya kan masalah kelas. Tidak hanya di Kota Batu, antara guru-guru yang pensiun, meninggal dunia, atau berhenti, itu jumlahnya selalu tidak sebanding dengan pemenuhan guru oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tidak punya kewenangan untuk mengangkat guru. Jadi sepenuhnya untuk pemenuhan guru itu kewenangan dari pemerintah pusat. Sejak tahun 2019 kita sudah ada moratorium sehingga tidak boleh mengangkat guru honorer lagi. Itu jadi masalah tersendiri. Jadi rata-rata di Kota Batu itu untuk jenjang SD dalam satu tahun, setiap tahunnya itu jumlah guru yang pensiun, berhenti dan masalah lain itu berkisar di angka 40-50 orang. Sementara yang diangkat oleh pemerintah pusat itu jauh dari itu. Oleh karena itu memang perlu langkah, sehingga yang penting hak murid untuk mengikuti pembelajaran itu bisa terpenuhi. Ada kekurangan kita itu 20 orang untuk guru kelas, kemudian 8 orang PJOK dan 9 orang itu kekurangan guru agama Islam.
2: Sementara kawan, Sekretaris Kelompok Kerja Guru PAI Kota Batu, Zainul Alim menyampaikan kekurangan guru juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
4: Terkait dengan guru ya, peran krusial ya terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan di dunia apa itu di lembaga, baik di negeri maupun di swasta. Kekurangan guru yang ada di Kota Batu ini terjadi tidak hanya di Kota Batu Mbak, seluruh Indonesia dan tidak hanya guru agama, baik guru matpel, agama, PJUK dan juga guru kelas. Bahkan termasuk kepala sekolah. Dan langkah-langkah strategis yang direspon oleh Dinas Pendidikan saya pikir sudah maksimal ya. Yang pertama yang saya pahami, yang saya tahu ya, yang jangka pendek bahwasanya mensiasati ya. Untuk mensiasati ini dalam rangka untuk kemaslahatan semuanya ya. Untuk menutup kekurangan guru tentunya ada upaya untuk mengoptimalkan jam. Ya, karena memang kuota jam yang hukumnya wajib yang harus ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban apa itu moral ya sebagai ASN terutama guru untuk bisa memenuhi jam maksimal. Kemudian yang kedua terkait guru agama ya, terkait guru agama dan guru PJOK itu juga sama ya, cuma memang agak berbeda sedikit ya, karena matpel ini kan memang ada skill khususnya. Mungkin tidak bisa sembarangan orang bisa mengampu. Jadi kepala sekolah yang punya basic guru agama, dari basic guru agama GPAI, itu ditempatkan di sekolah yang memang guru agamanya kosong. Sehingga nanti bisa ikut mengawal ya. Bukan mengajar sepenuhnya, ikut mengawal. Terus bagaimana dengan apa itu hanya anak-anak? Nah selama ini langkah yang ditempuh, yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, bahwasanya terkait dengan GPAI, itu kita mengambil tenaga-tenaga yang kompeten. Yang kompeten meskipun dalam tanda kutip masih dalam proses belajar. Ada sebagian besar adalah mereka-mereka yang memang sudah lulus ya, tapi butuh pengalaman ya, untuk bisa memberikan sesuatu pengabdian kepada sekolah.
2: Sementara kawan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuran Malang, Dr. Cecilia Ika Rahayunita menyampaikan jumlah lulusan calon guru berlimpah tapi tidak sebanding dengan daya serap.
5: Namun sedikit pandangan mungkin terkait dengan fenomena ini, populasi itu sangat susah bergerak, walaupun itu ada PPG pun kadang-kadang juga tidak menjadi sebuah solusi begitu ya. Tapi karena dirasa bahwa lulusan PPG itu juga kadang-kadang tidak mau bergerak, Mbak Yolanda. Jadi kalau sudah lulus PPG mau ditempatkan ke daerah terpencil itu pun juga tidak mau, misalnya seperti itu juga menjadi kendala. Ini pun akan menjadi sebuah apa problem juga begitu ya, bertumpuknya jumlah lulusan dari calon guru, tetapi di satu sisi daya serapnya juga masih kurang. Nah, dan ditambah juga sebenarnya ini problem juga yang besar adalah kebutuhan guru juga masih besar. Nah, berarti sinkronisasi antara pusat ya, dengan daerah ini menurut saya masih perlu ada pelurusan-pelurusan begitu ya. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa lulusan kita itu juga terserap begitu ya.
2: Keterbatasan jumlah guru bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan, kualitas pembelajaran di ruang kelas. Dibutuhkan sinergi kebijakan, distribusi tenaga, hingga keberpihakan anggaran agar masalah tidak berlarut.

0: Friends for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Wah, alhamdulillah. Akhirnya.
6: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
5: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
6: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
5: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
6: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
7: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
8: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
9: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
10: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
8: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan Bu Ika. Ini tadi menyampaikan area Pasar Kebalen. Jam 6 lebih 36 menit terpantau sudah ada petugas yang mengkondisikan. Ya, alhamdulillah hanya parkiran di depan pos polisi ini masih ada dua lajur. Coba kita tampilkan di visual radio ini, ada video yang sempat dikirimkan kawan. Ini masih ada sepeda motor yang terparkir di sana. Oh iya, sudah ada petugas ya. Semoga segera clear, paling tidak sudah terbukalah jalan untuk beberapa pengendara yang mau melintas di sana. Waduh, dua soft ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ika. Hati-hati di jalan. Untuk beberapa kabar lainnya, saya mau ke newsroom dulu, Yolanda.
1: Iya, Wulan. Tadi malam ya, sebenarnya kita terima laporan dari kawan pendengar. Ini berkaitan dengan tempat sampah yang diletakkan berdekatan dengan bus stop Transjatim. Nah, ini posisinya itu ada di depannya POM UMM. Jadi di depannya POM UMM ini ada kafe Tomoro begitu. Nah, bak sampah dari kafe ini ditaruhnya pas di samping rambu bus stop begitu ya. Jadi ketika ada yang nunggu, kurang nyaman lah karena berdekatan dengan tempat sampah. Kita teruskan kemarin ke rekan-rekan di Subjatim, lebih tepatnya ke Kasih Sarana Angkutan Jalan di Subjatim, Cito Eko Yuli Saputro. Dan pagi hari ini langsung dapat update ya. Tadi malam katanya mau di cross check dulu, dan ternyata pagi hari ini sudah dilakukan giat pembersihan untuk K1 Pul Batu Muhammad Sony, katanya petugasnya tadi yang melakukan pembersihan. Jadi kondisi rambu di Jalan Raya Logoma 1 sudah dibersihkan oleh petugas kebersihan Pul Batu. Kemudian tempat pembuangan akhir sampah jauh dari lokasi rambu tersebut, sehingga pihak pengelola kafe menumpuk sampah di sekitar rambu itu katanya. Karena itu petugas kebersihan membersihkan dan memindahkan lokasi tempat sampah. Selanjutnya dari pengawas kebersihan akan menemui pengelola kafe dan akan memberikan pengarahan dan edukasi agar tidak membuang sampahnya di rambu Transjatim. Kemudian ini ada kiriman foto, mungkin nanti boleh ditampilkan. Ada semacam pembatas gitu yang di sampai yang ditaruh gitu ya untuk penanda. Kembali Wulan.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. Wah, ini respon cepat juga ya dari rekan-rekan di Sub Jatim. Ini tadi ada foto yang sempat ditambahkan kawan seperti ini. Jadi sudah clear ya di lokasi. Terima kasih banyak Pak Cito. Kemudian ini tadi ada juga kabar yang dibagikan dari Pak Herman. Kali ini video kawan yang dikirimkan.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saya berada di titik lokasi pakis jajar, tepatnya di Ledok. Informasi lalin, ini masih renggang-renggang saja untuk perjalanan karyawan-karyawan menuju ke tempatnya. Di cuaca agak redup.
3: Dalam 100 meter, bukan belok kanan.
2: Cuaca redup, sementara demikian dulu informasi dari pakis jajar.
3: Dalam 80 meter, belok kanan.
2: Ban M tetap jaya di udara, melekat di hati.
0: Amin.
2: Merdeka.
0: Terima kasih banyak Pak Herman, hati-hati di jalan pakis jajar kawan ya, untuk Anda yang bersiap mengarah ke area pakis pagi hari ini terkondisikan. Kemudian ada juga informasi kali ini dibagikan dari Pak Himawan.
4: Selamat pagi City Guide.
0: Selamat pagi.
4: Selamat beraktivitas. Saya mau report cuaca dan trafiknya ini.
0: Oke.
4: Okay. Untuk trafik itu ini agak semrawut ya hari ini tuh. Yang namanya F2 itu ampun dah. Itu masalah. Dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, lampu sen ke kanan tapi lurus. Terus yang lain-lainnya juga gitu, nggak mau ke jalur sebenarnya, jadi jalur mobil dipakai di klakson, nggak mau minggir, ya begitulah, maklum di negara Konoha kayak gini nih. Terus untuk cuacanya ini sedikit mendung ya, sesekali matahari bersinar menampakkan dirinya, sesekali tertutup oleh awannya begitu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat semua. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Himawan, hati-hati di jalan. Ada Pak Jamal juga pagi hari ini kawan.
5: Seperti biasa kalau pagi-pagi saya info perjalanan dari sekitaran Ketawang Gede, Dinoyo, Sardu menuju Mulyorejo, sekitaran Mulyorejo Sukun. Ini jamnya tadi jam 6 masih kurang 10 menit. Di jalanan masih sepi, agak sepi karena sebelum jam 6. Ya ada juga adik-adik kita yang mungkin akan PKL atau pengabdian di mana, itu agak terburu-buru. Kemungkinan ini apa ya, sudah agak terlambat. Jadi berangkatlah lebih baik, lebih pagi, lebih awal sehingga tidak terburu-buru, tidak melawan arus, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas sehingga bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan rutin, aktivitas rutin seperti biasa, lancar, sukses, sehat, selamat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamal, ada Pak Ayat kali ini. Pak Ayat mengirimkan foto di depan Pasar Ramong Tani di Kota Batu. Cuaca berawan pagi hari ini, seperti ini kondisinya. Anda bisa cek di visual radio. Wah, masih sangat lengang ya di sana. Terima kasih Pak Ayat dan kawan-kawan sedikit lainnya. Nanti kita akan kembali hadirkan beberapa informasi untuk Anda, termasuk Anda yang sekarang juga sudah memulai perjalanan ataupun aktivitas lainnya. Anda masih bisa teruskan di WhatsApp kami ya, untuk Anda yang mau share informasi di 0811 3600 911. Jalan-Jalan Plus. Sebagai salah satu tujuan wisata favorit Indonesia, Kabupaten Malang menyimpan banyak sekali tempat wisata eksotis dan bangunan bernilai seni tinggi. Kali ini, saya Wulan ingin mengajak Anda geser ke Karangploso, Kabupaten Malang. Ada satu bangunan masjid unik menjadi salah satu tujuan wisata religi bagi turis domestik dan mancanegara. Ini dia kawan, Masjid Al-Hidayah. Struktur bangunan masjid ini megah sekali. Bahkan, masjid ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan direnovasi mulai tahun 2008 sampai sekarang. Banyak arsitek yang bilang kalau Masjid Al-Hidayah mirip dengan Hagia Sophia di Turki. Dihiasi dengan ukiran-ukiran indah dan desain ala Hagia Sophia, banyak membuat pasangan muda-mudi yang menjadikan masjid ini sebagai lokasi akad atau pre-wedding. Suasana di masjid ini sejuk sekali kawan. Ketika saya melangkah ke dalam masjid, seolah mata dimanjakan dengan mimbar masjid yang berdiri megah dan tinggi. Pintu masjid yang lebar terbuat dari kayu terlihat seperti sebuah gerbang besar. Gimana? Sepertinya Anda tidak perlu jauh-jauh ya terbang ke Turki? Cukup ke Malang saja, sudah bisa merasakan sensasi serupa seolah berada di Hagia Sophia Turki. Karena corak bangunan dan gaya arsitekturnya benar-benar mirip. Dan fakta menariknya, sampai sekarang pembangunan Masjid Al-Hidayah sumber dana murni sepenuhnya dari masyarakat. Kalau Anda mau ke sini kawan, dari eksit tol Singosari, arahkan kendaraan Anda ke arah barat. Bisa langsung memakai maps untuk mengarah ke Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Lokasinya di pinggir jalan dengan kubah yang menjulang tinggi. Jadi, Anda bisa mudah sekali menemukan bangunannya. Jalan-Jalan Plus.